Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Atau ada kendala di aktivitas Anda di hari ini? Bisa diinformasikan ya kepada kami. Ataupun di luar cuacanya dingin atau sudah mulai terasa panas, sudah mulai terasa hangat, bisa diinformasikan di 0852 9001. Sudut Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak. Makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat Sudut Cakra yang berada di wilayah Jombang, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Ngoro. Tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, Seluruh Cakra, lepas dari jam 7 lewat 9 menit, kita update informasi ke gatekeeper. Danti, silahkan.
1: Kita terima informasi pagi hari ini, Ima. Ada Bapak Gustida Aji. Oh, Mas, sorry ya. Mas Gustida Aji ini baik, mengirimkan sebuah foto dan juga keterangan lagi perjalanan menuju Jolotundo. Loh, belum akhir pekan loh, kok sudah liburan toh?
0: Oh iya ya, belum akhir pekan loh ini.
1: Iya, belum akhir pekan. Ternyata antar murid-murid untuk kemah literasi hari ini. Oh, waduh, berarti benar Bapak ya ini, karena Bapak guru.
0: Oh iya, betul, Bapak guru.
1: Iya, Bapak Gustida Aji mengantar murid-murid untuk kemah literasi hari ini. Jalannya lancar, tapi depan lapangan Godean sangat berdebu karena jalannya kondisinya masih rusak, Im.
0: Iya.
1: Harap waspada, hati-hati kendaraan roda 2, pakai helm, pakai masker juga.
0: Betul.
1: Ya, apalagi kan musim kemarau.
0: Iya.
1: Cuacanya kering, anginnya kencang. Wah, debunya kemana-mana ini. Terima kasih Bapak Gustida. Ini salam untuk murid-muridnya ya, semoga happy semuanya.
0: Iya.
1: Lancar pelaksanaan kemah literasi hari ini, semoga aman semuanya. Ada Bapak Sony mengabarkan dari wilayah Prambon Nganjuk. Mbak Ima, kok dingin toh ini? Gak ada rasa hangat-hangatnya.
0: Iya, masih bedidik ya ini.
1: Bedidik.
0: Padahal
1: ya,
0: bedidiknya biasanya malam loh, ini sampai pagi loh bedidiknya.
1: Biasanya kan sampai dini hari ya, Im. Sudah jam 7 lebih masih cukup dingin di sana. Harap waspada, hati-hati ya. Jalanan juga ramai kendaraan roda 2. Kemudian Ima, kita juga masih menunggu konfirmasi dari Bapak Bupati Nganjuk, Kang Marhain.
0: Okay.
1: Ini terkait dengan kabarnya Nganjuk meraih 5 penghargaan ya, diborong semuanya. Ini masih coba kita hubungi karena kemarin dari Bapak Budi kita terima informasi kabarnya Nganjuk ini borong 5 penghargaan.
0: Waduh,
1: Nganjuk istimewa.
0: Selamat ya.
1: Selamat. Yang pertama itu inovasi program nasional Quick Win Kemenduk Bangga, BKKBN, Tamasya, Gati, Sidaya, Genting, dan MBG sasaran 3B oleh Bupati Nganjuk.
0: Baik.
1: Yang kedua, capaian peserta KB baru dengan PB 100% oleh Pemkab Nganjuk. Yang ketiga, keberhasilan peta kependudukan PJPK oleh Pemkab Nganjuk.
0: Oke.
1: Yang keempat, dedikasi program nasional Tamasya, Gati, Sidaya, Genting, dan MBG sasaran 3B oleh Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk. Dan yang terakhir, juara 1 PIK Remaja Jatim.
0: Waduh.
1: Oleh PIK Remaja Semantan Care SMA Negeri 1 Tanjung Anom Nganjuk, Im. Selamat ya. Wah, ini benar-benar istimewa.
0: Membanggakan juga pastinya.
1: Membanggakan ya. Kita tunggu dahulu, nanti semoga saja Bapak Bupati Kang Marhain berkenan untuk on air. Ima.
0: Terima kasih banyak dan tidak nilai gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seluruh Cakra, bahwa kemarin itu sempat Nganjuk meraih 5 penghargaan ya ini berturut-turut. Waduh, ini semuanya diborong sepertinya sama Nganjuk ya. Ada berbagai macam penghargaan ya yang didapatkan, ada inovasi program nasional Quick Win Kemenduk Bangga atau BKKBN, lalu ada capaian peserta KB baru oleh Pemkab Nganjuk, keberhasilan peta kependudukan oleh Pemkab Nganjuk, dedikasi program nasional oleh Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk, juara 1 PIK Remaja Jatim oleh PIK Remaja Semantaker. Ini yang mendapatkan adalah SMA Negeri 1 Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk. Buat Seluruh Cakra ya, nanti kalau ada jawaban dari Bupati Nganjuk Kang Marhain Jumadi, akan kami sampaikan kembali jika beliau berkenan on air di hari ini. Dan Seluruh Cakra, bagaimana untuk wilayah Anda? Apakah juga masih terasa bediding juga? Apakah mataharinya masih malu-malu begitu ya? Bisa diinformasikan ya, suhu di udara Anda berapa derajat Celcius? Apakah sudah mulai hangat juga di 0852 9001061?

0: Baik, Sudah Cakra masih di 106.1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Imelana, ditemani oleh gatekeeper Ade Danti Danila yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852-9001. Dan buat Sudah Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang ya di website Radio Cakra Krishna. Baik, Sudah Cakra, kali ini ada informasi nih terkait dengan perkembangan harga bahan pokok di wilayah Jawa Timur per hari ini. Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau Siska Perbapo Jawa Timur, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok terpantau relatif stabil. Untuk komoditas utama, harga beras premium berada di kisaran Rp15.000 per kilogram. Beras medium Rp13.000 per kilogram, gula kristal putih Rp17.000 per kilogram, dan minyak kita Rp16.000 per liter. Sementara itu, daging ayam ras dijual kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Telur ayam ras berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram, sedangkan daging sapi masih bertahan di atas Rp120.000 per kilogram. Adapun komoditas hortikultura seperti cabai dan juga bawang ini masih mengalami fluktuasi harga mengikuti pasokan dari daerah sentra produksi. Masyarakat pun diimbau berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan terus memantau perkembangan harga melalui Siska Perbapo Jawa Timur yang diperbarui setiap harinya. Dan buat Sudah Cakra, bagaimana di wilayah Anda? Apakah untuk harga bahan pokok ini masih stabil atau mengalami peningkatan ataupun penurunan? Bisa diinformasikan ya kepada kami di 0852-9001. Baik, di ujung telepon kita juga sudah terhubung dengan Bapak Riono. Selamat pagi, Pak Riono. Halo.
1: Selamat pagi, Mbak Ima.
0: Iya, selamat pagi. Pak Riono di mana ini? Sudah di ladang kah?
1: Belum, Mbak Ima.
0: Oh, belum. Oh, masih di rumah. Berangkatnya jam berapa, Pak Riono? Bagaimana?
1: Masih tunggu sarapan dulu.
0: Oh, gitu. Masih tunggu sarapan. Oke. Pak Riono kemarin sempat Mas Azra atau Mas Kopeng gitu ya datang ke Pak Riono, iya gak? Betul gak?
1: Oke, benar banget Mbak Ima.
0: Jadi omong-omongan ya Pak Riono sama Mas Azril ya kalau gak salah, Mas Azril atau Mas Kopeng gitu?
1: Mas Kopeng.
0: Oh, Mas Kopeng, agak sedikit lupa ini saya. Oke, Pak Riono di sana gimana untuk cuacanya, masih dingin gak?
1: Ya, keanget sedikit Mbak Ima, 17 daripada 14.
0: Waduh, 17 itu masih dingin, Pak Riono, lumayan ya. Di sini aja udah 20-an loh Pak Riono untuk suhunya.
1: Oh iya, di sini masih 17 Mbak Ima. Nanti jam 8 ya bisa naik lagi gitu loh.
0: Tapi di sana tuh sempat sampai 30-an nggak Pak Riono?
1: Oh, nggak pernah.
0: Oh, nggak pernah?
1: Ini tinggi kan 27 Mbak Ima.
0: Oh, paling mentok 27.
1: Ya sampai 30 ke atas Mbak Ima ya pindah enggak kerasa.
0: Iya. Waduh, di sana berarti dingin sekali ya. Ini kalau malam berarti berapa derajat, Bapak? 14 ya?
1: 14, kemarin 13.
0: Waduh, itu dingin sekali itu pastinya ya. Oke, Pak Riono untuk gimana?
1: Fungsi yang di luar rumah terik, di dalam kedinginan loh Mbak Ima di sini tuh. Siang-siang tidur bisa selimutan loh Mbak Ima.
0: Saking dinginnya ya Pak Riono ya.
1: Ini yang nggak sama dengan dingin,
0: jauh. Iya betul. Iya, di sini kalau siang itu sudah sampai 33, 34 gitu. Kalau di sana ternyata masih 27 ya kalau siang itu. Waduh.
1: Ya paling tinggi 27, kayak nggak pernah 30 ke atas nggak pernah.
0: Oh iya, ya karena dataran tinggi juga ya Pak Riono ya.
1: Iya. Mungkin begitulah mungkin.
0: Terus untuk arusnya di sana gimana Pak? Untuk arus lalu lintas aman kah?
1: Iya aman. Wih, jam-jam segini itu ramai banget.
0: Oh iya kan?
1: Sepi.
0: Oh, anu. Iya, apa namanya? Berangkat sekolah.
1: Ya, berangkat sekolah ya, jurusan kemana, Mbak Ima?
0: Oh, wah, gitu. Kalau kerja
1: nyebrang sulit, Mbak Ima, sekarang.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Iya, Bang. Bang, dekatnya dekatan Batu.
0: Iya. Pak Riono kan kemarin sempat katanya Andewi itu harganya sangat murah sekali ya Pak Riono, 1.500 kalau nggak salah ya.
1: Iya Mbak.
0: Nah,
1: Mbak,
0: terus sekarang gimana?
1: Masih tetap ya, masih 1.500.
0: Waduh, masih 1.500 per kilo atau per apa?
1: Iya. Wah. Iya per kilo. Ya biasa Boy. Kalau turun ya seperti itu Mbak Ima. Kalau naik Mbak Ima, ya ibaratnya itu orang udah nomor keluar kopnya gitu loh.
0: Iya lumayan ya Pak Riono ya, waduh 1.500 per kilo loh sekarang. Tapi untuk harga bahan pokok yang lain gimana Pak Riono, masih amankah di daerah Pujon?
1: Ya masih aman-aman saja.
0: Oh, oke, tidak ada kenaikan yang berarti begitu ya Pak Riono ya?
1: Ya stabil aja.
0: Oke,
1: baik,
0: siap.
1: Baik, bensin ya lancar. Gak ada kejolak.
0: Oke,
1: masalah siap. Masalah Mbak Ima, infonya Mbak Ima.
0: Oke, oke siap Pak Riono, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Riono?
1: Ya, sementara itu saja Mbak Ima.
0: Siap.
1: Ini telepon di tepi mukanya jalan tuh. Setengah setengah tidak. Bunyinya ruami Mbak Ima.
0: Iya. Iya Pak Riono, terima kasih banyak ya untuk waktunya, untuk informasinya juga.
1: Oh ya, sama-sama Mbak Ima.
0: Oke, siap, selamat melanjutkan aktivitas Pak Riono. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi juga Mbak Ima.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari wilayah Pujon Malang ada Pak Riono ini mengabarkan jika harga bahan pokoknya tuh masih stabil ya. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan yang berarti, tapi untuk harga Andewi ini ya waduh ini lumayan turun sekali. Harganya tuh 1.500 per kilogramnya. Waduh ini sangat-sangat turun sekali ya untuk harga Andewinya. Bagaimana di wilayah Anda, Setul Cakra, apakah untuk harga bahan pokok masih stabil atau mengalami penaikan atau penurunan? Bisa dikirim informasinya di 0852 9

0: SMPN satu gudang tadi menuju ke Jolotundo ini.
1: Oh, SMP, anak SMP.
0: Iya.
1: Oh, kirain tadi anak TK atau SD.
0: Tidak.
1: Oke. Okay.
0: Acara tahunan, Mbak.
1: Oh, acara itu, tahunan.
0: Acara tahunan. Iya, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi mewadahi anak-anak untuk kegiatan berliterasi seperti itu.
1: Itu nanti kemah atau gimana, Kak?
0: Gimana?
1: Itu nanti acaranya sampai berkemah gitu atau satu hari selesai langsung pulang gitu?
0: Acaranya berkemah 2 hari 1 malam.
1: Oh, 2 hari 1 malam. Oke. Okay. Itu diikuti kelas berapa, Kak? Kalau boleh tahu?
0: Untuk diikutinya kelas antara 7 dan 8. Jadi tinggal sekolah itu mengirim memilih anak-anak kelas 7 atau kelas 8 seperti itu. Tapi untuk yang dari SMA Satu Gondang ini mengirim anak-anak kelas 8 semua.
1: Oke, banyak ya berarti yang ikuti apa ya ini namanya? Acaranya apa ini namanya?
0: Kemah literasi.
1: Kemah literasi, banyak ya yang ikut, Kak? Halo?
0: Halo, sinyalnya agak susah.
1: Oh gitu, oh iya.
0: Agak susah, iya.
1: Oh, udah sampai kah ini?
0: Mal, bener lagi mau nyampe ini.
1: Oke.
0: Okay. Ini.
1: Di perjalanan ini, tadi sepanjang perjalanan gimana, Kak? Apakah aman-aman saja untuk jalurnya atau bagaimana, bisa diinformasikan?
0: Kalau untuk jalur sepanjang perjalanan aman, dan untuk di daerah Gondang tadi rame perjalanan apa orang kerja ya, pabrik-pabrik itu mulai shift ganti shift sangat ramai sekali.
1: Berarti sempat macet ya, Kak ya?
0: Gak terlalu macet kayak gitu, tapi ya padat merayap aja.
1: Oke, siap. Cuacanya di sana gimana, Kak? Aman?
0: Cerah kayak gitu. Tapi ya kanan kiri hutan kering ini.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Kayak bahaya buat kebakaran ya lumayan tinggi sih kayak gitu, dilihat dari kanan kiri tadi.
1: Iya, betul. Oke, Kak, berarti ini satu mobil ada beberapa anak begitu atau gimana untuk
0: iya, ada 4. Kita ngirim 4. Ngirim 4. Sekolah itu ngirimnya 4.
1: Oh, per sekolah ngirimnya 4.
0: Betul.
1: Oke, nanti acaranya jam berapa, Kak?
0: Acara mulainya jam 8.
1: Oh, masih jam 8?
0: Iya, jam 8.
1: Oke, siap. Kak, ada yang mau disampaikan lagi, Kak? Monggo.
0: Ya, cukup aja sih, Kak. Seperti itu cukup, saya. Cukup itu aja sih dari
1: saya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya sudah bergabung dan membagi informasinya.
0: Siap, terima kasih banyak Mbak Ima.
1: Iya, selamat beraktivitas kembali, Kak.
0: Iya, terima kasih.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Dari Kak Gustida ini tadi menginformasikan di wilayah Jolotundo ya, ini mau ke Jolotundo itu untuk arusnya lumayan lengang, maksudnya tidak terlalu padat kalau di daerah Jolotundo tadi ya. Dan untuk cuacanya pun juga bersahabat, tidak ada mendung yang berarti begitu. Jadi buat sedulur cakra yang mau liburan gitu di daerah Jolotundo bisa cus langsung berangkat saja ya. Karena untuk cuacanya pun bersahabat, jalurnya pun juga aman-aman saja.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Update informasi cuaca sejauh ini dari ruang gatekeeper ini, di luar aman-aman saja ya, bersahabat saja. Dan juga untuk cuacanya ini cerah berawan di hari ini. Bagaimana di wilayah Anda, seluruh Cakra, bisa diinformasikan ya kepada kami di 0852 9000 1061. Ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Ada Ibu Retno Widayati ya, Ima pagi hari ini mengirimkan sebuah video dan juga keterangan bahwa beliau pagi-pagi perjalanan dari Wilangan Nganjuk menuju Madiun.
0: Oke.
1: Ya, kalau untuk cuaca juga lancar pagi hari ini, lalu lintas lancar, cuacanya juga cerah dari video yang dikirimkan oleh Ibu Retno Widayati.
0: Mulai panas ya,
1: iya,
0: sepertinya ya.
1: Iya, sudah mulai cerah panas. Kalau tadi pagi kan banyak yang mengabarkan sedikit berawan, Kalau untuk menjelang jam 8 pagi, info dari Ibu Retno Widayati, dari keterangan dan juga video yang beliau kirimkan, cuacanya cerah, lalu lintasnya juga lancar, Wilangan Nganjuk arah Madiun. Kemudian ada Bapak Sapuan meneruskan laporan dari rekan-rekan PT PLN Persero UP3 Mojokerto, ULP Nganjuk. Hari ini akan ada pemadaman listrik sementara.
0: Oke, baik. Di
1: tepatnya
0: mana itu?
1: Di Kecamatan Bagor, lokasinya itu ada di Desa Giri Rejo, Desa Balung Rejo, Desa Ngumpul dan juga sekitarnya. Nanti jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang.
0: Oke,
1: sejam aja.
0: Sejam ya, masih aman.
1: Iya,
0: ya kalau
1: masih
0: sejam.
1: Cukup aman, sejam saja, 10 sampai dengan 11 siang. Kemudian keterangannya, kenapa kok ada pemadaman listrik sementara? Karena hari ini masih ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kilovolt.
0: Okay.
1: Ada keterangan tambahan, Ima.
0: Gimana?
1: Apabila pelanggan ini memakai genset, diimbau agar dipisahkan dari instalasi PLN.
0: Oke, baik.
1: Dan apabila pekerjaan nanti selesai sebelum waktu yang telah ditentukan, maka tegangan akan dinormalkan kembali, Ima.
0: Terima kasih banyak Danti dan nilai gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, seluruh Cakra, tadi kabarnya ada beberapa wilayah yang terdampak pemadaman listrik di wilayah Nganjuk ini ya, di hari ini 30 Juli 2026, tepatnya di Kecamatan Bagor, ada di Desa Giri Rejo, Desa Balung Rejo dan juga Desa Ngumpul dan sekitarnya. Jam 10 nanti sampai dengan jam 11 siang mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya, untuk barang-barang yang memakai aliran listrik bisa diisi dulu untuk listriknya ya, biar nanti pas saat mati lampu atau pemadaman listrik ini tidak kaget begitu. Dan untuk pemadaman listrik ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kilovolt, dan apabila ada yang memakai genset agar dipisahkan dari instalasi PLN. Dan juga jika pekerjaan selesai sebelum waktu yang telah ditentukan akan dinormalkan kembali. Untuk informasi tersebut dari pihak PLN ULP Kabupaten Nganjuk. Dan tadi juga sempat ada beberapa pendengar yang menginformasikan bahwa cuaca di pagi hari ini masih cukup bersahabat ya, Sedulur Cakra, masih cerah begitu untuk kabarnya, mulai terang juga, mulai hangat. Dan buat Sedulur Cakra, bagaimana di wilayah Anda, apakah juga sama mulai hangat atau malah berawan ini ya, bisa diinformasikan ya kepada kami di 0852 9000 1061. Baik, Sudut Cakra, kita beralih ke informasi lain bahwa tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini diperkirakan masih belum berakhir. Sejumlah analisis menilai bahwa pelemahan rupiah masih berpotensi berlanjut di tengah kuatnya tekanan dari faktor global maupun domestik. Saat ini nilai tukar rupiah masih bergerak di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan menjadi salah satu mata uang di kawasan Asia yang mengalami pelemahan cukup signifikan sepanjang tahun 2026. Pengamat ekonomi menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh masih tingginya suku bunga di Amerika Serikat, menguatnya indeks dolar Amerika Serikat, serta ketidakpastian ekonomi global yang membuat investor lebih memilih menempatkan dana pada aset yang dinilai lebih aman. Di sisi lain, kondisi geopolitik dunia dan dinamika perdagangan internasional ini juga turut memberikan tekanan terhadap pergerakan mata uang negara berkembang, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dari dalam negeri, pelaku pasar juga masih mencermati berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk arah kebijakan fiskal dan moneter, serta proses transisi kepemimpinan di Bank Indonesia. Faktor-faktor tersebut dinilai mempengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional dalam jangka yang pendek. Meski dalam beberapa hari terakhir rupiah sempat menunjukkan penguatan tipis, para ekonom memperkirakan pergerakannya masih akan berfluktuasi. Pemerintah bersama Bank Indonesia diharapkan terus menjaga stabilitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, serta memperkuat koordinasi kebijakan agar tekanan terhadap rupiah dapat diredam dan kepercayaan pasar tetap terjaga.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Kunyit yang juga dikenal sebagai nama ilmiah kurkuma longa adalah rempah-rempah yang sering digunakan sebagai ramuan obat dan pewarna makanan. Kunyit biasanya digunakan dalam masakan di negara-negara Asia, seperti bumbu dalam masakan sejenis gulai, dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Banyak orang juga memanfaatkan kunyit sebagai bahan obat tradisional. Produk farmasi berbahan baku kunyit ternyata diketahui mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi dan suplemen makanan vitamin plus.

3 dalam sebotol herbal Nariah CA dan Gester. Herbal Nariah sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper Ada dan Tidak Nila yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852-9001061. Baik, Sobat Cakra, kali ini informasi terkait dengan Persebaya Surabaya. Ini memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Presiden 2026 tahun ini. Kepastian itu diraih setelah Bajul Ijo ini menundukkan PSMS Medan dengan skor tipis 1-0 pada laga grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu malam kemarin. Gol sematawayang Persebaya dicetak oleh sang kapten, yakni Yuran Fernandes, melalui sundulan memanfaatkan sepak pojok Diogo Ramalho pada masa injury time babak pertama. Sejak peluit awal dibunyikan, Persebaya tampil dominan dan terus menekan pertahanan PSMS. Meski baru mampu memecah kebuntuan menjelang turun minum. Dan Sudut Cakra, pada babak kedua, PSMS Medan berusaha meningkatkan intensitas serangan untuk menyamakan kedudukan. Namun lini belakang Persebaya mampu tampil disiplin hingga pertandingan berakhir. Kemenangan ini membuat Persebaya mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal sebagai puncak sementara grup B. Pelatih Bernardo Tavares mengapresiasi kerja keras para pemainnya meski telah mengamankan tiket semifinal. Ia menegaskan proses pembentukan tim masih terus berjalan sebagai persiapan menghadapi kompetisi resmi musim mendatang. Baik, update informasi ke gatekeeper, Danti silakan.
1: Ima, ternyata kemarin malam itu ada kebakaran loh di wilayah Prambon Nganjuk.
0: Iya.
1: Lagi-lagi rumpun bambu, Im.
0: Oh gitu.
1: Tebak-tebakan yuk, penyebabnya apa?
0: Itu pasti gara-gara, apa ya, pembuka lahan?
1: No.
0: Apa terusan?
1: Pembakaran sampah.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kalau dari laporan rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk, Ima, kejadian kemarin di hari Rabu 29 Juli 2026.
0: Baik.
1: Laporan masuk ke rekan-rekan damkar jam 10 malam lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk selesai pemadaman dini hari, Im.
0: Oke.
1: Iya,
0: apa saking
1: dini hari?
0: Besarnya kok sampai dini hari ya?
1: Kemungkinan ya, karena biasanya rumpun bambu itu karena di sekitarnya banyak daun-daun yang kering, itu kan akhirnya susah ya untuk dipadamkan. Apalagi kalau ditambah anginnya kencang.
0: Oh
1: itu.
0: Iya, apalagi kan malam hari anginnya tambah kencang ya.
1: Susah banget proses pemadamannya, Im. Kalau untuk kronologi, ini ternyata tumben agak panjang kronologi dari rekan-rekan damkar ya. Kira-kira ada apakah ini? Soalnya saya juga kebetulan baru buka laporan, Im. Kita baca sekilas sambil kita pahami bersama ya. Jadi sekitar jam 7:30 malam, setelah sholat isya, Bapak Ari, bukan pemilik. Kalau pemilik itu Bapak Fauzan.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi ada seorang warga bernama Bapak Ari membakar sampah di belakang rumahnya. Kemudian sekitar jam 8 malam lewat 15 menit, apinya itu disiram menggunakan air.
0: Oke.
1: Kan antisipasi ya, Im, ya. Berarti sudah melakukan itu arahan dari rekan-rekan damkar dan juga dari Cakra Krishna. Nah, setelah disiram air, ditinggal karena Bapak Ari ini pergi beli makan malam bagi istrinya.
0: Oke.
1: Nah, diduga air yang digunakan untuk menyiram api tidak cukup banyak, Im. Akhirnya masih ada bara api yang tersisa di bagian bawah tumpukan sampah.
0: Baik.
1: Pada saat yang sama, kondisi cuaca yang sedang kencang-kencangnya angin mengakibatkan bara apinya terbawa angin dan menyambar rumpun bambu milik Bapak Fauzan.
0: Oke.
1: Dan dari keterangan Bapak Fauzan sendiri, pemilik rumpun bambu, Ima, ini kan sudah malam ya kejadian. Sewaktu hendak istirahat, beliau mendengar suara ledakan dari arah belakang rumah. Memang kalau rumpun bambu terbakar itu kan suaranya kayak dari meriam kecil gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Kayak ada ledakan.
0: Okay.
1: Nah, Setelah diperiksa, ternyata rumpun bambu milik beliau sudah terbakar.
0: Okay.
1: Akhirnya beliau panik minta bantuan kepada warga sekitar untuk melakukan pemadaman. Karena embusan anginnya kencang, sangat kencang sekali.
0: Okay.
1: Akhirnya apinya ini semakin membesar. Jadi ada salah seorang warga yang kemudian menghubungi rekan-rekan pemadam kebakaran.
0: Baik.
1: Berhasil dipadamkan tanpa korban jiwa, tanpa korban luka im, namun kerugiannya Rp500.000. Mohon diperhatikan sedulur cakra, bahkan yang sudah disiram air pun baranya masih bisa mengakibatkan kebakaran.
0: Betul. Apa ditimbun aja ya Danti mungkin ya?
1: Betul.
0: Atau gimana?
1: Boleh pakai air tapi pastikan sesuai dengan itu sampah yang dibakar im. Kalau memang banyak area yang terbakarnya juga luas, mohon disesuaikan jumlah airnya.
0: Baik,
1: karena ini
0: betul.
1: Ternyata gak cukup untuk memadamkan bara api yang masih tertimbun di bagian bawah, Ima.
0: Iya.
1: Akhirnya istilah Jawanya meletik. Nah,
0: iya, betul.
1: Anginnya kenceng, kena rumpun bambu, dedaunan kering. Wah, yes,
0: dan
1: itu
0: mungkin dihindari ya malam-malam.
1: Betul.
0: Bakar-bakar sampah mungkin ya, karena memang anginnya sangat kencang.
1: Anginnya
0: mungkin
1: kencang,
0: bisa diganti siang hari aja.
1: Iya, malam sampai dengan dini hari itu biasanya anginnya kencang.
0: Betul, betul.
1: Cakra, khususnya di musim kemarau ini harap waspada terhadap potensi kebakaran, Ima.
0: Terima kasih banyak Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, baik sedulur cakra, satu lagi informasi kebakaran ya yang terjadi di wilayah Desa Tegarong Wetan, Dusun Tegarong, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk pada dini hari tadi ya, kemarin malam tepatnya sampai dini hari untuk proses pembasahannya ini dikarenakan adanya warga yang membakar sampah di belakang rumahnya, tapi dekat dengan rumpun bambu begitu ya. Jadi buat sedulur cakra mungkin bisa dikurangi untuk membakar sampah di malam hari, karena memang di malam hari di musim-musim seperti ini tuh sering terjadi angin yang sangat kencang. Jadi daripada kita melakukan hal yang mungkin tidak kita inginkan, lebih baik kita hindari saja dengan membakar sampah di jam-jam pagi hingga ke siang hari, yang dimana anginnya itu, intensitas anginnya tidak terlalu sekencang malam hingga dini hari. Baik, sedulur cakra, kami masih menunggu update informasi dari Anda ya di 0852-9001061. Masih bersama dengan saya, Imalana, ditemani oleh Gatekeeper, ada Danti Danila yang siap untuk menerima informasi terupdate dari Anda di hari ini.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Halo, selamat pagi seluruh cakra. Masih bersama dengan saya, Imalana, ditemani oleh gatekeeper, ada Danti dan Nila, yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Dan sejauh ini untuk cuaca di pagi hari ini masih terpantau aman-aman saja ya, bersahabat juga. Lumayan mulai panas juga ya di luar sana untuk suhunya. Bagaimana di wilayah Anda seluruh cakra, apakah juga mulai terang, mulai panas hangat atau malah redup? Bisa diinformasikan ya di 0852 9001061. Seluruh cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gestar, dan juga Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Pare, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Pare. Tepatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter dan tepatnya di utara jalan.

0: Menit ke-7 lepas dari jam 8 pagi, kita update informasi ke Gatekeeper. Danti, silakan.
1: Wah, ini Im, Kak Gustida ya. Okay. Tadi yang ngantar adik-adik kemah literasi di Jolotundo.
0: Betul.
1: Sudah sampai. Okay. Fotonya bagus banget ya, keren. Di sana pemandangannya juga indah, jadi pengen liburan, Im.
0: Banyak yang ikut ya ini sepertinya.
1: Banyak banget. Ini difotokan juga kayaknya ini adik-adik SMP yang pakai pakaian olahraga ya.
0: Okay.
1: Persiapan kemah, wah asik ya. Kemahnya di Jolotundo loh. Dulu saya kemah itu di lapangan depan.
0: Oh gitu, tak kira mulai di hutan.
1: Enggak, dulu pernah kemah itu di lapangan depan pas SD. Kemudian kalau SMP itu juga di lapangan yang ada di samping SMP. Kemudian SMA juga di lapangan SMA. Kok gak pernah ya saya diajak.
0: Sekarang naik kelas.
1: Oh gitu.
0: Tingkatannya lebih oke sekarang.
1: Lebih oke. Kemah literasi pun sudah ke Jolotundo. Aduh, diiming-iming sama Kakak Gustida ini ya. Terima kasih, di sana juga terpantau cerah untuk cuacanya, Ima. Ada tambahan info dari KBO Salantas Polres Blitar, Ibtu Putut Siswahyudi.
0: Okay.
1: Ima, tadi kan kita konfirmasi terkait dengan laka di Kanigoro Blitar ya.
0: Iya, betul.
1: Sekitar jam 3 dini hari. Nah, infonya mohon izin, anggota masih di TKP.
0: Okay,
1: jadi
0: baik.
1: Untuk laporan lengkapnya nanti menyusul akan kami sampaikan kembali, Ima.
0: Terima kasih banyak Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sementara itu Saudara Cakra, Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan juga Papua ini berhasil mengungkap dugaan perdagangan satwa liar dilindungi melalui media sosial Facebook di Kota Jayapura. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial MH berusia 35 tahun beserta 7 ekor burung dilindungi yang diduga akan diperjualbelikan secara ilegal. Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli cyber yang dilakukan petugas terhadap aktivitas perdagangan satwa liar di media sosial. Setelah menemukan adanya dugaan penawaran burung dilindungi di Facebook, tim melakukan penelusuran hingga akhirnya mendatangi rumah pelaku di kawasan Entrop, Kota Jayapura. Di lokasi, petugas menemukan 5 ekor kasturi kepala hitam, 1 ekor nuribayan, 1 ekor kaktua koki, serta 4 sangkar burung yang digunakan untuk menyimpan satwa tersebut. Lalu Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan ini menegaskan bahwa perdagangan satwa liar kini semakin memanfaatkan ruang digital untuk menjangkau pembeli. Karena itu pengawasan cyber dan penegakan hukum akan terus diperkuat guna untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dari praktik perdagangan ilegal. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ia terancam dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda mulai 200 juta hingga 5 miliar rupiah.

0: Baik, masih di 106.1 Radio Cakra Krishna, masih bersama saya Imalana bersama dengan Danti Danila di ruang gatekeeper yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852 9001061. Baik, Suruh Cakra, kali ini kita beralih ke informasi terkait dengan seorang perempuan berusia 63 tahun ini ditemukan meninggal dunia di dapur rumahnya di wilayah Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu siang kemarin ya. Dan korban ini ditemukan dalam kondisi tergantung saat kedua anaknya datang untuk menjenguk dan mengantarkan makanan. Berdasarkan keterangan kepolisian, kedua anak korban sempat memanggil ibunya berkali-kali namun tidak mendapatkan jawaban. Setelah masuk ke dalam rumah dan memeriksa hingga ke dapur, mereka mendapati korban sudah tidak bernyawa. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada perangkat desa dan diteruskan ke Polsek Tanjung Anom. Petugas kepolisian bersama tim medis yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan luar terhadap jenazah. Hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, sehingga diduga korban meninggal akibat gantung diri. Pihak keluarga menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan otopsi. Informasi dalam berita ini disampaikan untuk kepentingan pemberita. Dan Suruh Cakra, itu tadi informasi terkait dengan salah seorang perempuan berusia 63 tahun yang ditemukan meninggal dunia di dapur rumahnya di wilayah Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Baik, Suruh Cakra, lepas dari jam 8 lewat 18 menit, kali ini kita update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper, dan disilakan.
1: Oke, ada informasi yang ditambahkan oleh Mbak Yeni. Wah, Mbak Ima, pagi hari ini dingin kata beliau ya.
0: Oke, masih dingin
1: iya,
0: ternyata
1: masih
0: di sana.
1: Masih dingin. Ini wilayah Kunjang Kediri, Mbak Yeni. Cuacanya sedang mulai cerah sambil cuci-cuci baju di rumah karena kerjanya masuk siang.
0: Oh gitu.
1: Iya, semangat Mbak Yeni. Terima kasih atas informasinya. Kemudian ada Bapak Nugroho yang mengirimkan informasi padat ya lalu lintas di wilayah Jongbiru Kediri, Im. Di sana kan jalurnya kendaraan-kendaraan gede.
0: Oh, iya, betul.
1: Jadi ingat ada yang nyebut kendaraan gede itu transformer, kendaraan gajah
0: gitu. Oke, saking gedenya paling ya.
1: Iya, rawas pada hati-hati khususnya bagi kendaraan roda 2 yang biasanya memang ada di bagian sisi kiri ya dari kendaraan-kendaraan besar. Cuaca disampaikan cerah, anginnya lumayan kencang pagi hari ini Jongbiru Kediri. Satu lagi informasi lainnya ditambahkan dari Bapak Kurniawan yang ada di wilayah Ngasem Kediri, ini melintas berangkat kerja ya Mbak Ima.
0: Siap.
1: Ya, aman lancar sejauh ini diamati oleh beliau kok. Semuanya tertib pakai helm. Seneng jadinya mengamati warga masyarakat yang tertib. Cuaca juga disampaikan cerah Ima.
0: Terima kasih banyak Danti Danila gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106.1 Radio Cakra Krishna.

101 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: mulai awal Maret kemarin, jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kisah juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Baik, Seru Cakra sempat viral ya beberapa hari yang lalu ada sebuah video terkait dengan Lurah Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, yakni Shirley, yang dimana videonya ini akhirnya menemui kontroversial. Akhirnya beliau menyampaikan permohonan maaf kepada publik setelah videonya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan keluhan mengenai lampu penerangan jalan umum atau LPJU viral di media sosial. Dalam klarifikasinya, Shirley ini mengaku ucapan tersebut terlontar secara spontan karena merasa sudah akrab dengan warga yang menyampaikan keluhan. Ia menegaskan tidak memiliki niat untuk merendahkan atau mengejek warga, serta menyampaikan permohonan maaf apabila ucapannya ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Shirley ini juga menjelaskan bahwa pihak kelurahan sebenarnya telah mengusulkan perbaikan lampu penerangan jalan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan sejak tahun lalu. Namun, hingga kini usulan tersebut belum terrealisasi sehingga persoalan penerangan jalan ini masih menjadi keluhan warga. Sementara itu, Inspektorat Kota Medan telah memanggil dan meminta klarifikasi terhadap Shirley terkait video yang viral tersebut. Pemerintah Kota Medan juga menegaskan akan menangani persoalan ini sesuai aturan yang berlaku, sekaligus mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar mengedepankan sikap empati dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Baik, Seru Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda di hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja atau Anda menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di hari ini? Bisa hubungi kami ya lewat WhatsApp ataupun telepon. Kali ini kita update informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper Danti, silakan.
1: Ada Bapak Sutrisno yang mengirimkan informasi dari Perumda Air Minum Tirta Wilis, Kabupaten Nganjuk.
0: Baik, bagaimana?
1: Ada info gangguan pelayanan ya, jadi sehubungan dengan adanya pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN pada hari Kamis 30 Juli 2026 jam 10 pagi sampai dengan selesai, maka operasional pompa produksi dan distribusi air di wilayah pelayanan unit Bagor mengalami gangguan.
0: Ya. Sampai berapa lama itu?
1: Maka dari itu, ini disampaikan imbauan dulu, kita sampaikan dulu imbauannya agar menampung air secukupnya sebelum pekerjaan dilaksanakan dan menggunakan air secara hemat dan bijak selama proses pekerjaan berlangsung. Estimasinya 2 sampai dengan 3 jam ya. Atau menyesuaikan dengan normalisasi pasokan listrik dari rekan-rekan PLN. Untuk wilayah yang terdampak di Kecamatan Bagor ada di Bagor Kulon, Petak, Paron, Karang Tengah, Kendal Rejo, Selo Rejo, Guyangan, Karep Kidul, Kedondong, Jipangan, Sugiwaras, Gempol, Mungkung, Babatan, Sukorejo, Sidokare, dan Banaran Wetan. Ya, 2 sampai dengan 3 jam ya, kira-kira jam satuan siang itu sudah normal. Iya, sudah normal ya. Terima kasih informasinya Bapak Sutrisno. Ada yang menyapa Bapak Heri.
0: Gimana?
1: Kalau menurut Bapak Heri, nuansa pagi hari ini di Loceret Nganjuk nyaman. Ini ternyata beliau nyaman. Perjalanan Gresik, pagi-pagi sudah mau ke Gresik. Iya, arus lalu lintasnya aman lewat tol. Juga aman. Iya, terima kasih Bapak Heri. Akhir-akhir ini kok sering ke Gresik ya? Ini kira-kira kemana Bapak? Jalan-jalan kemana? Semoga aman selama sampai tempat tujuan. Ada Bapak Suprianto menyapa. Waalaikumsalam pagi Bapak. Salam sehat. Di pagi yang cerah di Blora Jawa Tengah ini tidak ada info kerja. Sedang free, makanya beliau memanfaatkan untuk beraktivitas manen okra.
0: Sudah, manen ini ya.
1: Sudah pernah makan okra ini?
0: Belum. Apa itu okra? Saya juga belum tahu.
1: Itu ada videonya, boleh dicek. Saya justru tertarik sama okra.

0: yang di
1: oh, gitu.
0: Itu dikeringkan itu loh
1: yang
0: oh, sedang
1: iya.
0: viral mm-hmm. beberapa mm-hmm. waktu
1: betul,
0: terakhir
1: betul, betul.
0: Itu kan kayak crunchy banget.
1: Iya.
0: Kira-kira rasanya gimana? Soalnya mm-hmm. kalau tidak dikeringkan dimasak tumis sayur biasa memang dia itu lebih berlendir. Kalau dikeringkan kan enak kayak kerupuk.
1: Iya kayak kerupuk
0: ya.
1: Betul.
0: Saya jadi penasaran. Info dari beliau bulan Agustus nanti dari pengelola Agromakmur di Temanggung akan mengadakan undian berhadiah bagi
1: waduh.
0: Petani okra yang
1: undiannya
0: tanam di bulan
1: apa
0: Agustus.
1: Ini ya?
0: Kira-kira apa ya hadiahnya? Apakah satu unit traktor?
1: Waduh ini terlalu waduh, apa ya ini?
0: Iya.
1: Terlalu wah ini.
0: Oh wah ya, harganya juga mahal itu daripada
1: iya,
0: sepeda motor ya. Ima, ada Bapak Chandra menyapa pagi di wilayah Jalan Kedondong, Pasar Hewan ramai. Ini banyak pedagang lembu atau pedagang sapi.
1: Sapi.
0: Jalannya ramai, lancar dan juga cerah cuacanya Ima.
1: Terima kasih banyak Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Bagaimana seluruh cakra di wilayah Anda? Apakah juga sama? Tadi sempat ada beberapa pendengar ini menginformasikan bahwa di wilayahnya ini cerah-cerah saja, bahkan cenderung ke hangat ya tadi. Apakah di wilayah Anda juga sama? Bisa ikut bergabung dan menginformasikan kepada kami ya lewat WhatsApp ataupun telepon.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gundang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
2: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, masih di 106.1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda di 0852 9001061. Lepas dari jam 8 lewat 42 menit, kita update informasi di ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Kok masih dingin ya, Im, ya?
0: Apa ini karena kita ASEAN ya?
1: Oh gitu ya. Ini dingin banget. Kira-kira di wilayah lainnya apakah masih dingin ya menjelang jam 9 pagi?
0: Betul.
1: Kemudian kalau kita amati, kita lihat untuk suhu udara hari ini di Jawa Timur, Im.
0: Oke, gimana?
1: Itu berkisar 11 sampai dengan 35 derajat. Wah,
0: oke.
1: Siang siap-siap panas pol ya berarti.
0: Kira-kira, sepertinya ya.
1: Iya, daerah mana sih yang sudah mencapai 35 derajat ya di hari-hari sebelumnya? Kalau di sini 31, 32, 33 okay. sampai 34, Im. Kalau 35 belum ada laporan ya sejauh ini sampai dengan hari kemarin. Kalau hari ini kan belum siang ya, jadi belum tahu.
0: Iya.
1: Nanti boleh diupdate siang nanti ya, kira-kira sepanas apa di tempat Anda berada, sedulur cakra. Kemudian Ima, kemarin kan ada kabar, mohon maaf, orang gantung diri
0: okay.
1: ya.
0: Oke.
1: Banyak yang menambahkan komentar di Facebook Cakra Krishna. Ada yang menanyakan namanya siapa. Mohon maaf ya, kalau untuk nama, identitas kami jaga dengan baik, jadi tidak bisa kami sampaikan, Ima.
0: Okay.
1: Kemudian ada yang ikut berduka cita. Ada juga yang menyampaikan ternyata lokasinya dekat dengan tempat kerja beliau.
0: Oke.
1: Okay. Ini kan ada di wilayah Tanjungan Nganjuk ya, yeah. Im ya. Kemudian ada juga yang ikut menambahkan ini fokus pada tali kok rapi sekali. Nah, itu talinya ilustrasi ya, Mas ya. Iya, itu fotonya ilustrasi. Jadi tidak kita berikan foto aslinya. Ini banyak yang ikut menyampaikan bela sungkawa, Im. Dari Ibu Nurul, Mas Zulkifli, ada Bapak Agung. Beliau-beliau ini menyampaikan
0: bela sungkawa,
1: berduka cita.
0: Okay.
1: Begitu juga dengan kami ya, Im ya. Kemudian ada juga yang menyampaikan pentingnya mendengarkan cerita dari teman.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi misalkan ada teman, saudara, keluarga yang istilah Jawanya sambat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kadang kan mereka hanya ingin didengarkan.
0: Ya?
1: Ingin didengar, bukan untuk dihakimi. Jadi tidak ada salahnya kita
0: mendengarkan,
1: meminjamkan telinga.
0: Oh.
1: Istilahnya
0: siap.
1: Kan gitu ya, Im ya,
0: yeah.
1: Meminjamkan telinga, kadang mereka hanya butuh ruang untuk didengarkan saja.
0: Oke. Okay.
1: Mereka berkeluh kesah, menyampaikan atau mungkin meluapkan emosional yang selama ini terpendam. Karena itu kalau terpendam sendiri membahayakan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Apalagi kalau sampai tidak ada yang tahu. Kan kemarin infonya ditemukan sudah dalam kondisi kaku dan dingin, Im.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi ketahuannya kan siang.
0: Mm-mm.
1: Nah, pas diperiksa ternyata jenazahnya sudah kaku.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, jadi kita tidak tahu pasti untuk waktu kejadian itu di jam berapa. Kemudian, Ima, kita tegaskan, kita garis bawahi bahwa berita yang disampaikan hanya untuk kepentingan informasi publik saja. Peristiwa yang ada bukan untuk ditiru atau dicontoh dalam kondisi apapun, Im. Jadi apabila ada yang merasa mengalami krisis emosional,
0: okay.
1: kami harap segera mencari bantuan kepada keluarga, tenaga kesehatan, atau layanan profesional terdekat, Ima.
0: Terima kasih banyak Danti dan Nila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, sementara itu Mahkamah Konstitusi atau MK dijadwalkan membacakan putusan terhadap 3 perkara uji materi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis atau MBG, Kamis siang hari ini. Sidang putusan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut pemanfaatan anggaran pendidikan yang selama ini diatur dalam konstitusi. Ketiga permohonan tersebut diajukan oleh sejumlah pihak yang mempertanyakan ketentuan penggunaan anggaran pendidikan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Para pemohon menilai alokasi anggaran pendidikan seharusnya digunakan secara khusus untuk penyelenggaraan pendidikan, sehingga tidak dialihkan ke program lain yang dinilai berada di luar fungsi utama pendidikan. Sementara itu, pemerintah sebelumnya berpendapat bahwa program makan bergizi gratis memiliki keterkaitan dengan dunia pendidikan karena bertujuan meningkatkan kesehatan, gizi, serta kualitas belajar peserta didik. Oleh sebab itu, pemerintah menilai kebijakan tersebut tetap mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Putusan Mahkamah Konstitusi nantinya akan menjadi dasar hukum yang paling penting, sekaligus memberikan kepastian mengenai boleh atau tidaknya penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di Indonesia. Sedulur Cakra, satu minuman andalan hampir semua orang seperti yang kita ketahui adalah kopi. Sedulur Cakra bisa dapatkan pengalaman kopi yang tak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ. Pilihan kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, yakni Sinona Kopi MJ, menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

0: Baik, Suri Cakra, kali ini kita akan bahas terkait dengan kebakaran. Salah satu kebakaran yang menghanguskan tumpukan bonggol jagung milik seorang warga di Desa Ngeronggot, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu kemarin ya, Rabu siang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun seluruh tumpukan bonggol jagung ini ludes terbakar. Berdasarkan keterangan dari Damkar Kabupaten Nganjuk, kebakaran diduga dipicu api dari pembakaran klobot atau kulit jagung kering yang dilakukan di sekitar lokasi. Api kemudian merambat dengan cepat karena bonggol jagung dalam kondisi kering dan mudah terbakar. Warga yang mengetahui kejadian itu segera berupaya memadamkan api sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman hingga api berhasil dikendalikan dan tidak merembet ke bangunan maupun lahan di sekitarnya. Masyarakat pun diimbau untuk tidak membakar sampah atau limbah pertanian secara sembarangan, terutama saat musim kemarau, karena berisiko memicu kebakaran. Baik, ke gatekeeper Danti silahkan.
1: Wah, pagi-pagi ini ada yang produktif, Imah, Bapak Yitno ya. Okay. Jombang kota sampean. Cerah ceria ya infonya. Dan beliau sudah 3 putaran.
0: Oh,
1: lari-lari
0: gitu.
1: Jogging.
0: Waduh, lumayan ya.
1: Iya, cari keringat pagi-pagi ya. Bapak Yitno, terima kasih. Kemudian ada informasi tambahan yang disampaikan oleh Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi. Beliau menyampaikan permohonan maaf, Ima, karena sebelumnya terkait dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah Ngerajek. Info awal ada 1 korban meninggal dunia. Setelah dikonfirmasi ulang, ternyata tidak meninggal dunia. Kita okay. juga terima laporan dari tetangga korban bahwa korban masih dirawat di rumah sakit. Untuk jelasnya, dari Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk juga berkenan on air nanti setelah pergantian jam, Ima.
0: Terima kasih banyak Danti dan Nila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, satu informasi ya, Sir Cakra, terkait dengan kecelakaan kemarin, bahwa ada kecelakaan di... Sebentar, saya baca terlebih dahulu. Oh, kecelakaannya di Kertosono, begitu ya. Nah, itu untuk korbannya itu ternyata tidak meninggal dunia, Sir Cakra. Karena masih, alhamdulillah masih hidup, tapi mengalami luka yang kritis. Dan nanti dari Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi ini akan berkenan on air untuk menjelaskan kronologinya kemarin pada saat pergantian jam nanti. Oke, baik Suruh Cakra, waktu sudah merapat di jam 9 pagi. Waktunya saya Imalana bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Suruh Cakra semuanya. Kami masih menunggu update informasi terbaru dari Anda di 0852 9001061.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Pagi sedulur cakra, wah saya habis dari kamar mandi dingin ya pagi kali ini. Bagaimana untuk wilayah Anda, apakah juga sama dinginnya di hari Kamis 30 Juli 2026? Bagikan infonya, saya akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama Gatekeeper, ada Imalana dan juga Alfa Namar. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang, di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dari Jembatan Ploso ke arah timur kurang lebih 50 meter. Saya Danti Danila, Gatekeeper ada Imalana, Alfa Namar, siap menerima informasi dari Anda, sedulur cakra. Karena kemarin sempat kita terima kabar kecelakaan di wilayah Ngerajek Tanjung Anom Nganjuk. Info awal sempat ada kabar ada korban meninggal dunia. Setelah kita konfirmasi ulang, kabar tersebut ternyata kurang benar dan korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kami mewakili dari rekan-rekan Polsek Warujayang Polres Nganjuk, kami sampaikan permohonan maaf. Saya cek dulu info yang masuk di ruang Gatekeeper. Alfa Namar, silakan.
3: Iya, kita masih komunikasi dan dengan Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk. Beliau juga berkenan on-air nanti untuk menjelaskan lebih detail untuk insiden kecelakaan kemarin, informasi yang kita terima. Okay. Nanti beliau juga akan kita sambungkan, tapi mohon waktu sebentar.
0: Baik.
3: Kemudian informasi masuk tadi dari Pak Santoso di jalur Papar, ini mau ke arah Pare. Hati-hati, banyak yang latihan gerak jalan ini, anak-anak sekolah di pinggir jalan, jadi lebih hati-hati menyambut kemerdekaan. Banyak yang latihan, beberapa tadi gerak jalan dan juga terdengar samar-samar suara drum band dan.
0: Okay.
3: Jadi yang mau melintas di jalur arteri bisa lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan. Mas Ipul menanyakan jalur Nganjuk yang ke arah Madiun lewat arteri bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saat ini kita sudah tersambung dengan Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi Esa. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ahmad Junaidi.
5: Waalaikumsalam. Mbak Danti, kabar piye Mbak Danti?
0: Alhamdulillah pangestuni pun kabar baik, sehat, semangat, bahagia, tapi dingin. Panjenengan kabar baik juga Bapak?
5: Oh iya, dingin berarti AC-nya dimatiin toh. Kalau saya nggak dingin nih karena cuma pakai kipas ini.
0: Oh gitu.
5: Ngirit ini kan, katanya efisiensi,
0: oh,
5: efisiensi
0: iya.
5: Kan.
0: Efisiensi
5: listriknya nggak pakai AC, pakai kipas aja lah.
0: Mampir studio Bapak, nanti biar ikut dingin.
5: Oh gitu ya. Iya, saya juga lupa ini mau apa janjiin rujak ya, belum sempat bawa ke studio.
0: Betul.
5: Hari ini ya insya Allah lah, gak apa-apa nanti siap-siap, nanti
0: kami
5: saya ajak teman-teman.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih Bapak Ahmad Junaidi, monggo boleh disampaikan.
5: Iya. Saya mau menyampaikan permohonan maaf atas informasi kemarin ya, yang kejadian di Ngeracek itu laporannya personil kami meninggal dunia, ternyata masih perawatan. Kami mohon maaf, mungkin pihak keluarga, mungkin pendengar yang lain, tetangga-tetangga, teman-teman yang sempat mendengarkan apa laporannya Cakra gitu kan, kita permohonan maaf gitu kan, karena memang kemarin piye ya, anggota yang datang petugas ATP/TKP itu kan wis susu-susu datang, korban sudah dimasukkan di ambulan, kita sudah dibawa ke rumah sakit, tanya ke warga sebagai saksi, saksi mengatakan, koyoknya meninggal pak loh, ya, akhirnya laporannya ditulis meninggal. Jadi kan kita kemarin juga ada kejadian non-kriminal itu kan, jadi kita terfokus apa penanganan berbarengan ke sana. Jadi kami dari Polsek Warujeng memohon maaf atas keteledoran kami, kekurangan kami kemarin memberikan laporannya enggak bener lah gitu loh Mbak Danti.
0: Nggih, siap Bapak. Pasti juga langsung dimaafkan oleh warga masyarakat. Ini kalau kemarin ternyata melibatkan 3 kendaraan Bapak Ahmad nggih. 2 motor, 1 mobil Daihatsu Taruna nggih.
5: Iya, 4 hitungannya 4 kendaraan.
0: Oh, 4 kendaraan.
5: Iya, kan ada truknya.
0: Truk yang didahului sama yang mobil nggih, Bapak.
5: Bukan. Jadi hitungannya gini. Kendaraan Taruna ini kan salib kiri truk. Ternyata ban kirinya jatuh di aspal. Akhirnya terpelanting ke kanan kena truk.
0: Oh, gitu.
5: Ya. Terus akhirnya di belakangnya ada kendaraan 2 gitu kan. Yang baik kendaraan Scoopy dan apa itu dan kan yang kena itu. Iya. Ini mungkin menjadi atensi para pengendara khususnya yang R4. Mungkin potensi untuk salib kiri di jalur arteri mulai dari stasiun Baron sampai ke Sukomoro itu bisa, tapi kita mengingatkan jalan di situ itu bukan jalan mulus seperti apa untuk sirkuit motor GP itu kan jalannya wow gitu kan, jalannya naik turun berlubang. Jadi kami tidak menyarankan aman untuk melakukan itu. Ya, aturannya sebetulnya memang tidak boleh bahu jalan kan dipergunakan untuk kendaraan-kendaraan emergensi kan gitu. Tapi kalau misalnya niatnya pengen nakal-nakal dikit mengambil bahu jalan, ya harus persiapkan itu. Pertimbangkan resiko aspal antara stasiun Baron sampai Cukomoro itu jalannya bukan semulus sirkuit motor GP Mbak Danti.
0: Siap Bapak, terima kasih sudah diingatkan kembali, karena kalau kita mati memang di sana banyak yang demikian kasusnya.
5: Iya.
0: Tapi ini kiri.
5: Kebanyakan memang orang luar kota, kebanyakan luar kota. Mudah-mudahan mereka yang punya kebiasaan ini dengarkan Cakra Kresna juga.
0: Amin.
5: Ini Mbak Danti kan.
0: Semoga
5: jadi nanti biar biar waspada. Oh ya, kalau salib kiri di jalur itu harus hati-hati nih. Bukan berarti tidak boleh karena melanggar hukum, bukan. Melanggar hukumnya jelas nggak boleh, tapi perlu diperhatikan aspalnya itu kan tidak. Tidak seperti perkiraan kita, apalagi malam hari terus, apalagi orang tidak biasa, maksudnya orang luar Nganjuk atau luar yang biasa apa tidak biasa lewat jalan itu, lewat itu ya ketendapan berakibat seperti itu. Taruna itu kan orang Mojowarno, ya, Mbak. Iya, orang Mojowarno. Jadi kan bukan orang sekitar jalan yang biasa lewat itu. Jadi mereka tidak paham antara ketinggian tanah dengan aspal. Ternyata aspal dengan tanah ini ada selisih. Ketika jalan apa ini kirinya, roda kirinya jatuh, dia kaget berarti kan gitu. Kaget akhirnya berakibat itu. Ya, kita tidak sarankan salib dari kiri lah. Kan gitu. Karena jalannya memang dah bagus, Mbak Danti. Permohonan juga maaf laporan kami yang keliru itu. Oh ya nih, Mbak Danti, kemarin ada pertanyaan tentang SKCK. Mungkin sekedar informasi informasi untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan SKCK. Memang seperti yang disampaikan di media, tanggal 1 itu secara online di Kebun di Polres. Tapi tanggal 1 itu kan hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu itu jarang-jarang yang nyari SKCK, Mbak. Nanti kan
0: biasanya
5: gitu.
0: Di hari kerja ya, Bapak.
5: Iya, nanti sambil berjalan. Nanti sambil berjalan, maksudnya ini sementara kan SKCK itu bisa diisi di rumah, jadi diisinya tidak perlu lagi ke kantor polisi, di rumah lewat aplikasi. Nanti setelah di istilahnya konfirmasi dan mendapat verifikasi bisa dapat keluar SKCK-nya, ya nanti kalau sudah keluar konfirmasi dari operator, nanti kan mereka akan print di sana, bisa diambil, nanti kan tinggal ngambil gitu.
0: Berarti langsung Polres sekarang sistemnya.
5: Nah, nanti ke depan akan diberikan pos-pos yang terdekat gitu kan. Direncanakan ada 6 tempat. Itu 6 tempat itu seperti Kertosono, Warujayeng, Anjuk Kota, Berbek dan Rejoso. Jadi jadi kecamatan-kecamatan lain yang itu bisa nanti bisa mengisi di aplikasi akan diambil di mana kan gitu. Jadi kalau misalnya
0: pos terdekat
5: kan di aplikasi itu pasti akan diambil di titik mana itu nanti kan akan mungkin untuk awal-awal belum mungkin akan berjalannya waktu memberikan kemudahan kepada masyarakat, nanti akan diberikan itu. Jadi pengisian SKCK itu kayaknya saya belum buka sih Mbak Danti, tapi akan mengarah printnya ini akan diambil di mana itu kan kayaknya di aplikasi itu sudah ada tempatnya.
0: Baik.
5: Jadi bisa milih, misalnya ngerongkot kalianya enggak perlu ke Warujeng tapi lebih dekat ke Kertosono. Oh, monggo kan gitu ya.
0: Lebih mudah nggih. Kalau saya dulu pengalaman pribadi ke Polsek terus habis itu baru ke Polres nggih, Bapak.
5: Ya dulu sama saya dulu mau jadi polisi itu malah lah kemana-mana kecamatan Kuramil dan sebagainya. Kan dengan berjalannya waktu kita akan upayakan memberikan pelayanan lebih mudah kepada masyarakat kan. Wis zaman ini tambah maju, coba zaman apa nggak zaman Singosari ya kan.
0: Iya, biar nggak ketinggalan zaman Bapak ya. Teknologi juga berkembang.
5: Betul Mbak Danti.
0: Siap. Terima kasih Bapak.
5: Terima kasih Mbak Danti.
0: Kami tunggu ya. Mampir.
5: Oh siap, insya Allah. Kita upayakan nanti sesegera mungkin.
0: Siap, kami tunggu dengan senang hati Bapak.
5: Siap.
0: Salam untuk rekan-rekan yang bertugas. Semoga semuanya sehat, sukses selalu Bapak Ahmad Junaidi.
5: Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra. Tadi kita sudah tersambung dengan Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH, terkait dengan kecelakaan kemarin siang, sore di wilayah Ngerajek, masuknya Sambirejo, Tanjunganom Nganjuk. Dari pihak kepolisian menyampaikan ulang bahwa ada 2 korban mengalami luka berat, sementara kendaraan yang terlibat ada 4 kendaraan. Ada kendaraan mobil Daihatsu Taruna, ada truk, dan 2 sepeda motor. Harap waspada, hati-hati, sedulur Cakra, perhatikan dan perhitungkan dengan baik apabila Anda mau mendahului kendaraan lainnya. Saya ke ruang gatekeeper Ima Lana, silakan.
1: Baik Danti, kali ini ada satu informasi terkait dengan adanya pohon tumbang ya ini akibat kecelakaan lalu lintas di Kedung Dowo kemarin malam, Rabu malam tepatnya di jam 22:50 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi ketika sebuah mobil pickup bermuatan obat pertanian diduga mengalami kecelakaan setelah pengemudi ini mengantuk. Kendaraan dengan nomor polisi AG8227EM menabrak pohon ceri di tepi jalan hingga menyebabkan pohon tumbang dan menutup sebagian badan jalan serta menimpa teras warung milik warga. Menerima laporan dari Satlantas Polres Nganjuk di pukul 23:04, tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Nganjuk segera menuju lokasi dan tiba pada pukul 23:23 waktu Indonesia Barat. Atas kejadian tersebut, satu orang pengemudi ini atas nama Muhammad Zadi Valentino Putra, berusia 20 tahun, warga Desa Beduk, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ini meninggal dunia. Ini sampean Danti. Selain itu, kendaraan mengalami kerusakan yang sangat berat. Lalu BPBD Kabupaten Nganjuk menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban, dan masyarakat pun diimbau untuk selalu memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima sebelum berkendara. Apabila merasa lelah ataupun mengantuk, segera beristirahat di tempat yang aman demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan BPBD Kabupaten Nganjuk juga mengapresiasi sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kejadian. Ada Satlantas Polres Nganjuk, Agisena, BPBD Jawa Timur, Rumah Sakit Bayangkara, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Dan saya mengingatkan lagi kepada seluruh Cakra yang berkendara di malam hari, dipastikan untuk tidak mengantuk ya Danti ya. Karena ini untuk peristiwanya itu karena mengantuk akhirnya beliau menabrak pohon ceri sampai meninggal dunia itu akhirnya. Dan untuk informasi berikutnya, kami sampaikan informasi traffic dari Pak Sutarto.

0: panas, Danti.
1: Oke, terima kasih informasinya, Imalana, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas. Kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus Teretris dan Kopi Arabica, yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiyata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sedulur Cakra, Presiden Bapak Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja atau TUKIN bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. Kebijakan itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 42 dan Nomor 43 tahun 2026 yang menggantikan aturan sebelumnya karena dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan reformasi birokrasi. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan kenaikan TUKIN merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas peningkatan kinerja dan capaian reformasi birokrasi di lingkungan TNI maupun Kementerian Pertahanan. Kemhan berharap kebijakan itu dapat meningkatkan motivasi, profesionalisme, serta kualitas pengabdian dari seluruh personel dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam kebijakan baru itu, indeks tunjangan kinerja naik dari 7% dari 70% menjadi 90%. Besaran TUKIN disesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing. Sebagai contoh, jabatan Kepala Staf Angkatan menerima tunjangan kinerja sekitar Rp48,61 juta rupiah per bulan. Sedangkan Kepala Staf Umum TNI maupun Wakil Kepala Staf Angkatan menerima sekitar Rp44,87 juta rupiah per bulannya. Sementara prajurit pada kelas jabatan terendah juga memperoleh penyesuaian sesuai ketentuan dalam peraturan presiden itu. Kementerian Pertahanan menegaskan penyesuaian tunjangan ini diharapkan mampu meningkatkan semangat kerja dan kualitas pelayanan prajurit TNI serta pegawai Kemhan dalam mendukung berbagai program dari pemerintah. Kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola birokrasi dan sektor pertahanan nasional. Silakan Ima.
1: Dari Satlantas Polres Tulungagung ini mencatat sebanyak 14.744 pelanggaran lalu lintas selama Januari hingga Juni 2026. Jadi 6 bulan ini sudah ada 14.000 nanti. Banyak sekali ya ini. Dari jumlah tersebut 9.433 pengendara itu hanya mendapatkan teguran. Sementara 5.311 lainnya ditindak melalui tilang manual maupun elektronik. Tilang manual ini diterapkan terhadap pelanggaran yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan, seperti penggunaan knalpot brong begitu ya, knalpot tidak sesuai spesifikasi dan juga adanya aksi balap liar. Lalu sebanyak 1.574 pelanggaran ini masuk ke kategori berat dan ditindak secara langsung. Sementara untuk pelanggaran ringan seperti tidak memakai helm atau kelengkapan kendaraan yang kurang lebih banyak diberikan teguran sebagai bentuk edukasi. Lalu tingkat konfirmasi etle elektronik tilang elektronik maksud saya ini juga meningkat hingga sekitar 85%. Waduh, ini lumayan banyak sekali ya ini. Didukung integrasi sistem dengan layanan administrasi kendaraan bermotor. Jadi buat Sedulur Cakra, ayo kita patuhi rambu lalu lintas ya Danti ya. Dan juga jangan sampai melakukan pelanggaran.
0: Betul,
1: karena ini saja di Tulungagung dari bulan Januari hingga Juni sudah 14.000.
0: Banyak, gaknya ratusan loh. Saya selalu on air dengan rekan-rekan kepolisian juga agak siok. Soalnya pas disampaikan sekian ribu, saya langsung di situ terdiam, terbaku saya.
1: Iya, 14 ribu itu jumlahnya nggak sedikit ya. Paling satu nganjuk dikumpulin jadi berapa ribu gitu. Ya, 14.744 pelanggaran loh ini selama Januari hingga Juni.
0: Betul.
1: Jadi buat Sedulur Cakra, ayo kita tertib untuk berlalu lintas.
0: Betul,
1: ya. Dan jangan sampai untuk melakukan pelanggaran di perjalanan. Karena kalau kita melakukan pelanggaran kan gak hanya kita yang dirugikan.
0: Betul.
1: Ya. Pastinya orang lain pun juga dirugikan kalau kita tidak memakai helm atau memakai knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi begitu. Selanjutnya untuk informasi dari Mas Mustofa ini mengabarkan untuk arus lalu lintas di Monumen Marsina terpantau lancar tanpa ada hambatan yang berarti, dan di sana juga dikabarkan lumayan lengang ya Danti ya. Cuaca pun juga cukup bersahabat. Dari Loceret menuju ke Tulungagung ada Mas Bambang ini mengabarkan untuk arusnya juga lumayan ramai lancar. Saat ini berada di Simpang 4 Ngadiluwe, lumayan padat tapi masih lancar-lancar saja, tidak ada penumpukan yang berarti. Cuaca pun juga cerah. Dari Bukoria mengirimkan video ini, perjalanan dari Warujayeng menuju ke Caruban saat ini sudah sampai di Simpang 4 Guyangan, mengabarkan untuk arusnya lumayan ramai lancar, dan dari video ini cuacanya pun juga sudah mulai panas ini Danti ya. Sudah tidak dingin-dingin bedinding lagi sudah mulai panas begitu kata Bukoria Danti.
0: Oke, terima kasih Imalana, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: 0852-9001-061. Pagi hari ini masih bersama saya, Danti Danila, gatekeeper, ada Alfanamar, Imalana, dan juga Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Saya ke ruang gatekeeper, silakan informasinya Angga Sandi.
1: Jumlah negara yang masuk daftar bebas visa kunjungan ke Indonesia saat ini berkurang drastis sejak pandemi COVID-19. Jika dulu, Indonesia memberlakukan bebas visa kepada sekitar 190 negara, saat ini fasilitas tersebut hanya berlaku kepada 20 negara. Menurut Direktur Jenderal Imigrasi, Bebe Intrasem Mantoko, penerapan selektif polisi merupakan instrumen strategis untuk memastikan hanya warga negara asing yang dapat memberikan manfaat bagi negara Indonesia yang bisa masuk dan beraktivitas. Kebijakan ini tidak ditujukan untuk membatasi, melainkan untuk meningkatkan kualitas wisatawan dan menjaga stabilitas nasional. Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Hikmanto Juwana, menyampaikan kebijakan bebas visa kunjungan tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan devisa. Kebijakan itu harus tetap mempertimbangkan kualitas dan dampak sosial dari kehadiran wisatawan mancanegara, termasuk pentingnya asas reciprocal dan indikator ekonomi dalam penentuan negara penerima.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

Kira menjelang jam 10 pagi boleh disiapkan ya, karena informasi dari rekan-rekan PLN kabarnya mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang selama 1 jam estimasinya ada pemadaman listrik sementara di Kecamatan Bagor, di Desa Girirejo, Desa Balongrejo, Desa Ngumpul dan juga sekitarnya. Kirimkan informasi kewaspadaan lainnya melalui telepon atau WhatsApp di nomor 0852 9001061.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Perjagra Herbal Ngaria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Ngaria, ada Ngaria CA, Ngaria Gester, dan Ngaria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Ngaria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Ngaria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Ngaria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

0: Sedulur cakra, untuk mendapatkan herbal Narya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Narya terdekat. Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper melalui nomor 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Ngoro Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Narya di Wiyata Herbal Narya Ngoro Jombang, di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sindowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Saya Danti Danila masih bertugas ditemani rekan-rekan Gatekeeper. Ada Imalana, Alvan Amar, dan juga ada rekan baru kita di ruang Gatekeeper, Sedulur Cakra. Hari ini ada Angga Sandi juga. Saya cek dulu info yang masuk di ruang Gatekeeper. Ada Ima.
1: Kali ini Danti ada satu kasus ya di daerah Tulungagung, tepatnya di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu. Telah meninggal dunia seorang perempuan berinisial BNW berusia 39 tahun setelah keluar dari wahana rumah hantu ini, Danti.
0: Oh, kenapa?
1: Di area basement parkir Apollo Super Mall Tulungagung pada Rabu kemarin. Dan pastinya peristiwa itu menggegerkan pengunjung ya, Danti.
0: Iya.
1: Pas keluar langsung meninggal begitu. Dan polisi ini menjelaskan bahwa korban masuk ke wahana sekitar pukul 14.30.
0: Okay.
1: Jadi jam setengah tiga sore begitu. Dan keluar sekitar 5 menit kemudian.
0: Baru 5 menit ya?
1: Iya, baru 5 menit langsung keluar. Setelah keluar, korban ini masih membawa lampu lampion lalu duduk di area luar wahana.
0: Okay.
1: Tak lama kemudian korban berdiri, namun tiba-tiba terjatuh hingga akhirnya dievakuasi ke rumah sakit. Dan hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya luka di pelipis kiri yang diduga akibat benturan saat terjatuh serta gigi korban yang patah.
0: Sempat jatuh di dalam
1: gitu.
0: Mungkin panik pas lari ya itu.
1: Mungkin. Dan polisi memastikan korban tidak meninggal saat berada di dalam wahana rumah hantu, melainkan beberapa saat setelah keluar.
0: Baik.
1: Proses penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Jadi sepertinya ini agak kaget begitu ya, Danti ya.
0: Iya.
1: Terus jatuh, akhirnya beliau berdiri lalu keluar setelah gang 5 menit tadi.
0: Baik.
1: Keluar dari wahana rumah hantu begitu, duduk, akhirnya beliau langsung langsung tidak sadarkan diri lalu dibawa ke rumah sakit. Untuk informasi lebih lanjut kami masih menghubungi dari teman-teman kepolisian untuk mengetahui lebih lanjut dari peristiwa tersebut. Selanjutnya informasi dari Pak Huda, ini menginformasikan dari kawasan JPO Raya Waru depan pabrik paku Terminal Purabaya. Untuk arus arah Jalan Ahmad Yani Surabaya maupun Sidoarjo terpantau padat lancar ini, Mbak Danti ini ya.
0: Baik.
1: Dari video yang dibagikan oleh Pak Huda, ini lumayan padat oleh kendaraan roda 2. Ini lumayan banyak sekali roda 2-nya. Mungkin memang jam-jam segini pada keluar begitu ya, mungkin apa gimana begitu. Namun untuk cuacanya masih bersahabat juga, masih cerah aman. Gak hanya kendaraan roda 2, ternyata Danti ini banyak juga kendaraan bermuatan berat seperti truk tangki begitu yang lalu-lalang di daerah Jalan Ahmad Yani Surabaya maupun Sidoarjo. Selanjutnya untuk informasi berikutnya dari Ibu Korea, perjalanan dari Waru Jayeng menuju ke Caruban saat ini sudah sampai di Simpang 4 Guyangan. Untuk arusnya ramai lancar, cuaca pun juga cerah panas, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ima Lana, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, kita juga sekaligus menyampaikan informasi ya, mulai jam 10 sampai dengan 11 siang ada pemadaman listrik sementara di wilayah Bogor Nganjuk. Sementara itu melalui telepon ada yang bergabung, Bapak Nyoman. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Danti, Danila, sehat selalu sama keluarga.
0: Selamat pagi, salam sehat, bahagia selalu. Apa kabar Bapak Nyoman?
4: Tentunya baik-baik saja. Semoga juga Anda demikian sama keluarga, orang tua, dan semua kru Cakra Krisna.
0: Siap pasti Bapak. Ini lokasi di mana? Kedengarannya ramai.
4: Lokasi di tempat mencangkul seperti Anda.
0: Pari Kediri Bapak.
4: Betul, kemarin libur saya.
0: Oh gitu, liburnya kemarin hari apa itu? Hari Rabu.
4: Rabu, kan hari purnama.
0: Oh iya.
4: Banyak tempat sembahyangan. Bisa kita nyanyi cuma 3-4 aja.
0: Oh iya, baik. Berarti hari Minggu mendatang masuk Bapak?
4: Masuk dong.
0: Oke, baik. Gimana di wilayah Pare? Monggo informasinya.
4: Terima kasih waktunya Mbak dan Nila. Selamat pagi semua netolan pendengar Cakra Krisna di mana berada. Tetap semangat untuk mencari sesuap nasi untuk keluarga. Situasi Kota Pare yang sangat indah dan saya cintai. Hari ini adalah cuacanya panas sekali. Kemarin hari Selasa di berkeran air susu yang asli dari Sang Pencipta deras di Pare, tapi di kampung saya hanya kirimis saja. Hari ini panas tapi anginnya lumayan kencang dari selatan, jadi hawanya badan dingin, tapi sih cuacanya sangat terik mataharinya. Kedua adalah di jalan Pegawangsa, tempat saya sampaikan ini pada saudara netolan semua. Kedua arahnya cukup ramai lancar, jadi lancar ramai lancar.
0: Baik.
4: Tidak ada tempat dibuka, kemungkinan sudah yang dari Kediri mungkin sudah ada pindah ke Kediri, mungkin agak sepi di taman kuliner, ya. Tapi tetap kondusif, keamanannya. Saya salam dulu, Mas Atin di mana, Pak Suwarno, kali nongol ke hilangin kangen
0: keprek.
4: Halo tuh, gimana Pak tuh, kapan ke Kerakuin Halo tuh, ayo kita Patamin. Nah, kalau Patamin ini beneran nanti bulan 8 bersama saya.
0: Iya, baik.
4: Dia yang bawa mobil.
0: Kami tunggu.
4: Tony, bagaimana kabar Kak Tony? Selamat sehat selalu, tokonya ramai juga dan kru-krunya tetap kasih kopi biar tidak ngantuk. Jadi itu saya sampaikan dari Kota Pare yang indah. Terima kasih, selamat pagi, jumpa kembali.
0: Terima kasih Bapak Nyoman di wilayah Pare Kediri. Salam sehat, salam bahagia pagi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: ...106,1 Radio Cakra Krisna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: 101,1 FM Radio Cakra Krisna, sedulur Cakra, pagi hari ini jam 10 pagi lewat 22 menit. Saya update informasi ke ruang gatekeeper, silakan ke Alvan dulu.
1: Ya, dan tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Erwin. Ini jalur Papar menuju ke arah Kediri Kota.
0: Okay.
1: Sampai di Simpang 4 Jungbiru lancar untuk kedua arah, dominasi dengan kendaraan pribadi.
0: Baik.
1: Kemudian Pak Huda mengirimkan sampai di gerbang tol Warugunung Surabaya.
0: Okay.
1: Alhamdulillah lancar dan cuaca cerah. Tadi perjalanan juga sepanjang jalur masih aman, masih lancar. Ini juga selalu menyimak siaran Radio Cakra Krisna lewat aplikasi streaming informasinya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kapanpun dan dimanapun tetap bisa akses dengan suara yang jernih meskipun jaraknya jauh dan.
0: Oke.
1: Kemudian informasi lain, Pak Romo tadi berangkat dari Purwoasri menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di flyover Peterongan masih lancar. Arah ke Mojokerto, arah ke Kertosono dengan dominasi truk muatan dan beberapa bus antar kota. Jadi lebih hati-hati saja.
0: Mm-hmm.
1: Pak Utomo di kawasan Rejoso ikut bergabung menambahkan cuaca sudah mulai cerah pagi ini. Pak Santoso juga sama dari kawasan Jatikalen sudah mulai cerah.
0: Okay.
1: Trafik lalu lintas cukup lengang. Tadi ramai pagi dan biasanya ramai kembali sore. Tapi kalau jam 10.24 ini jalur Jatikalen yang ke arah Jombang ataupun juga yang ke arah Rejoso masih cenderung lengang, Danti.
0: Baik, terima kasih. Saya geser ke Ima dulu.
2: Baik, Danti, satu informasi dari Bu Nita di Brebek Nganjuk. Katanya salam ya buat Pak Nyoman, baru dengar suaranya.
0: Oh gitu, iya Ibu.
2: Disampaikan Pak Nyoman itu dapat salam ya dari Bu Nita di Brebek
0: Nganjuk. Baik.
2: Iya. Selanjutnya dari Pak Yitno di Jombang, katanya Jombang Kota sedikit redup, Mbak Danti.
0: Oke.
2: Okay. Okay, sepertinya tanda-tanda mau turun hujan lokal lagi nih ya, sepertinya
0: Jombang. Atau kayaknya itu bagiannya Jombang, soalnya dua hari terakhir Jombang cerah, Nganjuk mendung.
2: Oh gitu.
0: Kediri hujan.
2: Iya.
0: Kemarin juga.
2: Oh,
0: hari
2: gitu.
0: Ini kebalikan.
2: Oh, polanya seperti itu ya. Bisa dibaca ya sepertinya polanya itu. Dan sepertinya juga Jombang ini lebih sering hujan ya dibandingkan dengan kota-kota lain.
0: Oke. Okay.
2: Dan Nganjuk itu sepertinya dari kemarin-kemarin kita tidak dapat hujan belum, ya nanti ya.
0: Belum
2: dapat hujan
0: belum
2: lokal. Masih di daerah Kediri, Jombang, Tulungagung gitu ya yang biasanya masih terdapat hujan lokal begitu.
0: Okay, baik.
2: Selanjutnya untuk informasi di area PB Sudirman, tadi kan saya sempat dapat video nih Danti dari pendengar begitu, katanya di jalan PB Sudirman ini untuk pembangunan gorong-gorong jalannya ini sedang berlangsung. Lalu saya tanyakan ke pihak Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota, apakah masih diperbolehkan gitu ya untuk roda 2 ataupun roda 4 itu jalannya dua arah.
0: Okay.
2: Dan kata beliau jalan PB Sudirman masih aman, alhamdulillah masih bisa dilewati dua arah, belum ada penutupan begitu. Tapi dari video yang dibagikan untuk jalan PB Sudirman itu meskipun dua arah bisa lewat tapi agak sedikit bergantian dan juga masih sedikit macet juga. Jadi tetap hati-hati, kalau terburu-buru bisa ambil jalur alternatif yang lain saja begitu untuk di jalan PB Sudirman.
0: Okay.
2: Satu lagi untuk informasi terkait dengan pembangunan jembatan Satu Kaliombo, ini ada informasi bahwa ini sedang dikebut nanti dan bisa selesai di bulan Desember mendatang 2026. Kita doakan aja ya Danti ya, semoga cepat selesai untuk pembangunannya.
0: Amin.
2: Dan jalan tembus Kaliombo biar gak terlalu ramai begitu.
0: Iya, biar gak padat terus.
2: Iya betul, soalnya saya selalu lewat di sana itu ramai terus ya Allah gitu.
0: Iya.
2: Jadi semoga cepat cepat selesai juga pembangunannya dan juga bisa segera dilewati oleh kendaraan bermuatan besar begitu Danti.
0: Oke, terima kasih. Geser lagi ke Angga Sandi, silakan.
3: Baik, saat ini Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia mendeteksi pergeseran pola rekrutmen kelompok radikal yang kini menyasar generasi muda. Juru bicara Densus 88, Komisaris Besar Polisi Mayandra Ekawardana menjelaskan bahwa algoritma media sosial berperan besar mempercepat paparan paham ekstremisme kepada anak-anak dan pelajar yang minim pengawasan oleh orang tua. Mekanisme algoritma platform digital terus menyodorkan konten sesuai kecenderungan pencarian pengguna, sehingga menciptakan ruang gema, dan kondisi ini mengurung anak-anak dalam sudut pandang radikal tanpa adanya informasi pembanding. Untuk menekan radikalisasi digital ini, Densus 88 terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, serta instansi terkait untuk penanganan dan pencegahan doktrin terorisme.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, sebelumnya Imalana dan Alvan Amar. Kompak, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sehubungan dengan adanya pemadaman listrik sementara di Kecamatan Bagor mulai jam 10 sampai dengan jam 11 siang, ada info gangguan pelayanan dari Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk juga. Jadi, sehubungan dengan adanya pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN pada hari ini Kamis 30 Juli 2026, mulai dari jam 10 pagi sampai dengan selesai, maka operasional pompa produksi dan distribusi air di wilayah pelayanan unit Bagor mengalami gangguan. Maka dengan ini disampaikan imbauan ke

0: Kerep Kidul, Kedondong, Jipangan, Sugih Waras, Gempol, Mungkung, Babatan, Sukorejo, Sidokare, dan Banaran Wetan.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 0852-9001-01. Saya masih tunggu informasi dari Anda, kabarkan bisa melalui telepon maupun WhatsApp. Saya ke ruang gatekeeper dulu, silakan Angga Sandi.
1: Baik, saat ini Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon bertemu dengan Duta Besar Tunisia yaitu Mohamed Trabelsi untuk membahas kolaborasi perfilman dan diplomasi budaya. Agenda utama pertemuan ini adalah pembuatan film dokumenter bersama yang menelusuri hubungan sejarah serta semangat Bandung Spirit. Melalui proyek ini, Kementerian Kebudayaan menyiapkan skema dukungan dana seperti endowment fund dan matching fund untuk pertukaran pemeran film, musisi, serta partisipasi di ajang perfilman seperti Jogja Netpak Asian Film Festival dan sebagainya. Duta Besar Tunisia mengapresiasi dukungan tersebut karena dinilai menjadi langkah awal yang penting untuk mempererat hubungan antar masyarakat serta membuka kerjasama kreatif yang berkelanjutan.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bapak Maskur, halo, selamat pagi menjelang siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Tanti, juga seluruh sedulur Cakra Krishna dimanapun berada.
0: Baik, salam sehat, salam bahagia, apa kabar Bapak?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, senang kami dengarnya. Ini masuk shift pagi kah Bapak bertugas di kandangan Kediri?
4: Iya, betul sekali. Pokoknya tiap hari. Pagi kandangan ini.
0: Siap. Bagaimana informasinya? Boleh ditambahkan Bapak, monggo.
4: Oke. Untuk arus lalu lintas untuk di pasar kandangan dan sekitarnya ini, yang dari arah Malang, dari arah Pare, juga dari Jombang, ini cukup ramai.
0: Baik.
4: Alhamdulillah tetap lancar. Di traffic light juga tidak ada kemacetan, masih hanya 4-5 mobil untuk menunggu. Jadi masih lancar saja, alhamdulillah.
0: Baik.
4: Untuk informasi cuaca saat ini juga cerah, cenderung ke redup ya.
0: Cerah berawan.
4: Iya. Mudah-mudahan turun hujan ini.
0: Amin, Bapak. Soalnya kemarin wilayah Kepung dan Pare sudah kebagian hujan.
4: Betul sekali, kandangan ada mendung ya, ada tanpa mendung ya.
0: Sama kayak nganjuk.
4: Maka yang terdapat Jombang atau Ngoro juga tampaknya hujan kan. Dari mendungnya turun gitu.
0: Baik. Bapak, kalau untuk harga sembako per hari ini bagaimana update-nya?
4: Ya, untuk harga sembako alhamdulillah masih stabil ya, beras di kisaran 15.000 sampai 17.000. Kemudian untuk telur kisaran 25.000 rupiah. Untuk minyak kita botol itu 1 liter 21.000 rupiah. Gula putih eceran 18.000 kalau saya ini ya. Kemudian LPG kayak ecer 20.000. Kalau di pangkalannya ya 11.000 rupiah. Dan untuk jagung saya jual ini dan 7.000 rupiah. Tapi masih stabil saja alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan atau penurunan karena kalau harga turun juga kasihan.
0: Siap, amin. Ada tambahan kembali Bapak Maskur, sarapannya apa? Kok sudah semangat sampai menjelang siang ini tadi?
4: Iya. Kalau sekarang ini ya saya ini agak diet ya, mulai
0: gitu.
4: Diet.
0: Saya bulan depan Bapak saya susul.
4: Dietnya karena ada gejala GERD ya. Serak ini ternyata saya di HP itu jalannya GERD ya, batuknya itu. Jadi saya harus diet gorengan, diet santan.
0: Jaga pola makan Bapak G.
4: Tapi badan terasa enak juga.
0: Enteng,
4: rasanya enteng gitu.
0: Oke. Siap-siap semangat bulan depan Bapak saya susul.
4: Oke. Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Maskur waktu dan informasinya. Semangat selalu, lancar rezekinya Bapak J.
4: Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua para kru, para sedulur, cakra di mana pun berada, jaga kondisi badan. Ya, kalau terasa udah berat, ya agak diet-diet dikit.
0: Siap. Oke. Nggih, dengan senang hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Maskur di wilayah Kandangan Kediri.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Jam 10 pagi lewat 48 menit yang baru sempat sarapan. Selamat menikmati sarapan. Semoga sehat selalu ya. Ini rekan-rekan juga ada yang sebagian sarapan. Ada juga yang belum makan sejak kemarin. Semangat, pastinya juga Anda sempat atau pernah merasakan pengalaman yang sama ya. Untuk Anda yang masih bekerja, mencari nafkah, menjalankan tanggung jawab, semangat, lancar rezekinya. Rekan-rekan, jangan lupa jaga kesehatan. Saya mau cek info dulu ke Ima. Peregangan toh, Im.
1: Iya, ini ngantuk soalnya.
0: Aduh, habis malam ketemu pagi lagi ya.
1: Iya, habis makan ngantuk lagi.
0: Kita syukuri. Oh gitu.
1: Oke, ini stok darah update informasi dari Bu Herlin untuk di UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Tanggal 30 Juli 2026 hari Kamis, untuk stok darah A ada 19 kantong.
0: Baik.
1: Stok darah B ada 42 kantong. Stok darah AB ada 3 kantong.
0: Okay.
1: Stok darah O ada 35 kantong. Dan untuk jadwal unit donor darah hari ini ada di RSIA Nganjuk. Selanjutnya informasi dari Mas Diki. Ini katanya selamat siang Kak. Ini mau
0: selamat
1: cek
0: siang.
1: Sound di Jombang.
0: Loh.
1: Gitu.
0: Jauhan Mas.
1: Jalan sedang. Enggak begitu ramai. Tadi ada operasi.
0: Okay.
1: Di PT Semi Pace Ploso Harjo. Jadi lengkapi surat-surat Anda, pakai helm dan tetap tingkatkan kewaspadaan sekalian nonton jaranan di Jombang katanya. Tuh, jadi makanya cek soundnya di Jombang, Mbak Danti,
0: iya,
1: karena
0: baik.
1: Memang lagi mau nonton jaranan gitu di Jombang. Dan perlu diperhatikan lagi buat seluruh cakra yang melintas di PT Semi Pace Ploso Harjo untuk lengkapi surat-surat dan juga pakai helm. Nah, ini helm itu pasti jadi momok tersendiri ya, banyak pengendara yang jaraknya nggak terlalu jauh, nggak usah pakai helm gitu kan. Biasanya seperti itu ya Danti ya. Nah tapi kali ini jangan sampai diulangi lagi, tetap pakai helm, pakai masker juga jika bisa, ataupun pakai kacamata karena mengingat akhir-akhir ini kemarau ya. Jadi biar tidak ada debu begitu yang masuk di wajah kita gitu. Selanjutnya informasi dari Bapak Muheni Saiful selaku Kasih Humas Polres Blitar, yang dimana tadi pagi kami sempat dapat laporan terkait dengan adanya laka di wilayah Kanigoro, Kabupaten Blitar, tepatnya pada jam 3 dini hari tadi. Dan ini sudah ada jawaban dari beliau ya terkait dengan peristiwa tersebut, yang dimana untuk kronologi singkatnya, semula kendaraan sepeda motor Yamaha Fiction yang dikemudikan saudara DRK berjalan dari arah barat ke timur memasuki jalan umum Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro. Pada saat mendahului kendaraan truk tak dikenal searah di depannya, selanjutnya terjadi benturan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang berjalan dari arah timur ke barat ataupun berlawanan. Jadi tabrakan depan-depan begitu Danti. Dan pengemudi sepeda motor Yamaha Vixen pada saat mendahului kurang memperhatikan arus lalu lintas yang lain. Jadi Bapak Satlantas ini mengimbau untuk pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam perjalanan, menaati aturan lalu lintas, menjaga jarak, serta menjaga keselamatan diri dan keselamatan pengendara lain. Yang dimana kita kalau semisal mau nyalip tuh harus lihat depannya dulu.
0: Betul,
1: ya Danti.
0: Betul, memperhitungkan dengan baik.
1: Betul.
0: Ya manuvernya.
1: Kalau semisal nggak bisa nyalip ya udah nggak usah nyalip.
0: Jangan
1: dulu
0: dipasangkan,
1: iya,
0: daripada
1: jangan
0: membahayakan
1: dipaksakan
0: diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
1: Betul sekali. Nanti kejadian seperti kejadian seperti yang di Blitar ini
0: ya?
1: Betul. Dan satu informasi lagi terkait dengan Pak Jatmiko, ini perjalanan dari Brebek menuju ke Mojoroto telah sampai di Simpang 4 Merican. Untuk arusnya semuanya lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Cuaca pun juga bersahabat Danti.
0: Oke, terima kasih. Saya geser ke Angga Sandi, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Danti. Ketua Komisi Dewa Dewan Perwakilan Rakyat Rifki Nizami Karsayuda hari ini menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan para kepala daerah di masa reses. Rapat ini membahas relaksasi transfer keuangan daerah serta pemetaan pajak dan retribusi guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Rapat tersebut juga membahas nasib aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berdasarkan data, terdapat 39 kabupaten dan kota yang membutuhkan bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk menggaji beberapa pegawai tersebut. Melalui langkah ini, Dewan Perwakilan Rakyat ingin memastikan kondisi keuangan pusat dan daerah tetap stabil demi mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Imalana, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Harga sembako di Pasar Kandangan Kediri masih stabil sampai dengan hari ini. Untuk wilayah lainnya Anda bisa menambahkan 0852 9001061.

0: Sedulur Ciagra, kalau di wilayah Pasar Kandean Kediri tadi stabil harga beras, LPG juga stabil, distribusinya juga lancar ya. Kita coba cek info lainnya ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Ya, untuk hari ini dari kawasan Ploso Jombang tadi disampaikan oleh Mbak Rizka kondisinya cukup ramai, ini sudah mulai panas juga.
0: Okay.
1: Jadi hati-hati yang mau melintas di Ploso Jombang arah ke Jombang Kota, ke arah Jatikalan ataupun juga yang ke arah Ngimbang Lamongan. Jadi bisa lebih hati-hati yang melintas.
0: Baik.
1: Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Bu Yayu. Ini berangkat dari jalur Ngantang Malang menuju ke arah Kandangan. Sudah sampai di Simpang 3 Pasar Kandangan, masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lalu dari kawasan Nganjuk Kota, ini disampaikan oleh Mbak Uca juga kondisinya masih aman. Cuaca okay. Mulai panas, lebih hati-hati saja. Jalur arteri tadi yang ramai, banyak truk muatan dan juga bus antar kota yang banyak melintas di pagi menjelang siang ini.
0: Okay.
1: Kemudian satu lagi, Mbak Nurul menanyakan pintu tol Bandar Kedungmulyo yang menuju ke arah Waru Gunung Surabaya dan bagaimana kondisinya.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah jam 11 siang, sedulur Cakra, saatnya saya geser ke ruang gatekeeper. Selamat siang, hati-hati di jalan, semangat beraktivitas, salam sehat, salam bahagia.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang Seluruh Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Danti Danila, Alvan Amer, dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima informasi terupdate dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan? Karena tadi sempat ada kewaspadaan ini ya dari Mas Diki menginformasikan bahwa di daerah PT Semi Pace Pelosok Harjo ini ada operasi begitu. Jadi untuk Sedulur Cakra yang lewat di daerah tersebut dimohon untuk melengkapi surat-surat Anda, pakai helm dan tetap tingkatkan kewaspadaan begitu. Jadi buat Sedulur Cakra juga yang mungkin hari ini menemui kewaspadaan bisa hubungi kami di WhatsApp ataupun telepon di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat seluruh cakra yang berada di wilayah Mojokerto, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

0: Baik, menit ke 10 lepas dari jam 11 siang kita update informasi ke Gatekeeper. Alvan, silahkan.
1: Ya, mana yang masih nunggu timnas Indonesia main di Piala AFF 2026 ini akan main lagi masih besok ternyata atau di hari Jumat. Ini besok jam 5 sore timnas Indonesia akan melawan Timor Leste. Ini lagi-lagi lawan yang cukup gampang, Maya.
0: Jangan begitulah.
1: Iya, sebelumnya kan lawan Kamboja itu juga masih di bawah kalau berdasarkan ranking FIFA. Kemudian Timor Leste ini juga sama, kualitasnya di atas kertas masih di bawah timnas. Kemudian yang berat itu yang tanggal, bentar ini tanggal berapa? Tanggal 8.
0: Sama Thailand.
1: Sama Vietnam.
0: Oh, Vietnam.
1: Nah, Vietnam ini agak-agak ngeri-ngeri sedap ini
0: timnasnya. Gitu.
1: Jadi kalau masih lawan Kamboja, lawan Timor Leste ini masyarakat Indonesia bisa lebih tenang, bisa lebih
0: masih aman ya
1: pertandingan. Karena untuk perlawanan juga nggak terlalu kerasa kemarin. Tapi pas lawan Vietnam nanti di tanggal 8 itu yang agak-agak susah itu nanti.
0: Bikin deg-degan ya.
1: Bikin deg-degan benar. Jadi masih lama tapi masih tanggal 3 atau tanggal 8 nih? Oh, tanggal 3.
0: Oke.
1: Tanggal 3, Monday, hari Senin berarti. Hari Senin akan melawan Vietnam. Tapi untuk pertandingan terdekat ini akan melawan Timor Leste.
0: Kapan itu?
1: Besok.
0: Oh, besok. Oke.
1: Jumat. Ini main tandang tapi nggak main di Indonesia. Tapi main di Timor Leste untuk...
0: Siap.
1: Itunya, apa, tempat bermainnya.
0: Oke.
1: Kemudian untuk klasemennya, grup A timnas Indonesia ini menduduki di posisi 3 dengan 3 poin di bawah Vietnam dan juga Singapura. Tapi Singapura sudah ada 2 pertandingan, timnas Indonesia dan Vietnam baru 1 pertandingan.
0: Oke.
1: Jadi nanti kalau pemenangnya otomatis atau kemungkinan besar akan menduduki posisi 1 antara Indonesia ataupun juga Vietnam yang akan menang nanti. Kita tunggu besok hari Jumat jam 5 sore untuk gelaran pertandingannya. Lalu informasi lain tadi masuk untuk traffic disampaikan oleh Pak Faisal dari Kertosono menuju ke arah Jombang. Ini sampai di Mengkring masih lancar, ketiga arah tidak ada hambatan. Harga cabai di Pasar Induk Pare dikirimkan Pak Maskur tadi.
0: Oke.
1: Masih cukup relatif stabil, Ma. Harga cabai merah besar di berbagai merek antara 20.000 sampai 23.000 per kilogram.
0: Masih stabil ya.
1: Masih stabil. Harga cabai merah keriting 25.000 sampai 27.000 rupiah per kilogram tergantung kualitasnya.
0: Oke.
1: Kemudian cabai rawit merah ini ada beberapa jenis juga. Ada yang 29.000, ada juga yang 44.000 rupiah.
0: Oke.
1: Ini enggak tahu yang membedakan tingkat kepedasan atau apanya.
0: Mungkin ukurannya.
1: Kalau cabai rawit merah ya nggak bisa besar, Ma.
0: Oh iya sih, betul.
1: Tetap segitu. Mungkin nggak tahu nih, mak-mak yang tahu biasanya. Agak beda emang harganya, ada yang 29, ada yang 44 juga.
0: Okay.
1: Di Pasar Induk Pare ini. Tapi kemungkinan besar kalau sudah sampai di pasar tradisional, harganya akan nambah lagi. Karena kan sudah lewat beberapa pedagang, Ma. Jadi sudah mengambil keuntungan, jadi harganya agak naik. Kalau di Pasar Induk Pare tadi harga cabai rawit merah di angka 29 sampai 44.000 rupiah tergantung untuk jenisnya.
0: Oke, siap.
1: Kemudian informasi lain satu lagi Pak Ahmad tadi berangkat dari jalur Mojokerto ke arah Surabaya. Ini baru sampai di Bebas Krian masih lancar, cuaca disampaikan juga panas di sana.
0: Terima kasih Alvan Amer, lanjut ke Angga silahkan.
2: Baik, terima kasih. Saat ini Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan PT Telkom Satelit Indonesia menghadirkan konektivitas satelit low earth orbit untuk mendukung layanan administrasi kependudukan di 50 daerah yang minim akses telekomunikasi.
0: Baik.
2: Sebagai persiapan implementasi, Kementerian Dalam Negeri memberikan pembekalan kepada Kepala Dinas Kependudukan dari daerah penerima bantuan mengenai penggunaan layanan satelit, pemasangan perangkat, hingga penanganan gangguan jaringan. Program ini diharapkan memperkuat konektivitas layanan publik, menjaga kelancaran pelayanan administrasi kependudukan di wilayah terpencil, serta mendukung pemerataan transformasi digital di seluruh Indonesia. Terima kasih.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Alvan Amer di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: Baik, masih di 106.1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Alvan Amar dan Dinda Nila dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima informasi terupdate dari Anda. Kabarkan bagaimana situasi perjalanan di wilayah Anda, apakah Anda menerima kewaspadaan? Bisa hubungi di 0852-9001-61. Update ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Iya, Mbak, tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Mbak Rahma, ini di jalur Patian Rowo yang menuju ke arah Jombang. Baru sampai di Bandar Kedung Mulyo, masih cukup lancar.
0: Baik.
1: Kendaraan pribadi saja yang ramai melintas untuk di siang hari ini. Kemudian Pak Sapuan mengirimkan video di Nganjuk Kota, ini sangat cerah. Untuk trafik lalu lintas masih normal dengan roda 4 pribadi yang mendominasi, nggak terlalu ramai, nggak terjadi kepadatan juga.
0: Oke.
1: Masih aman untuk jalur di Nganjuk Kota di siang hari ini.
0: Oke.
1: Kemudian ini informasi kita sampaikan lagi, tadi ditambahkan oleh Mbak Zaskia yang melintas di kawasan Kediri Kota. Update perjalanan sudah sampai di Mojoroto, tadi sempat melintas di Jalan Ahmad Yani, Jalan Ayamuruk, Jalan Brawijaya sampai ke Mojoroto masih lancar. Beberapa titik persimpangan dan juga area sekolah yang ramai, tapi lepas itu masih aman dan juga lancar, cuaca juga panas di sana. Kemudian dari Pak Ahmad di kawasan Rejoso Nganjuk, tepatnya di Simpang 4 Jembatan Ngangkatan masih lancar. Arah ke Nganjuk Kota tidak ada hambatan, mah hanya di area industri tadi yang cukup ramai.
0: Siap.
1: Lepas dari Gondang, Rejoso sampai ke Nganjuk Kota ini masih aman. Roda 2 dan juga truk muatan yang banyak melintas siang ini.
0: Lanjut ke Angga, silakan.
2: Wakil Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Alek Indra Lukman, meminta pemerintah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengumpulkan data secara menyeluruh guna mengantisipasi dampak El Nino. Data tersebut akan menjadi dasar strategi mitigasi, termasuk menjaga ketersediaan air, ketahanan pangan, serta mencegah kebakaran hutan dan lahan. Melalui langkah antisipatif ini, pemerintah berharap penanganan dampak kekeringan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga risiko terhadap masyarakat dan sektor pertanian dapat diminimalkan. Selain itu, koordinasi antar lembaga serta peran aktif masyarakat juga dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan menghadapi potensi krisis air di berbagai wilayah yang terdampak.
0: Terima kasih Angga Sandi, sebelumnya ada Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suruh Cakra, sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Nganjuk ini mengingatkan kepada kita semua ya bahwa fenomena El Nino ini semakin menguat, Suruh Cakra. Bahwasannya berpotensi juga menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dari biasanya. Dan diinformasikan juga bahwa kemungkinan untuk hujan ini akan terjadi di bulan Desember mendatang. Jadi musim kemaraunya akan lebih panjang sampai di bulan November begitu. Masyarakat diminta juga ya untuk mulai menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran lahan, apalagi di wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan sebagai wilayah yang terdampak kekeringan. Pranata Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, yakni Bapak Setiaris, menjelaskan bahwa fenomena El Nino itu menyebabkan curah hujan di wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Nganjuk, itu berada di bawah kondisi normal, yang dimana hal ini mengakibatkan cadangan air berpotensi berkurang, lahan pertanian lebih cepat mengering, serta resiko kebakaran hutan dan lahan itu semakin meningkat selama puncak musim kemarau. BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 itu terjadi pada bulan Agustus mendatang hingga September. Kondisi ini diperkuat oleh aktifnya El Nino yang diperkirakan mencapai kategori kuat, sehingga musim kemarau diperkirakan lebih kering dan berdurasi lebih panjang dibanding dengan kondisi normal. Masyarakat pun diimbau untuk menggunakan air secara bijak, menghindari pembakaran sampah maupun lahan saat cuaca kering dan angin kencang, serta terus memantau informasi resmi dari BMKG. Langkah antisipasi sejak dini dinilai penting untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap kebutuhan air bersih, pertanian maupun aktivitas masyarakat sehari-hari. Bagi Sedulur Cakra, bagaimana di wilayah Anda ini? Apakah juga termasuk wilayah yang kekurangan air ataupun juga termasuk wilayah yang sangat panas dan juga sangat kering ya? Bisa diinformasikan kepada kami ya di ruang gatekeeper di 0852 9001061.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Baik, masih di 106.1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda di 0852-9001061. Dan buat seluruh Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Cakra Krishna di Instagram ataupun di Facebook, atau bisa di website di cakrakrishna.com. Menit ke-34 lepas dari jam 11 siang, kita update informasi ke Gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ada temannya Mas Alvan, Bapak Yitno, bahas timnas Indonesia. Memang apik, gitu? Iya. Oh, tapi yeah. Timur Leste, Myanmar, sepak bolanya juga lumayan semakin baik, kata beliau. Mm-hmm. Intinya kita tidak boleh itu ya, tenang-tenang dengan kondisi atau mungkin dengan lawan manapun harus tetap waspada. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, simpan amunisi, taktik, kekuatan dan jangan terlalu larut dalam euforia.

0: Iya, kata beliau. Ada Bapak Sapuan, wah goes wilayah Nganjuk, Ima.
1: Oh gitu.
0: Sangat cerah sekali, bahkan langitnya gak ada awan yang gerombol putih itu sama sekali gak ada.
1: Oh gitu.
0: Langitnya biru, indah, lalu lintas juga
1: terpantau aman ya.
0: Dari video yang dikirimkan Bapak Sapuan, Ima.
1: Terima kasih dan tidak nilai. Kita lanjut ke ujung telepon ini sudah terhubung dengan Mas Kopeng ini ya. Selamat siang Mas Kopeng.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Oke, Mas Kopeng, ini perjalanan dari mana ke mana ini, Mas Kopeng?
2: Jombang, rutenya ke Gresik, Gresik ini, Mbak.
1: Oke, Jombang ke Gresik ya. Untuk arusnya gimana, Mas Kopeng? Aman kah?
2: Arusnya tadi longgar, Mbak. Dari Jombang sampai Trawulan ini.
1: Oke, ini Mas Kopeng lewat jalur arteri apa jalur tol atau gimana?
2: Lewat arteri saja nih,
1: Pak. Oke, lewat arteri ya. Kok siang-siang begini baru absen ini Mas Kopeng, tumben.
2: Iya, masih antri lagi muatnya, Pak.
1: Oh gitu, berarti ini baru keluar ya ini?
2: Baru keluar ya, kalau Mas A sebenarnya libur.
1: Oh libur, tumben.
2: Iya. Libur,
1: Mbak. Oh, memang libur?
2: Ya, memang libur.
1: Oke, siap. Oke, untuk cuacanya masih panas kah atau ada mendung di sana, Mas Kopeng?
2: Cerah, biasa ini cerah, cerah, Mbak.
1: Oke, berarti nggak ada mendung ya di daerah sana?
2: Tidak, cerah biasa ini, ya.
1: Oke, siap, Mas Kopeng. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mas Kopeng?
2: Ampun itu aja Mbak, matur suwun kula.
1: Saya juga terima kasih banyak Mas Kopeng sudah dikabari terus ya. Oke. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
1: Dari Mas Kopeng ini tadi ya, mengabarkan dari wilayah Jombang menuju ke Gresik. Saat ini untuk arusnya lancar-lancar saja. Cuaca pun juga cerah, tidak terlalu terik yang berarti, tapi juga tidak sampai mendung juga ya untuk wilayah Jombang ke Gresik. Namun untuk seluruh cakra bagaimana untuk wilayah Anda, apakah juga samakah untuk cuacanya cerah saja, tidak mendung ataupun tidak terik? Bisa diinformasikan ya ke Gatekeeper di 0852 9001061. Seluruh cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas. Kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terestis dan Coffea arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas. Ayo, konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Masih di 106.1 Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda di 0852-9000-1061. Baik, kita update informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, materi informasi masuk dari Bu Yuni ini di jalur Kecamatan Patian Rowo. Hati-hati banyak truk muatan tebu yang melintas di sana, jadi agak hati-hati dan juga jaga jarak aman saja.
0: Oke.
1: Kemudian dari Mbak Fani di kawasan Warujaya yang menuju ke arah Kediri Kota. Ini baru sampai di Prambon, masih lancar, cuaca panas juga di sana.
0: Siap.
1: Kemudian masuk info tadi dari Pak Putra, berangkat dari Getol Waru Gunung Surabaya, ini turun di Getol Begadung Nganjuk masih aman. Bypass Nganjuk yang ke arah Sukomoro bisa lebih hati-hati karena banyak truk yang terparkir di kanan kiri jalan, agak lebih nengah saja kalau berkendara. Satu lagi disampaikan oleh Pak Reza, tadi di jalur Baron Nganjuk seputar Pasan Baron, Tugu Jotos masih lancar, dominasi kendaraan yang ke arah Surabaya, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, lanjut ke Danti, silakan.
2: Karena Mas Azril sama Mas Kopeng itu selalu update info di Cakra.
0: Betul.
2: Dan disimak oleh Bapak Chandra. Bapak Chandra ini sampai hafal.
0: Kenapa
2: biasanya
0: ini?
2: Biasanya kalau akhir bulan Mas Azril itu libur.
0: Oh, nah, gitu.
2: Ini sudah 2 bulan ini tiap akhir bulan kan selalu libur, dipantau sama Bapak Chandra. Nanti masuk kerja lagi pasti pas tanggal muda.
0: Oh gitu. Sampai hafal. Aduh, ya Bapak Chandra ya.
2: Sampai
0: ya
2: hafal. Hafal, terima kasih Bapak Chandra. Kapan nih ganti ketemu sama Mas Azril dan juga Mas Kopeng, Bapak Chandra? Soalnya kemarin kayaknya Mas Kopeng sudah mampir ke Bapak Riono.
0: Iya,
2: ya?
0: Ke Pak Riono.
2: Iya, pas di wilayah Malang. Terima kasih informasinya. Ada juga Mas Kopeng langsung kirim stiker. Wah, anak kecil ketawa pegang kepala.
0: Oh,
2: iya,
0: gitu.
2: Menanggapi Bapak Chandra ya. Ini ketahuan kah Mas jadinya? Soalnya diamati sama Bapak Chandra ya. Info lainnya Im, dari rekan-rekan BMKG. Infonya sempat terjadi gempa bumi magnitudo 2,7. Lokasinya ada di 117 km selatan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kedalaman 13 km. Sampai di jam 11 siang lewat 48 menit, belum ada laporan terkait dirasakannya getaran maupun gempa susulan. Mengingat untuk magnitudo gempa juga relatif kecil, Ima.
0: Baik, terima kasih Danti dan Nila. Lanjut ke Angga, silahkan.
3: Kepolisian Negara Republik Indonesia menangkap buronan organisasi kepolisian kriminal internasional berinisial LA di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta setelah tiba dari Kamboja. Dia merupakan kasus tindak pidana perdagangan orang yang merekrut warga negara Indonesia untuk bekerja secara ilegal sebagai operator perjudian dalam jaringan di Kamboja. Penangkapan dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta, Imigrasi, serta Keamanan Penerbangan. Penyidikan mengungkap bahwa tersangka menggunakan modus perjalanan wisata ke Malaysia untuk menyamarkan keberangkatan para korban ke Kamboja. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang hingga ke akar-akarnya, serta mencegah semakin banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang lintas negara.
0: Terima kasih Angga Sandi, sebelumnya ada Danti Danila dan juga Alvan Amar gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sudah Cakra, sementara itu pemerintah Kabupaten Nganjuk ini kembali menorehkan prestasinya ya di tingkat Provinsi Jawa Timur. Yang dimana pada peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 tahun ini yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Pemkab Nganjuk ini berhasil memborong 5 penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam pembangunan keluarga berkualitas. 5 penghargaan tersebut diberikan atas komitmen kepala daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan keluarga, keberhasilan pelaksanaan program keluarga berencana atau KB, penyusunan dokumen peta jalan pembangunan kependudukan, serta inovasi yang mendukung peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Nganjuk. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Nganjuk bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk. Dan juga Sudo Cakra Bupati Nganjuk ini menyampaikan apresiasi ya kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tenaga kesehatan, penyuluh KB, kader PKK, dan seluruh pihak yang selama ini berkolaborasi dalam menyukseskan berbagai program pembangunan keluarga. Karena menurutnya penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Peringatan Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema tersebut mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak, membangun ketahanan keluarga, serta mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia di masa depan.

Zona Cakra. Huruf abjad pertama yang mengandung tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Venesia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Venesia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenalkan abjad pada zaman purba setelah zaman prasejarah, meski yang digunakan masih sangat terbatas atau masih sangat sedikit. Penemuan alfabet atau huruf ini sangatlah menguntungkan manusia pada zaman itu, karena dengan adanya abjad ini mempermudah manusia dalam segala bidang dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Oke, Seluruh Cakra, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Apakah masih diam saja di rumah atau sudah dalam perjalanan? Jika di perjalanan, bagaimana jalur perjalanan Anda di hari ini? Apakah ada kewaspadaan yang Anda temui selama perjalanan? Jika ada, bisa diinfokan kepada kami di 0852-9001061. Baik, Seluruh Cakra, arus lalu lintas di kawasan Public Safety Center atau PSC Kota Madiun akan mengalami perubahan mulai 17 Agustus 2026 mendatang. Kebijakan ini diterapkan pemerintah Kota Madiun sebagai upaya mengurangi kepadatan kendaraan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat di pusat kota. Melalui rekayasa lalu lintas tersebut, sejumlah ruas jalan di sekitaran kawasan PSC akan diberlakukan sistem satu arah. Pengendara diimbau untuk memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk arah yang telah dipasang, serta mengikuti arahan petugas di lapangan agar tidak terjadi kemacetan maupun kebingungan saat melintas. Pemerintah Kota Madiun berharap penerapan sistem satu arah ini dapat membuat arus kendaraan jadi lebih tertib, mengurangi titik kemacetan, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pusat kota. Masyarakat pun juga diminta menyesuaikan rute perjalanan sebelum kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 17 Agustus mendatang. Namun informasinya di tanggal 1 Agustus mendatang juga sudah dimulai ya untuk sistem satu arahnya ini, tapi masih uji coba. Jadi bagi Seluruh Cakra yang ingin melintas di kawasan Kota Madiun, diperhatikan dengan seksama untuk rambu lalu lintasnya dan juga petugas di sana, karena masa uji coba di tanggal 1 sampai 16 Agustus itu masih banyak untuk petugas yang berjaga di jalan-jalan yang diberlakukan satu arah. Baik, Seluruh Cakra, jam sudah merapat di pukul 12 siang. Bagaimana untuk update informasinya, bisa hubungi kami di 0852-9001061.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106.1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imalana di ruang Gatekeeper, ditemani oleh Alvan Amer dan Tida Nila dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852 9001061. Seru Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852 9001. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Mojokerto, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Trowulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter di timur jalan.

0: Menit ke-8 lepas dari jam 12 siang, kita update informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silahkan.
1: Ada Bapak Zaki yang sebelumnya mengirimkan beberapa foto IM.
0: Ini ya,
1: ada
0: gimana? Keterang.
1: Ternyata di wilayah jalur Ngelundo Sukomoro Nganjuk yang dekatnya Taman Marsinah ya. Nah, itu ternyata kalau menurut keterangan Bapak Zaki di lahan yang ada di sekitar lokasi itu kok ada sumber asap ya, dan dikhawatirkan asapnya sampai ke jalan.
0: Oh gitu.
1: Sehingga mengganggu jarak pandang. Ini difotokan juga yang agak dekat dengan sumber asap tersebut. Ini Bapak Zaki menduga ada lahan yang dibakar pasca panen.
0: Oh gitu.
1: Iya. Beliau mau on air tapi belum tersambung, nanti ya coba kita sambungkan ulang. Ima,
0: siap.
1: Ada Mas Taufik di wilayah Ngawi. Kalau cuaca cerah Im, dan kalau suhunya 31 derajat Celcius.
0: Oke,
1: informasinya
0: sudah mulai panas ya.
1: Sudah mulai panas, terik, divideokan juga oleh Mas Taufik. Terima kasih informasinya. Ada Bapak Sapuan, tanya jadwal karnaval Nganjuk Kota tanggal berapa? Mohon info yang tahu jadwalnya ya Ima.
0: Okay.
1: Ya. Nanti kita bisa teruskan kepada Bapak Sapuan. Ada Mas Kopeng, ini sudah sampai di Mertek Mojokerto. Terik, cuacanya panas, ramai, banyak kendaraan-kendaraan truk bermuatan.
0: Lengkap ya.
1: Pada. Iya Im, hati-hati, tetap jaga konsentrasi ya. Sejauh ini juga perjalanan lancar informasinya. Ada Bapak Khotib yang mengirimkan informasi perjalanan dari Kediri ke Nganjuk sudah sampai di Jalan Raya Geringging, lalu lintasnya lancar, cuacanya panas sekali.
0: Oke, sama ya.
1: Iya,
0: panas
1: sama.
0: Ini sepertinya belum ada yang berawan ya di siang hari ini.
1: Betul Im, bahkan yang di Nganjuk langitnya indah banget, kayak video yang disampaikan Bapak Sapuan tadi. Langitnya biru tanpa dominasi awan.
0: Oh jadi, gitu.
1: Iya,
0: full
1: ada,
0: biru berarti.
1: Enggak ada awan yang gerobolan warna putih, itu enggak ada.
0: Okay.
1: Dia. Bagus banget langitnya. Kemudian ada informasi juga yang disampaikan Mas Nanda.
0: Oke, gimana?
1: Ada di Bendungan Waruturi Kediri.
0: Oh,
1: cerah
0: gitu.
1: Banyak orang mancing.
0: Oh iya, memang
1: iya,
0: sih di sana banyak orang
1: banyak
0: mancing.
1: Banyak yang mancing ya. Terima kasih Mas Nanda dan juga sedulur cakra lainnya yang sudah menginformasikan. Semangat beraktivitas bagi yang perjalanan. Hati-hati di jalan Ima.
0: Terima kasih Danti dan Nila. Lanjut ke Angga, silahkan.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disapa dengan AHY menegaskan bahwa data empiris dari lapangan menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi yang tepat sasaran. Data tersebut diperoleh melalui tim ekspedisi Patriot 2026 yang melibatkan mahasiswa, peneliti, dan akademisi.
0: Okay.
2: Tim ini bertugas untuk memetakan potensi, tantangan, serta peluang ekonomi sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah.
0: Baik.
2: Melalui pemetaan ini, pemerintah berharap dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif sehingga kawasan transmigrasi berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Baik, Seru Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda di 0852-9001061. Dan sejauh ini untuk wilayah di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, untuk cuaca ini masih terpantau panas terik ya. Belum ada tanda-tanda yang mendung begitu. Jadi buat Seru Cakra yang wilayahnya berbeda dari panas terik, bisa diinformasikan ya kepada kami. Ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Mas Gilang di Nganjuk Kota juga menginformasikan cuaca terik sekali. Ini sudah 34 derajat di ponsel, jadi cukup panas untuk di area Nganjuk Kota, utamanya untuk di siang hari ini. Kemudian tadi masuk info juga di Bendungan Waruturi Kediri, tadi Mas Nanda ini menginformasikan banyak yang mancing katanya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi meskipun cuaca panas ini tidak menyurutkan niat yang mau mancing, tetap semangat, tetap ramai juga di Bendungan Waruturi. Ini yang mau melintas hati-hati saja, cuaca cukup terik di sana. Mbak Septi di jalur Paten Rowo menuju ke arah Kertosono. Ini sampai di depan pabrik gula Lestari Paten Rowo masih lancar, banyak truk muatan tebu keluar masuk, perlu lebih hati-hati. Kemudian dari Pak Untung tadi di kawasan Sukomoro Nganjuk, cuacanya cukup terik, lalu lintas ramai, terutama kendaraan yang mengarah ke Surabaya.
0: Baik.
1: Pak Nugroho menanyakan jalur Saradan Madiun yang ke arah Nganjuk, untuk yang jalur arteri bagaimana kondisinya?
0: Siap, lanjut ke Angga silakan.
2: Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pramono Agung, menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah antisipasi setelah Jakarta mengalami 2 hingga 3 pekan tanpa hujan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi dampak kemarau panjang, termasuk penurunan kualitas udara. Operasi modifikasi cuaca akan dilaksanakan secara situasional berdasarkan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, serta hanya dapat dilakukan apabila tersedia awan yang memenuhi syarat untuk penyemaian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan terus memantau perkembangan cuaca agar langkah mitigasi dapat dilakukan secara tepat guna menjaga kualitas udara dan mengurangi dampak musim kemarau.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, sementara itu Presiden Prabowo Subianto ini memanggil sejumlah menteri dan Kepala Lembaga Keistana Kepresidenan Jakarta untuk membahas langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang puncak musim kemarau bulan Agustus hingga September mendatang. Rapat tersebut digelar menyusul prediksi BMKG yang menyebut fenomena El Nino tahun ini datang lebih cepat dan berpotensi menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat tersebut antara lain adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Kepala BMKG Teku Faisal Fatoni, Kepala Basarnas Marsda M. Syafi'i, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala BRIN Arif Satria, serta Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Pertemuan ini difokuskan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menghadapi potensi karhutla di berbagai daerah rawan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa berdasarkan prediksi BMKG, siklus El Nino yang seharusnya diperkirakan akan terjadi pada 2027 justru malah datang lebih cepat pada tahun ini. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan kekeringan datang lebih awal dan berakhir lebih lambat, sehingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah menilai langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini, mengingat dampak karhutla tidak hanya mengganggu lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat melalui meningkatnya kasus ISPA, aktivitas transportasi udara, hingga kegiatan ekonomi dan pendidikan. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap upaya pencegahan dapat diperkuat, sehingga kejadian karhutla pada musim kemarau tahun ini dapat diminimalkan.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: Umum cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur ini diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah sehingga cukup mendukung aktivitas masyarakat. Memasuki siang hingga sore, suhu udara diperkirakan mencapai 34 derajat Celcius di sejumlah wilayah dataran rendah, dengan kelembapan udara berkisar antara 31 hingga 100%. Masyarakat pun diimbau untuk menggunakan pelindung diri dan memperbanyak konsumsi minum air putih saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya tetap cerah hingga berawan. Namun di beberapa wilayah masih berpotensi terjadi kabut, asap atau udara kabur yang dapat mengurangi jarak pandang, terutama bagi pengguna jalan pada malam dan menjelang pagi hari. Lalu angin bertiup dominan dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan sekitar 5 hingga 31 km per jam. Lalu BMKG pun juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, serta terus memantau informasi resmi perakiraan cuaca melalui BMKG Juanda. Update informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, materi informasi masuk disampaikan oleh Pak Joko di jalur Jombang ke Nganjuk lewat arteri. Sampai di Simpang 3 Mengkring masih lancar, tadi lewat jembatan Bandar Kedungmulyo juga tidak menemui hambatan, hanya ramai dan juga cuaca yang panas, tapi masih normal untuk kondisi trafik lalu lintas. Lalu dari Mbak Istiqomah, tadi perjalanan juga di jalur Nganjuk yang ke arah Kediri Kota, tapi ini lewat Pace lancar, sudah mau masuk Banyakan juga aman, tidak ada perbaikan, tidak ada penutupan juga, jadi masih normal sepanjang jalur.
0: Oke.
1: Pak Zainuddin di ruas tol, ini kilometer 734 yang ke arah Surabaya, masih lancar juga, banyak truk muatan, harap lebih hati-hati, cuaca juga cukup terik sepanjang jalan tol tadi. Jadi perhatikan kondisi kaki-kaki kendaraan utamanya. Satu lagi masuk Bu Rina tadi di kawasan Pagu Kediri menuju ke arah Kediri Kota. Okay. Ini sampai Pasar Ngurah cukup ramai, harap hati-hati. Truk muatan tebu yang arah ke Merican atau ke Pesantren ini cukup ramai, jadi jaga jarak aman. Untuk pengalian atau penutupan tidak ditemui, Imah.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, bagaimana di wilayah Anda? Apakah ada penutupan jalan? Karena informasi yang didapatkan dari gatekeeper itu banyak yang terjadi penutupan jalan ataupun perubahan arus lalu lintas. Seperti yang terjadi di wilayah Madiun, Kediri, ataupun Gresik, itu banyak sekali jalan-jalan yang didapati adanya penutupan arus lalu lintas atau perubahan arus lalu lintas. Jika Sedulur Cakra di wilayahnya pun juga ada penutupan ataupun perubahan jalur lalu lintas, bisa diinformasikan kepada kami di 0852-9001061. Baik, kita update informasi ke gatekeeper Angga, silahkan.
4: Pemerintah memperkuat pengembangan di desa kreatif dan pusat kreatif di berbagai daerah. Sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah potensi lokal. Program ini difokuskan pada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat agar potensi daerah dapat berkembang secara berkelanjutan. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan

AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Danti Danila, Alvan Amar, dan Angga Sandi yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852-9001061. Menit ke-41 lepas dari jam 12 siang, kita update informasi ke ruang gatekeeper terlebih dahulu. Danti, silakan.
1: Ima, kita juga terima kabar terkait dengan kebakaran di wilayah Kabupaten Kediri. Lokasi tepatnya itu ada di RT2 RW1 Dusun Mukuh, Desa Mukuh, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.
0: Baik.
1: Kebakaran terjadi pagi tadi dan baru selesai pemadaman siang setengah 12 siang informasinya. Jadi kalau dari kronologi kebakaran berawal dari pemilik rumah yang sedang melakukan pembakaran sampah.
0: Okay.
1: Kemudian percikan apinya merembet membakar area dapur dan kandang ayam.
0: Oke, baik.
1: Iya, akhirnya dilakukan proses pemadaman. Rekan-rekan damkar menggunakan 2 unit armada damkar dari Pos Pare dengan kapasitas 5.000 liter.
0: Oke.
1: Dengan jumlah anggota 8 orang personel berhasil memadamkan sesuai SOP dengan data kerugian 5 juta rupiah dan aset yang bisa diselamatkan senilai 400 juta rupiah.
0: Oke.
1: Untuk korban nihil, tidak ada korban jiwa maupun korban luka ya Ima.
0: Oke.
1: Dari foto-foto yang dikirimkan oleh rekan-rekan damkar Kabupaten Kediri melalui Satpol PP Kabupaten Kediri, ini kita juga bisa mengamati bahwa area yang terbakar cukup luas.
0: Okay.
1: Kandangnya ludes terbakar, area bagian dapur juga ya. Hanya gara-gara bakar sampah.
0: Nah, itu tadi. Iya. Bakar sampah lagi ya nanti ya.
1: Betul, Im. Jadi harapannya semoga kita semakin waspada.
0: Betul.
1: Ya terhadap potensi kebakaran di tengah musim kemarau ini.
0: Okay.
1: Kemudian tambahan info, Im. Ternyata beliau dari rekan-rekan Satpol PP Kabupaten Kediri setelah melakukan pemadaman di wilayah tadi, siang hari ini juga sedang OTW menuju ke lokasi lain.
0: Okay,
1: di SD Krecek. Iya, tapi kami belum tahu objek yang terbakar apa karena Bapak Satrio, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, masih dalam perjalanan ke lokasi. Kami tunggu update-nya nanti, harapannya semoga tidak ada korban jiwa dan juga korban luka ya, apapun insidennya Ima.
0: Betul-betul.
1: Harap waspada dan juga hati-hati. Ada Bapak Adi menginfokan ada laka di ruas tol Mojokerto, tepatnya di KM 710 arah Surabaya Jombang.
0: Oke. Okay.
1: Ada pickup bermuatan buku yang terguling, Im.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Bapak Adi, kita konfirmasi dahulu kepada rekan-rekan kepolisian, Ima.
0: Terima kasih banyak Danti Danila. Lanjut ke Angga, silahkan.
2: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman memperkuat kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok di sektor perumahan untuk membantu mengatasi backlog perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kerjasama ini mencakup pembiayaan, teknologi konstruksi, penyediaan material bangunan, serta pengembangan kawasan pemukiman. Kedua negara juga bertukar pengalaman dalam penanganan backlog perumahan, termasuk terkait penyediaan lahan, pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi guna mendukung pembangunan hunian yang lebih terjangkau. Melalui kolaborasi ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman berharap penyedia rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dipercepat, sekaligus memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok di sektor perumahan.
0: Terima kasih banyak Angga Sandi, sebelumnya ada Danti dan Nila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suruh Cakra, satu kebakaran lagi yang diakibatkan oleh pembakaran sampah. Buat Suruh Cakra, kami himbau kembali jika melakukan pembakaran sampah harap diperhatikan ya, karena memang akhir-akhir ini untuk angin itu sedikit lebih kencang daripada biasanya. Dihindari untuk membakar sampah terlalu banyak, begitu bisa dicicil dulu begitu ya. Atau mungkin nanti kalau sesudah dibakar sampahnya bisa diperhatikan dengan betul-betul dengan saksama apakah apinya, bara apinya itu masih menyala atau tidak. Kalau masih diperhatikan lagi pakai air yang kalau semisal sampahnya itu banyak, pakai air yang banyak untuk membasahi sampahnya tadi ya, sehingga tidak ada peristiwa kebakaran lagi yang tidak kita inginkan. Karena memang angin sekarang itu lebih kencang, jadi untuk percikan api sekecil apapun itu bisa menjadi lebih besar lagi. Dan Seru Cakra tadi juga sempat ada pendengar, salah satu pendengar yang bertanya nih, untuk wilayah di Saradan bagaimana untuk arus lalu lintasnya, apakah aman-aman saja, apakah lancar? Monggo Sedulur Cakra yang melintasi di daerah Saradan dari arah Nganjuk ke Madiun ataupun sebaliknya bisa diinformasikan kepada kami, apakah ada kewaspadaan yang Anda temui di sana ataupun lancar-lancar saja di 0852 9000 1061. Dan buat Sedulur Cakra, untuk kalian yang lagi berkendara di perjalanan hari ini, tetap hati-hati di jalan ya, karena tadi juga sempat ada informasi yang masuk di ruang gatekeeper, ada salah satu laka di ruas tol Mojokerto, tepatnya di kilometer 710 arah Surabaya Jombang. Ada sebuah mobil pickup bermuatan buku yang terguling. Tetap waspada, tetap hati-hati di jalan, jaga jarak aman. Dan buat para Sedulur Cakra yang mengendara di hari ini, jika lelah ataupun mengantuk bisa untuk melipir sejenak. Jangan dilanjutkan perjalanan semisal kalian ini masih ngantuk begitu ya, bisa melipir, istirahat dulu, minum-minum kopi aja dulu ya, biar terbuka lagi matanya, seperti itu, biar semangat lagi dalam melakukan perjalanan. Pokoknya jangan dipaksa dalam melakukan perjalanan, daripada nanti ada suatu kejadian yang tidak diinginkan, jadi mending kita antisipasi terlebih dahulu.
3: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
4: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk Sedulur Cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan

Baik, Sudu Cakra, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini terus mempercepat pengembangan industri hijau sebagai upaya meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional. Langkah tersebut dilakukan melalui pendampingan kepada pelaku industri serta kolaborasi lintas sektor agar semakin banyak perusahaan memenuhi standar industri hijau yang kini menjadi tuntutan pasar ekspor global. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Bapak Iwan, ini mengatakan banyak negara tujuan ekspor kini mensyaratkan produk yang masuk telah memenuhi prinsip keberlanjutan atau sustainability. Karena itu, sertifikasi industri hijau menjadi salah satu kunci agar produk asal Jawa Timur mampu bersaing dan diterima di pasar internasional. Saat ini, jumlah pelaku industri kecil dan menengah yang telah memiliki sertifikasi industri hijau di Jawa Timur masih relatif terbatas. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemprov Jatim menggandeng berbagai mitra termasuk penyedia teknologi bersih dan lembaga pendamping agar pelaku usaha lebih mudah mengadopsi teknologi ramah lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi produksi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap percepatan transformasi menuju industri hijau tidak hanya mampu memperluas peluang ekspor, tetapi juga meningkatkan daya saing industri kecil dan juga menengah, membuka lapangan kerja baru, serta mendukung target pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Timur. Baik, Sudu Cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 1 siang. Waktunya saya, Imalana, bergeser ke ruang Gatekeeper. Kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah Anda menemui kewaspadaan di jalan? Bisa hubungi kami di 0852-9001061. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas, Sudu Cakra.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur cakra, kembali lagi bersama saya Danti Danila. Gatekeeper siang hari ini ramai ya, ada Imalana, ada Alvan Amar, Angga, Sandi, Intan Anggraini, dan juga Ii Satin yang siap menerima informasi dari Anda. Kami tunggu melalui nomor 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah, berkat Herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Wates Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Wates Kediri. Ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dari Koramil Wates Kediri ke arah barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke arah timur kurang lebih 300 meter, sisi selatan jalan. Siang hari ini sedulur cakra, masih kami tunggu informasi dari Anda 0852-9001061. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Angga Sandi.
3: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Badan Karantina Indonesia memperkuat pengawasan terhadap produk impor melalui kerjasama strategis guna memastikan produk yang masuk ke Indonesia memenuhi standar kehalalan dan ketentuan yang berlaku. Kerjasama ini mencakup integrasi data, koordinasi pengawasan, serta inspeksi terhadap produk impor agar proses pemeriksaan lebih efektif sejak pintu masuk hingga beredarnya di dalam negeri. Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap perlindungan konsumen semakin kuat, kepatuhan pelaku usaha meningkat, serta ekosistem produk galal nasional menjadi lebih aman dan berdaya saing.
0: Baik, terima kasih. Saya geser ke Imalana.
4: Dari Pak Maskur, ini menginformasikan untuk harga apa ya ini, cabai.
0: Oke, baik.
4: Di pasar Induk Pare, Kabupaten Kediri, itu untuk cabai merah sebesar Rp23.000 harganya sekarang per kilogramnya ya. Kalau cabai merah keriting itu di harga Rp27.000. Cabai merah rawit itu harganya bermacam-macam ya, tapi yang paling tinggi itu Rp44.000.
0: Oke, baik.
4: Di bawahnya ada Rp42.000, lalu ada Rp29.000. Jadi harganya bermacam-macam tergantung
0: variatif ya.
4: Iya, tergantung variannya ini ya. Tapi lumayan juga ya Danti ya, dari 44.000 ke 29.000 loh itu untuk varietasnya.
0: Iya, betul.
4: Iya, ini harga kemarin ternyata Mbak Danti ya.
0: Oke, baik.
4: Selanjutnya dari sebentar ya. Dari Pak Koti, perjalanan dari Kediri ke Nganjuk sampai di Jalan Raya Gringging untuk arusnya katanya pewanas pol ini Mbak Danti.
0: Oke, baik. Masih terik ya ini ya?
4: Iya, masih terik. Saya juga tadi keluar sebentar di daerah studio ini juga terik sekali Danti. Lumayan terik banget ini ya. Oke, selanjutnya dari Mas Gilang, katanya ngiyup di parkiran Prima Mbak, cuacanya 34 derajat. Waduh, ini lumayan panas sekali ya ini.
0: Iya, Mas
4: padahal
0: Gilang,
4: dari perkiraan BMKG itu yang 34 derajat itu gak seberapa banyak loh Danti untuk daerahnya. Berarti Nganjuk ini salah satu daerah yang terdampak 34 derajat ya.
0: Iya,
4: ternyata
0: betul.
4: Karena dari perkiraan BMKG itu maksimal hanya di 33 derajat Danti. Gak sampai 34, dan ternyata di wilayah Nganjuk itu sampai 34 derajat sepertinya ya. Selanjutnya dari Mas Kopeng, ini menginformasikan ya untuk di wilayah Mojokerto ya ini.
0: Oke, gimana Ima?
4: Sebentar saya lihat dulu videonya ya.
0: Iya, cepet ya sudah sampai Mojokerto.
4: Iya,
0: ya,
4: karena memang kayaknya gak terlalu padat ya untuk arusnya. Dan cuacanya di sana katanya sangat terik.
0: Mampir gitu dulu es tehnya Mas Koping, biasanya itu mampir es teh.
4: Iya, tapi sepertinya di sana nggak ada es teh jumbo ini ya. Adanya es teh di toko-toko kayak gitu,
0: iya,
4: Mbak Danti. Betul. Lalu untuk arusnya ini saya lihat sangat lengang Danti dari videonya. Roda 2 pun juga jarang yang melintas, maupun roda 4 ataupun kendaraan bermuatan berat, karena memang di jam-jam siang itu pada istirahat dulu ya. Melipir istirahat, makan siang dulu, nanti sore-sorean baru berangkat lagi, baru baru perjalanan lagi begitu ya. Selanjutnya dari Pak Sapuan di Nganjuk, ini ada jadwal karnaval di kota Nganjuk ini ya, dari tapi masih nunggu dulu dari Pemda gitu katanya. TK tanggal 9, SD tanggal 10, SMP MTS tanggal 11, SMA umum tanggal 12. Ini pelaksanaan pagi jam 8 pagi sampai dengan selesai, rutenya tetap, jumlah peserta lebih dikurangi ataupun dibatasi gitu kata Pak Sapuan. Di wilayah Nganjuk ini bakal ada apa namanya tadi, karnaval gitu. Nanti kita tunggu aja ya informasi dari Pemda seperti apa untuk karnavalnya. Bakal sangat meriah ya ini sepertinya Danti untuk karnaval di wilayah Nganjuk ini, apalagi bertepatan dengan Agustusan gitu. Danti.
0: Oke, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jelang Agustusan, sedulur Cakra, mari informasikan jadwal PHBN di tempat tinggal Anda masing-masing ya. Kira-kira sudah ada rencana tontonan apa saja, kemeriahannya apa, atau mungkin ada kegiatan menghias di masing-masing gang. Biasanya kan pakai lampu kelap-kelip itu ya. Wah, gak sabar rasanya. bisa menikmati suasana Agustusan seperti tahun lalu ya, sedulur Cakra, dari tahun ke tahun. Semoga kali ini juga meriah, berkah untuk kita semua.

0: Sedulur Cakra, tetap waspada, hati-hati. Kemarin kita terima informasi kecelakaan, kemudian juga hari ini kita terima informasi terkait dengan kecelakaan juga ya di wilayah Kanigoro, Blitar. Kalau yang di Blitar, kabarnya kejadiannya dini hari tadi. Tetap waspada, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga gunakan kelengkapan keamanan berkendara.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tersambung dengan Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni terkait kecelakaan di wilayah Kanigoro, Kabupaten Blitar. Halo, selamat siang dengan Radio Cakra Krisna, Bapak Saiful.
1: Selamat siang, Mbaknya.
0: Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Yeah. Apa kabar, Bapak Saiful?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat.
0: Senang kami mendengarnya. Terima kasih sebelumnya sudah disempatkan di sela-sela padatnya kegiatan panjenengan untuk on air, Bapak Saiful. Izin info Bapak, kami mohon info terkait dengan kecelakaan di wilayah Kanigoro, Blitar. Kabarnya dini hari, boleh disampaikan detailnya monggo?
1: Iya, baik, makasih sebelumnya. Kami ucapkan selamat siang para pendengar Radio Cakra dimanapun berada. Kami akan menyampaikan benar adanya kejadian laka lantas yang terjadi di Jalan Umum Kanigoro, yang mana kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 sekitar pukul 03.00 WIB, yang mana kendaraan terlibat laka tersebut kendaraan sepeda motor Yamaha Vision dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat. Kemudian pengemudi yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu saudara DRK umur 26 tahun yang beralamatkan di Kabupaten Kanigoro. Ini pengendara kendaraan Vision. Kemudian pengemudi kendaraan motor Honda Beat inisial AMP umur 25 tahun yang beralamatkan di Sanan Wetan Kota Blitar. Kemudian dari kejadian tersebut saudara DRK atau pengemudi daripada kendaraan Vision tersebut korban meninggal dunia, Mbak. Demikian. Dan kemudian untuk yang pengemudi Honda Beat dan penumpang daripada Vision mengalami luka-luka, dan saat ini yang korban luka-luka dirawat di Rumah Sakit Medika Utama Kanigoro. Kronologi singkat kejadian tersebut kami sampaikan, yang semula kendaraan sepeda motor Yamaha Vision yang dikemudikan saudara DR berjalan dari arah barat ke timur, kemudian memasuki jalan umum Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro pada saat mau mendahului sebuah kendaraan truk dari arah yang bersamaan. Kemudian selanjutnya terjadi benturan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang berjalan dari arah timur, atau di sini tabrak berlawanan atau tabrak depan. Demikian, Mbak, untuk kronologinya.
0: Kami dari Cakra Krisna juga ikut berduka atas meninggalnya satu korban, Bapak Saiful, ya infonya.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak, Bapak. Izin tambahan info, ini jalurnya apakah memang lurus, halus, sehingga banyak yang saling mendahului atau bagaimana jalur di sana?
1: Iya, tentunya kejadian itu di dini hari ya, di pagi hari sekitar 03.00 tentunya agak sedikit sepi ya, arus lalu lintas dan jalannya pun juga lurus dan begitu. Iya, Mbak.
0: Baik, Bapak mohon imbauannya khususnya kepada pengguna jalan yang mau mendahului kendaraan lain, karena data yang kita terima tidak hanya di Blitar, sebelumnya juga di wilayah Nganjuk, hanya gara-gara gagal mendahului akhirnya membahayakan pengguna jalan lain. Monggo diimbau, Bapak.
1: Baik, terima kasih, Mbak. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, mentaati segala aturan lalu lintas, dan menjaga jarak, kemudian meningkatkan konsentrasi saat berkendara. Ini sangat penting, meningkatkan konsentrasi saat berkendara, kemudian apabila mau mendahului benar-benar memperhatikan kaitan dengan keselamatan untuk pribadi maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Dan apabila lelah atau capek, jangan memaksa dalam hal perjalanan. Silakan untuk singgah di rest area atau di tempat-tempat peristirahatan lainnya. Ya, ini kembali lagi, mari kita bersama-sama untuk menjaga keamanan keselamatan di jalan agar kita selamat tentunya. Demikian, Pak,
0: baik,
1: yang kami sampaikan.
0: Siap, terima kasih banyak Bapak Saiful atas waktu, informasi detail dan juga imbauan kepada warga masyarakat. Semangat bertugas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang bertugas di Polres Blitar. Semoga sehat, sukses selalu Bapak Anje.
1: Ye, sami-sami Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aibtu Saiful Muheni, Kasih Humas Polres Blitar.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seru Cakra, Nganjuk istimewa sekali ya, telah meraih 5 penghargaan langsung. Dan untuk lebih detailnya, saya sudah bersama dengan Kang Marhen, Bupatinya Nganjuk. Beliau Dr. Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, AMD, SE, SH, MM, MBA. Selamat siang, Pak Marhen.
2: Ya, selamat siang, Mbak Is.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam, G.
1: Apa kabar, Pak Marhen?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, okay. Bisa menyapa di Radio Cakra Krishna lagi. Pak Marhen, kami terima info Nganjuk ini istimewa sekali karena mendapatkan 5 penghargaan. Moga boleh disampaikan 5 penghargaan yang berhasil diterima oleh Nganjuk ini. Boleh diceritakan, Kang Marhen?
2: Oke, terima kasih. Kemarin dalam rangka Harganas ya, Harganas tingkat nasional yang ditempatkan di Malang. Okay. Alhamdulillah di situ ada apresiasi dan penghargaan-penghargaan ya. Dan alhamdulillah lanjut mendapatkan pemenang satu juara di PIK remaja ya, Semantan Care SMA Negeri 1 Tanjung Anom juara 1. Alhamdulillah dari Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang kedua adalah apresiasi dan penghargaan kepada Bupati Nganjuk atas inovasi program unggulan mendukung dan berkomitmen melaksanakan program prioritas nasional sama Syakati, Sedaya, Genting dan MPG sasaran 3B. Itu juga kami dapat penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala BKKBN Pusat. Kemudian yang kedua, apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu tentang komitmen bagaimana Kabupaten

0: Maju dinilai peningkatan akses pelayanan KB yang berkualitas bagi pasangan usia subur, serta peningkatan capaian KB baru dengan capaian di atas ya 100% ya. Jumlah peserta baru juga begitu, MKJP peserta KB baru, MUW di tahun ini. Terus kemudian yang ketiga, penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk atas apa? Penyusunan dokumen peta jalan pembangunan kependudukan. Ini kita juga dapat apresiasi dari pusat ya, di tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia tahun 2026. Kemudian yang kelima, apresiasi penghargaan kepada ketua tim penggerak PKK atas inovasi program unggulan mendukung dan komitmen melaksanakan prioritas nasional tentang apa? Tamasya, Gati, Sedaya, Genting, sasaran MBG, sasaran 3B di Kabupaten Nganjuk. Jadi ada lima apresiasinya, Mbak.
1: Oke. Okay. Baik, Sedulur Cakra, saat ini saya masih bersama dengan Bupati Nganjuk ya, Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, AMD, SE, SHMM, MBA. Pak Marhen, kalau boleh disampaikan, kira-kira dari lima penghargaan itu, yang paling membanggakan atau paling menantang untuk diraih itu yang mana?
0: Ya, ya kelima-limanya itu.
1: Kelima-limanya ya,
0: Pak Marhen. Bawanya sampai gini, bawanya penghargaan sama apa? Menang juara ini kebetulan dari Seman Tanjung Anom ya, SMA Negeri Tanjung Anom tidak juara satu ya.
1: Oke.
0: Okay. Jawa Timur ini.
1: Okay, baik.
0: Dan yang empatnya dari penghargaan dari tingkat nasional yang empat.
1: Tingkat nasional. Siap. Target atau prestasi apa lagi ini Kang Marhen yang dikejar oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam waktu yang dekat?
0: Kalau kita ini kan kerja serius. Kerja harus, kita harus betul-betul sungguh-sungguh, optimisme. Yang penting itu situ, Mbak. Bukan kerja mencari piala, mencari penghargaan, bukan. Yang penting apa? Kita kalau kerja untuk ke pemerintahan pusat, melaksanakan peraturan perundang-undangan, kita harus serius dan harus benar-benar totalitas gitu, Mbak. Termasuk juga program untuk pemberdayaan dan mesejahterakan masyarakat. Kita juga itu ya, kita gencarkan. Terus kemudian di bidang kesehatan, ya, kita juga selalu kontrol kira-kira masyarakat-masyarakat yang di rumah sakit, ada yang belum punya BPJS dan seterusnya. Ini sisi lain.
1: Yeah.
0: Artinya apa? Kita memang kerjanya harus sungguh-sungguh. Intinya begitu kalau kita itu. Kalau di situ diapresiasi oleh pusat, diberi penghargaan oleh pusat, itu bonus sih. Yang penting apa? Kita harus bisa memberikan teladan, kita harus bisa menunjukkan apa istilahnya tanggung jawab kita, karena kita sudah dipilih oleh masyarakat, ayo kita tunjukkan bahwa kita memang kerja benar-benar gitu. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Lalu Pak Marhen, yang terakhir, apa harapan jenengan terhadap Kabupaten Nganjuk setelah berhasil menorehkan 5 penghargaan ini? Monggo.
0: Ya harapan kita apa ya, kita selalu kompak ya. Yang hebat bukan pemimpinnya, yang hebat itu masyarakat Nganjuk. Yang hebatnya adalah apa? ASN Nganjuk. Kita sebagai supporting, kita sebagai motivator ya, inisiator dan seterusnya. Maka yang hebat adalah orang-orang Nganjuk, ASN Nganjuk. Maka dari itu harapan saya apa? Bahwa Nganjuk itu adalah milik kita bersama.
1: Oke, ya. Baik. Pak Marhen, satu lagi. Ini mendekati ya, bulan Agustus, Pak. Mungkin apa ini yang harus dilakukan oleh warga masyarakat di Nganjuk? Monggo.
0: Ya, terima kasih. Ini surat edarannya lagi berjalan nih, Mbak. Nanti kami berharap untuk masyarakat Nganjuk, yuk kita sama-sama para pahlawan-pahlawan kemerdekaannya luar biasa. Mengorbankan nyawa, mengorbankan harta benda, mengorbankan air mata, mengorbankan sanak saudara dan seterusnya. Maka kita yang masih hidup ini harus kita teruskan api perjuangannya. bagaimana caranya untuk meneruskan arti perjuangannya. Nah, nanti mulai 1 Agustus sampai 30 Agustus, yuk kita pasang bendera. Bendera penuh ya, kemudian umbul-umbul, penjor, dan seterusnya. Kemudian yang ke berikutnya yaitu apa? Jaga kebersihan lingkungan, itu yang paling penting.
1: Oke, baik. Kang Marhen, terima kasih waktunya sudah mengudara dan menyapa sedulur Cakra. Monggo dilanjut. Baik. Terima kasih, saya sampaikan ke Kang Marhen, Bupati Nganjuk, Dr. Andes Hirji Marhen Jumadi, AMD SE SH MMMBA, di waktu beliau yang cukup sangat padat untuk apa yang dilaksanakan ini masih meluangkan untuk bisa on air di Radio Cakra Krishna membahas terkait dengan Nganjuk Istimewa telah meraih 5 penghargaan langsung.
2: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Luar biasa sekali sedulur Cakra, tadi tersambung dengan Bapak Bupati Nganjuk, Dr. Dr. Andes Haji Marhan Jumadi, AMD, SE, SHMM, MBA, atau akrab kami sapa Kang Marhan, terkait dengan Nganjuk Istimewa, meraih 5 penghargaan secara langsung ya. Yang pertama, ada Inovasi Program Nasional Quick Win, dari Kemenduk Bangga BKKBN, Tamasya, Gati, Sidaya, Genting, dan MBG Sasaran 3B oleh Bupati Nganjuk. Yang kedua, capaian peserta KB baru PB 100% oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Yang ketiga, keberhasilan peta kependudukan PJPK oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Yang keempat, dedikasi program nasional Tamasya, Gati, Sidaya, Genting, dan MBG Sasaran 3B oleh Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk. Dan yang terakhir, juara 1 PIK Remaja Jatim oleh PIK Remaja Semantan Care SMA Negeri 1 Tanjung Anom Nganjuk. Saya ke ruang gatekeeper, cek info ke Ima.
1: Dari Pak Aribowo ini mengirimkan satu pesan terkait dengan saluran air ini, Danti.
0: Gimana?
1: Katanya ya? Gini, saluran air zaman Belanda masih kokoh kuat, masih ada sampai sekarang.
0: Wah, awet
1: itu,
0: ya?
1: Awet. Lokasinya di dekat Candi Tikus, Dusun Dinu, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, gitu katanya. Dan ini sepertinya untuk apa ini namanya, saluran airnya sepertinya dari besi ya ini, Danti ya. Katanya gini, di sana ada apa tidak saluran air seperti ini, gitu. Aduh, kalau saya kurang tahu ya, di sini ada atau tidak. Soalnya nggak berkelana. Saya tidak berkelana ke apa ya, ke sawah-sawah begitu ya. Jadi kurang mengetahui apakah di sini masih ada seperti saluran air yang ada di Trawulan ini atau tidak. Selanjutnya, dari Pak Ahmad Sidik, Mas Ahmad Sidik ini menginformasikan bahwasannya ada paketnya yang terjatuh, barangnya waring plastik begitu katanya.
0: Waduh, jatuh di mana?
1: Jatuhnya di sekitaran Jarakan sampai Oro-Oro Ombo. Jadi bisa minta tolong disebarkan, kalau ada yang menemukan bisa menghubungi gatekeeper ya di 0852 9001061. Kami informasikan kembali bahwasannya ada paket yang jatuh, barangnya waring plastik, jatuh di sekitaran Jaraan sampai dengan Oro-Oro Ombo. Dan yang menemukan bisa menghubungi nomor gatekeeper di 0852 9001061. Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya. Saya nggak jadi geser ke belakang. Oke, terima kasih Imalana gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra mohon dibantu, ada Mas Ahmad Sidik mau minta bantuan ya. Beliau ini kurir paket, ternyata ada paket yang jatuh di sekitaran Jaraan sampai Oro-Oro Ombo. Mohon hubungi kami apabila Anda sempat menemukan, menjumpai atau melihat di jalur Jaraan sampai Oro-Oro Ombo 0852 9001061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra, jam 1 siang lewat 52 menit. Saya cek informasi ke Angga Sandi, silakan.
1: Baik, saat ini Komisi 10 DPR RI meminta pelaksanaan TKA 2026 dipersiapkan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hasil TKA 2025 dinilai harus menjadi bahan evaluasi sekaligus alarm untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. DPR menekankan perbaikan tidak hanya pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga kualitas hasil asesmen agar mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai capaian pembelajaran peserta didik. Komisi 10 juga mendorong Kemendikdasmen memanfaatkan hasil TKA sebagai dasar penyusunan kebijakan, termasuk peningkatan kurikulum, metode pembelajaran, dan kualitas guru guna memperkuat mutu pendidikan nasional.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: kemarin, jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, okay. Mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya. Itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna, juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan, bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Terima kasih sedulur Cakra untuk Anda yang sudah berbagi informasi kepada kami. Sudah masuk jam 2, mendekati jam 2 siang. Saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur cakra. Saya Isatin yang kali ini akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Program untuk lagu jam 2 siang ada koplo dangdut. Lalu nanti di jam 3 sore ada lagu-lagu oldies juga ya. Anda yang masih mendengarkan 106,1 monggo untuk disambung. Untuk informasi di jalur yang Anda lalui, perkembangan-perkembangan lainnya di 0852-9010-61. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, sudah sampai mana seru jakarta perjalanan Anda untuk di siang menjelang sore hari ini? Cuaca masih cukup panas ya. Tapi kalau semisal sudah ada yang turun hujan, nanti juga boleh diupdate ya. Apakah di kawasan Kediri, yakni yang mungkin di dataran tinggi kayak di Kepung, lalu juga di Kandangan, Siman itu ya. Atau mungkin kalau di Nganjuk bagian selatan sisi barat, di Sawahan Nganjuk ya, yang sudah turun hujan, monggo untuk diupdate kembali. Saya ke gatekeeper dulu, Intan dulu, silakan.
1: Vibes Agustus ini sudah mulai terasa ya, Iis ya ternyata, karena beberapa daerah, salah satunya Kalianyar, Kerugut Nganjuk ini tadi pada saat saya berangkat ke sini ya, itu sepanjang jalan sudah memasang bendera merah putih di depan rumahnya.
0: Tinggal berapa sih sehari ya?
1: Iya, betul. Biasanya kan kalau di daerah saya ya, Iis ya, untuk pemasangan bendera merah putih itu per 1 Agustusnya. Ternyata beda ya, beda daerah juga beda ya untuk pemasangannya.
0: Iya.
1: Kalau di Kalianyar ternyata hari ini ya, 30 Juli 2026, padahal kalau kemarin itu masih belum ada pemasangan bendera merah putih, ternyata ini tadi sudah semua memasang. Jadi sepanjang jalur itu terlihat ya warna merah putihnya. Jadi saya tadi ketika berjalan merasa kayak disambut gitu loh.
0: Iya, saya juga kaget karena semalam itu pas pulang belum ada.
1: Iya, betul. Sepertinya juga pemasangannya baru pagi tadi ya. Ini kurang karpet merahnya.
0: Nah, ini waduh udah kayak presiden.
1: Waduh, udah kayak para presiden ya jadinya disambut begitu. Nah, seluruh cakra kira-kira daerahnya ini yang sudah memasang bendera merah putih daerah mana saja ya? Kalau Kalianyar, Kerugut Nganjuk per hari ini sudah begitu. Kemudian siang tadi Is, kita juga dapat informasi adanya kecelakaan tunggal, yaitu melibatkan truk yang muatan kertas terguling. Lokasinya itu di ruas tol Jombang Mojokerto, masuknya kilometer 710 plus 200 di jalur B. Informasi awal kita dapati bahwasannya untuk muatannya itu sampai berceceran di badan jalan begitu. Informasi data lengkapnya ini masih kami komunikasikan dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Siswanto begitu. Okay. Ini juga sempat saya tawari untuk on air untuk menyampaikan kronologinya seperti apa, karena bahwasannya informasinya satu korban itu mengalami luka begitu, dan apakah di sana sudah dilakukan proses evakuasi atau belum? Karena untuk muatannya semua itu hampir berceceran ya. Kalau saya amati Is, ini dari beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh pendengar, itu buku seperti buku pelajaran Is, begitu. Namun pelajaran apa ini tidak begitu jelas ya. Namun memang terlihat ini seperti kayak buku paket, jadi yang tebal, bukan buku LKS ya, begitu. Nah, ini informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Akung, siang kali ini juga masih pantau 106,1 siang Mbak Iis katanya ya. Gimana ini di wilayah Brebek Akung, bisa ditambahkan ya. Kemudian Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi, siang kali ini juga masih pantau 106,1. Aktivitasnya ini minum kopi hitam Mbak Iis ya, sambil mendengarkan Radio Cakra Krishna. Ini namun belum ditambahkan update cuacanya seperti apa. Bu Nining ini juga sudah pantau 106,1 membagikan informasi terkait dengan itu ya Iis ya, apa ini istilahnya kayak pawai budaya begitu. Pawai budaya lokasinya nanti, oh sorry, Jogja Fashion Carnival. Jadi kayak pawai budaya begitu ya nantinya. Namun untuk pelaksanaannya kapan, ini tanggal 22 Agustus 2026, lokasi di wilayah Malioboro, Yogyakarta. Waduh, ini seperti kayak di Jember ya, Jember Night Carnival. Bukan night ya, yang night itu kan Kediri ya, Is ya. Tapi yang terkenal yang biasanya meriah Karnivalnya itu juga di daerah Jember. Namun ini tahun ini di wilayah Jogja juga sama, ada Jogja Fashion Carnival begitu. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bu Septi, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas juga masih aman dan normal. Cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendukung penguatan program sekolah rakyat dari Kementerian Sosial melalui program riset, kajian kebijakan, dan pengembangan teknologi agar pelaksanaannya lebih efektif serta tepat sasaran. Dukungan tersebut mencakup evaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat, pengembangan teknologi seperti pengelolaan air dan sampah, serta riset yang dapat menunjang program pemberdayaan masyarakat dan mengentasan kemiskinan. Melalui kolaborasi ini, Kementerian Sosial dan BRIN berharap kualitas sekolah rakyat terus meningkat sekaligus memperkuat upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan inovasi berbasis riset.
0: Terima kasih. Ada Angga Sandi dan Intan Anggraini di Ruang Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Hari ini saya bertugas bersama dengan Alvan Amar, Intan Anggraini, dan juga bersama dengan Angga Sandi ya. Kalau Anda ada informasi menarik yang disampaikan, monggo, saya tunggu. Namun saya ke penelpon dulu, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, setengah sore, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana ini, Pak?
1: Ini lagi nyampe ke daerah Ngawi, Padas ini, Pak.
0: Oh, Padas Ngawi. Arah kemana, Pak?
1: Ini mau arah ke istilahnya Yogyakarta, ya.
0: Oh, Yogyakarta, baik-baik. Jalur arteri, nggih?
1: Ini baru antri dulu, nanti lihat kondisi jalan, nanti kalau ramai Ngawi langsung naik Ngawi balik.
0: Oh gitu, biasanya startnya dari Ngawi situ ya kalau naik?
1: Ya nggak tentu Pak, dilihat dari kondisi jalur alternatifnya dulu ya.
0: Gimana Pak cuaca di sana Pak?
1: Tapi dari Ngawi sampai sini cukup panas sekali Pak, karena mantap dengan matahari langsung ini.
0: Waduh, arah barat ya.
1: Tadi ketemu itu Mbak.
0: Nopo?
1: Acara mungkin anak-anak pemuda rombongan dari apa ya, mungkin di Caruban itu kan ada padepokan itu ya Mbak. Tapi acaranya di situ kayaknya Mbak, di Caruban.
0: Caruban itu padepokan yang biasanya digunakan sasaran itu tuh Pak.
1: Betul sekali, kayaknya sih ditutup tadi, jadi arus dari timur kan dibuang langsung ke kota itu Pak.
0: Oh ngoten, acara nopo Pak ngapunten?
1: Ngapunten gitu Pak, soalnya itu ditutup sama petugas-petugas banyak yang jaga itu Pak. Jadi sampai barat ini
0: Pak. Oh ngoten, gih. Cobi nanti teman-teman ya, biar komunikasi sama kepolisian.
1: Oke, siap-siap ini terlalu ramai sekali, dominasi mobil muatan Pak.
0: Siap-siap. Ada tambahan informasi, Pak Joko?
1: Untuk para driver lebih baik atau santai-santai saja, karena banyak rombongan dari anak-anak muda, mungkin ada acara apa, kegiatan apa di Caruban itu belum tahu kita. Lebih baik nyantai saja, tidak usah terburu-buru, karena tadi terlalu banyak rombongan sepeda motor itu, Mbak. Gitu aja, Mbak.
0: Baik. Siap, terima kasih Pak Joko waktunya.
1: Baik. Selamat bertugas semuanya kru Radio Cakra, sehat-sehat selalu.
0: Amin. Monggo-monggo ada Pak Joko ini tadi ya di Ngawi, Suri Cakra Padas Ngawi yang beliau lewati. Ramai lancar saja, tapi tadi pas nyampe di Padepokan Caruban itu kayaknya ada acara karena ada beberapa titik jalur yang dijaga dan ditutup begitu. Nanti biar ditanyakan lebih detail ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan boleh diupdate kembali di 0852 9010 61.
2: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 Provinsi Jawa Timur. Pada agenda yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang di hari Rabu 29 Juli lalu, Pemkab Nganjuk berhasil membawa pulang 5 penghargaan bergengsi atas capaian program pembangunan keluarga. 5 penghargaan itu diberikan langsung kepada Bupati Nganjuk dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk atas inovasi dalam melaksanakan program prioritas nasional, yakni Tamasya, Gati, Sidaya, Genting, dan MBG. Tak hanya itu, Pemkab Nganjuk juga dinilai berhasil menyusun dokumen peta jalan pembangunan kependudukan 2026, serta dinilai sukses melampaui target peserta KB baru hingga di atas 100%. Tak cukup di situ, penghargaan untuk Pemkab Nganjuk juga datang dari kemenangan PIK Remaja Semantan Care SMA N1 Tanjung Anom yang berhasil meraih juara 1 tingkat provinsi. Atas penghargaan yang diraih itu, Bupati Nganjuk atau yang akrab disapa dengan Kang Marhen menyampaikan apresiasinya. Kang Marhen juga menegaskan komitmen Pemkab Nganjuk untuk terus mendukung program Bangga Kencana demi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera di Kabupaten Nganjuk. Diraihnya 5 penghargaan oleh Pemkab Nganjuk pada momentum Harganas ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran terkait Nganjuk. Kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat ke depannya guna memastikan program edukasi kependudukan dan pemberdayaan keluarga dapat berjalan dengan semakin optimal.

0: Oke, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya gatekeeper Intan, silahkan.
1: Mas Kopeng ya, untuk siang kali ini juga mengabarkan posisi berada di wilayah Lagunding Gresik. Ini tadi juga kirim, tujuannya itu Gresik ya Is ya, sekarang balik Jombang. Dikabarkan, dikirimkan satu video. Ini lalu lintasnya cukup ramai Is, terlihat kendaraan roda 4 terlebihnya yang melintas. Kemudian truk muatan barang juga yang tertutupi oleh terpal pas di depan kendaraannya Mas Kopeng terlihat ya. Jadi memang cukup ramai di sana. Cuaca untuk siang kali ini juga cukup terik panas ya untuk di wilayah Lagunding Gresik ya ini Mas Ihan. Kemudian juga menanggapi katanya, waduh lagu perform dibuat DJ Son Horek katanya terakhir itu. Yang terakhir diputar ya isi ya.
0: Apa ini tadi Negoro Angin.
1: Nah, Negoro Angin nganjuk dong.
0: Iya kan? Iya.
1: Negoro Angin nganjuk ini Mas Kopeng. Nganjuk anginnya mabet-mabet sekali mabet, soalnya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Mas Taufik ya. Tadi baru saja menginformasikan wilayah Ngawi dikirimkan video. Cuaca ya Iis ya cukup terik panas, aktivitasnya ternyata masih di rumah saja sambil pantau 106,1 dan minum kopi hitam ya tentunya ini di depan rumah begitu. Kalau untuk lalu lintas tentunya juga masih aman saja ya untuk di seputaran Ngawi. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Nabila, posisi berada di wilayah Jongbiru arah ke Blitar. Lalu lintasnya juga masih aman, cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah. Agung Resi menambahkan, siang kali ini berbeg cuacanya katanya panas pol Mbak Iis. Kemudian informasi lain kita dapati bahwasanya ada insiden kebakaran Iis ya.
0: Oke, di mana?
1: Ini sekolah dasar Iis, lokasi di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Untuk kebakarannya siang ini tadi ya, kurang lebih jam 12 itu yang terbakar sekolah dasar begitu. Informasi data lengkap ini masih kami gali terlebih dahulu ya. Kita masih komunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Bapak Kalep Untung Satrio Wicaksono untuk mengetahui kronologi kejadiannya seperti apa, apakah untuk proses pemadaman dan pembasahan sudah selesai, karena mengingat untuk kebakarannya siang ini tadi sekitar jam 12. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermanto, ini menambahkan untuk terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto kilometer 710 plus 200 di jalur B itu memang untuk muatannya memang berceceran Is. Namun informasinya memang sudah ada petugas di sana yang mengatur lalu lintas sehingga di jalur tersebut juga masih cukup aman lancar ketika dilalui oleh pengendara roda 4. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Mbak Susi, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Caruban arah ke Madiun. Lalu lintas jalur utama juga masih cukup aman, lancar, cuaca dikabarkan cukup cerah Iis.
0: Terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dan LPG bersubsidi. Kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil. Pemerintah memilih mempertahankan harga sesuai

0: pemerintah memilih mempertahankan harga energi bersubsidi meski terjadi perubahan harga pada beberapa BBM non-subsidi. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan akses energi dengan harga yang terjangkau. Kementerian ESDM berharap kebijakan ini dapat menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, sekaligus memastikan subsidi energi tetap memberikan manfaat bagi kelompok yang membutuhkan.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi dan juga Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Zuri Jakri, informasi yang kami terima untuk pelabuhan Ketapang Gilimanuk ini sistemnya saat ini buka tutup imbas karena cuaca yang tidak bersahabat ya. Kondisi gelombang tinggi dan angin di Selat Bali masih fluktuasi. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Banyuwangi Jawa Timur memperlakukan mekanisme buka tutup operasional penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Arief Eko Kurniansah, selaku General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang di Banyuwangi, hari ini tadi menyampaikan penyesuaian operasional di lintas Ketapang Gilimanuk ini bagian dari upaya mitigasi resiko untuk memastikan setiap pelayaran dapat berlangsung sesuai dengan standar. Operasional penyeberangan hingga kini masih sangat bergantung pada perkembangan cuaca maritim dan perubahan kecepatan angin dan tinggi gelombang yang terjadi sewaktu-waktu menyebabkan layanan dibuka dan ditutup secara situasional berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan rekomendasi otoritas. Arief menyampaikan pada Rabu kemarin, operasional di penyeberangan Ketapang Gilimanuk sempat ditunda, sementara sebelum kembali dibuka ketika kondisi cuaca dinilai memenuhi persyaratan keselamatan. Ia menegaskan keselamatan itu menjadi prioritas utama dalam setiap penyeberangan dan penyesuaian operasional dilakukan sebagai langkah mitigasi resiko ketika kecepatan angin maupun tinggi gelombang belum memenuhi standar keselamatan pelayaran. Ari menyampaikan, hingga saat ini antrian kendaraan di sisi pelabuhan Ketapang relatif terkendali dan zona penyangga di kawasan Bulusan mulai terisi sehingga kepadatan terlihat di akses menuju pelabuhan saja. Arief menambahkan ASDP terus berkoordinasi dengan BMKG, KSOP kelas 3 Tanjung Wangi, Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan BPTD kelas 2 Jawa Timur, serta kepolisian untuk meminimalkan dampak terhadap pengguna jasa, serta mengoptimalkan zona penyangga di Bulusan sebagai lokasi penampungan sementara kendaraan, khususnya angkutan logistik.

0: Ya baik, Anda masih bersama kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi ke Intan.
1: Pak Yitno katanya awas tangannya Mbak Ijan nyenggol.
0: Aduh, nyenggol-nyenggol.
1: Nah lagunya ini loh yang baru saja diputarkan sama Mbak Is katanya.
0: Lah iya.
1: Tarik Mbak Is, hati-hati jangan nyenggol tangannya.
0: Ses.
1: Waduh ini Pak Yitno juga masih pantau 106,1 ya. Nah ini gimana Pak Yitno Jombang? Panas atau mulai mendung ini ya siang kali ini, karena beberapa daerah sedari kemarin itu sempat mendung ya Is ya.
0: Yeah.
1: Malah wilayah Kepung itu beberapa hari yang lalu malah hujan.
0: Sudah hujan menahan.
1: Nah ini kalau di Jombang gimana Pak Yitno, bisa ditambahkan. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Kras Kediri. Dikabarkan lalu lintasnya juga siang menjelang sore kali ini cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Pak Imam, Kunjang arah ke Badas Pare, dikabarkan jalur utama juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup terik, panas. Kemudian Mbak Aulia, posisi saat ini melintas di wilayah Sambirejo Pare Kediri. Lalu lintasnya ini cukup ramai dengan pengendara roda 4, terlebihnya truk muatan barang dan kendaraan sepeda motor. Cuaca pun juga di sana, jalur utama masih terik, panas. Kemudian Bu Indah, aktivitas saat ini di rumah saja bersama dengan keluarga. Lokasi berada di wilayah Paron Kediri. Untuk di rumahnya Mbak Indah, di sana lalu lintasnya juga tidak begitu ramai untuk jalur dalam. Cuaca juga masih terik panas. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Rina, perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru Kediri, Simpang 4 Jongbiru, keempatnya cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4, jadi perlu diwaspadai ketika melintas di jalur tersebut. Cuaca juga terik panas, tujuan akhir akan mengarah ke Kediri Kota, Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Saat ini, Kemenkes memperkuat pencegahan gangguan kesehatan mental pada remaja melalui program Face Aider Luka Psikologis di sekolah. Program ini melatih teman sebaya agar mampu mengenali tanda awal masalah mental dan memberikan dukungan awal kepada sesama remaja. Kementerian Kesehatan menilai masalah kesehatan mental remaja perlu mendapat perhatian serius karena masa remaja menjadi fase rentan terhadap tekanan emosi, pencarian jati diri, serta pengaruh lingkungan dan media sosial. Deteksi dini diperlukan agar masalah dapat ditangani sebelum berkembang lebih berat. Melalui pelatihan dan buku panduan First Aider Luka Psikologis, pemerintah berharap lingkungan sekolah menjadi tempat yang lebih peduli terhadap kesehatan mental. Dukungan teman sebaya dinilai penting karena remaja cenderung lebih terbuka dan bercerita kepada teman dekat sebelum mendapatkan bantuan dari profesional.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi dan Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, insiden kebakaran juga terjadi di kawasan Mukuh Kain Kidul Kediri ya. Niat hati membersihkan lingkungan dengan membakar sampah justru berujung kebakaran. Kalau menurut Pak Satrio, selaku Kasatpol PP Kabupaten Kediri, percikan api dari pembakaran sampah merembet ke dapur dan kandang ayam hingga memicu kebakaran. Ada dua armada damkar dari Pos Pare bersama 8 personil diberangkatkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan tak lama setelah petugas tiba sehingga tidak sempat merembet ke bangunan utama. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.
3: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
5: Watulawang Sawahan Nganju. Watulawang Sawahan Nganju merupakan destinasi wisata di Nganju yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watu Lawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watu Lawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak

Waktu lawan kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur hutan pinus terlihat eksotis.

0: Ya, sejagara terkait dengan informasi kebakaran di Badas Kediri, saya sudah tersambung ya dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalem Untung Satrio Wicaksono. Pak Satrio, halo, selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Iis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Satrio. Oke, baik, terkait dengan kebakaran di Badas Kediri, Pak, mohon informasinya, monggo.
1: Oh ya, jadi tadi kurang lebih sekitar pukul 12 lewat begitu, pos damkar kami, teman-teman damkar kami yang kebetulan sedang baru saja selesai melaksanakan pemadaman di tempat lain, baru saja selesai, kami mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kebakaran di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Tepatnya di area atau di halaman belakang dari sebuah sekolah dasar negeri. Jadi di SDN 3 Krecek, Pak.
0: Krecek Badas Kediri. Oke,
1: iya, betul.
0: Ini SD-nya masih digunakan ya, Pak? Masih aktif ya?
1: Oh, masih aktif kan.
0: Iya. Apa, Pak, penyebab utama dari kebakaran tersebut?
1: Jadi diduga kebakaran itu disebabkan pembakaran sampah yang tidak ditunggu, akhirnya merembet ke tempat parkir sepeda anak-anak itu, anak-anak sekolah, yang kebetulan saat ini tempat parkir sepeda itu digunakan untuk menyimpan material bekas bangunan. Jadi ada kayu-kayu yang bekas-bekas bangunan yang baru selesai tuh apa pembangunan itu udah akhirnya api merambat ke situ. Ya, alhamdulillah dengan dukungan 2 unit armada kami, kebakaran tidak merembet atau meluas ke menjalar sampai ke lokal sekolah ini yang patut kita ini ya apa, syukuri bahwa bangunannya tidak merembet ke sekolah atau area kelas sekolah. Gitu, ke kelas ya, kelas gitu.
0: Area kelas, baik. Berarti aman ya, Pak ya, skala kecil saja nggih kebakaran.
1: Alhamdulillah ya. Tapi kalau tidak di ini yang jadi masalah besar kan kalau sampai.
0: Kalau tidak segera ditangani oleh damkar
1: nggih. Betul.
0: Baik. Gitu, Pak Satrio, terima kasih waktunya. Mungkin bisa ditambahkan juga barangkali warga Kediri ini mau lapor terkait dengan adanya kebakaran, bagaimana caranya, monggo.
1: Oh ya, jadi kalau ada kejadian yang membutuhkan bantuan dari kami, Damkar Satpol PP Kabupaten Kediri, baik itu yang menyangkut atau menimpa kebakaran ataupun evakuasi penyelamatan, silakan menghubungi di pos damkar kami yang terdekat, ada di Pare, Grogol maupun di Ngadilue. Untuk nomor teleponnya sudah kami sebar ke desa atau di kecamatan ataupun tempat-tempat itu. Nanti mungkin bisa kami sampaikan juga ke Radio Cakra, bisa terus disampaikan ke masyarakat. Gitu,
0: kami bantu udarakan dan nanti, Pak.
1: Himbauan kami, ya ini memang seringkali kami sampaikan, sebaiknya tidak membakar sampah itu. Baik itu sampah rumah tangga maupun sampah hasil pertanian. Ini salah satu penyebabnya seperti itu. Ada pembakaran sampah, ditinggal, dan api menjalar. Itu menyebabkan kebakaran. Ini harapan kami tidak terjadi, itu tidak dilakukan begitu.
0: Oke, baik. Pak Satrio, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga diberi kelancaran dalam bertugas.
1: Amin. Selamat beraktivitas, Mbak Is. Sukses selalu.
0: Mantap, salam sehat. Salam sehat kembali.
1: Oke, Gisudun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, ada Bapak Kalep Untung Satrio Wicaksono.
2: Cakra Krisna, 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di jam-jam sore ini ya. Jam 3 lebih 9 menit. Anda sudah sampai mana, monggo boleh ditambahkan. Kalau tadi di jam 2 terakhir kita komunikasi dengan rekan-rekan Damkar Kabupaten Kediri terkait dengan kebakaran di Krecek Badas Kediri, ternyata adalah halaman belakang serta tempat parkir di salah satu SD Krecek Badas Kediri. Penyebabnya adalah pembakaran sampah juga. Alhamdulillah tidak sampai merembet ke ruang-ruang kelas, hanya parkiran dan juga halaman belakang saja. Yang disampaikan oleh Pak Satrio tadi, monggo untuk diperhatikan juga bahwasannya jangan sampai suka membakar sampah ya, entah itu sampah sawah atau sampah dari rumah ya, sampah keluarga begitu. Kalau bisa harus lebih hati-hati dalam membakar sampah. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau memberi kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Maria dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung ke Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda, ini yang berada di kawasan Mojokerto, jangan khawatir, karena Anda bisa dapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Alamatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan, kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Ya, hati-hati dan waspada untuk Anda yang masih di perjalanan. Nah, saat lagi kita akan gabung juga dengan tim Jaring Radio.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pemerintah Kabupaten Nganjuk berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 Provinsi Jawa Timur. Pada agenda yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang pada kemarin Rabu 29 Juli 2026 itu, Pemkab Nganjuk berhasil membawa pulang 5 penghargaan bergengsi atas capaian program pembangunan keluarga. 5 penghargaan tersebut diberikan langsung kepada Bupati Nganjuk dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk atas inovasi dalam melaksanakan program prioritas nasional yaitu Tamasya, Gati, Sidaya, Genting, dan MBG.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Wonogiri kembangkan pipanisasi gravitasi untuk atasi krisis air pertanian. Selengkapnya bersama Fitri Krishna FM Wonogiri.
4: Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengembangkan pipanisasi sistem gravitasi untuk mengatasi keterbatasan air di lahan pertanian saat musim kemarau. Sistem ini memanfaatkan perbedaan ketinggian sehingga dapat mengairi lahan tanpa pompa atau listrik. Program tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian dengan menambah intensitas tanam. Selain itu, pemerintah juga membangun sumur bor secara bertahap guna memperkuat ketersediaan air bagi petani. Petani menyambut baik program ini karena dapat mengurangi ketergantungan pada sumur pompa yang berbiaya tinggi. Mereka berharap pasokan air menjadi lebih stabil sehingga hasil panen dapat meningkat. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
0: Pemkab Lumajang perkuat keamanan cyber layanan digital. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat keamanan layanan digital melalui peningkatan kapasitas keamanan informasi guna melindungi sistem pemerintahan dari ancaman cyber seperti phishing, malware, ransomware, dan kebocoran data. Melalui program Sigap Cyber, aparatur dibekali kemampuan mendeteksi dini, melaporkan, menangani, hingga memulihkan insiden cyber. Langkah ini dilakukan untuk menjaga layanan publik tetap aman dan mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Selain meningkatkan kapasitas aparatur, Diskominfo Lumajang juga memperkuat tim Lumajang Kapkris melalui pemantauan jaringan dan pengujian kerentanan sistem. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keamanan 388 subdomain layanan digital agar pelayanan kepada masyarakat tetap andal dan terpercaya. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
0: Pemkab Pati perkuat pelayanan publik melalui transformasi digital. Selengkapnya bersama Afifa, Krishna FM Pati.
6: Pemerintah Kabupaten Pati terus memperkuat transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong integrasi layanan digital, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta penguatan pemanfaatan sistem elektronik di berbagai perangkat daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Melalui langkah ini, Pemkab Pati berharap pelayanan publik menjadi lebih transparan, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat seiring perkembangan teknologi digital. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
0: Program RT berkelas dikawal tim pengawas untuk cegah banjir. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
7: Pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program RT berkelas akan dikawal tim pengawas agar berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Program ini menjadi salah satu upaya mengatasi persoalan banjir di lingkungan permukiman. Melalui program tersebut, setiap RT dapat mengusulkan pembangunan infrastruktur seperti drainase, sumur resapan, dan biopori sesuai kondisi wilayah. Pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan program berjalan transparan dan efektif. Wali Kota Malang berharap kolaborasi antara pemerintah, tim pengawas, dan masyarakat dapat memastikan program RT berkelas memberikan manfaat nyata, terutama dalam mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
0: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih Anda yang terus mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya Satin masih bertugas bersama dengan Angga Sandi, Itana Graini, dan ada Alvan Amar juga. Saya update informasi ke Intan, silakan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan Mas Kopeng ya, posisi perjalanan sudah sampai di wilayah Mojokerto East. Ini tadi melintas di seputaran alun-alun kota Mojokerto. Ini terlihat kondisi arus lalu lintas di sana, jalur utama juga cukup ramai, terlihat pengendara sepeda motor dan kendaraan roda 4 ya. Kemudian ini perlu diwaspadai juga seluruh cakra ketika melintas di beberapa sekolah dasar yang ada di wilayah Mojokerto, karena itu ketika melintas di sana sore hari ini lagi boyaran pulang ya.
0: Oh iya.
1: Iya betul. Jadi sehingga untuk para orang tua yang menjemput di sana itu yang memarkirkan kendaraannya cukup mengkhawatirkan ya. Jadi memang perlu diwaspadai ketika melintas di jalur-jalur yang dekat dengan sekolah dasar ya, atau sekolah menengah ke atas. Itu tentunya memang jam-jam segini sudah mulai jam-jam pulang ya. Kemudian cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk di wilayah Mojokerto. Pak Hasan mengabarkan simpang 4 Kertosono ini arah ke Jombang, lalu lintasnya juga masih aman, cukup lancar. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah. Pak Joko ini mengirimkan video is ya. Sebentar saya dengarkan ya, lokasi di mana ini ya. Ada perbaikan jalan di mana ini ya Pak Joko? Sepertinya masih jalur utama ya.
0: Nah, ini mungkin masih di sekitaran Ngawi ya berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Sepertinya ini tadi kan lepas dari Caruban ya, Iis ya. Nah, ini coba saya dengarkan lebih dahulu nantinya di mana ya lokasinya. Namun kalau dari video yang dikirimkan itu jalur utama begitu. Jadi diatur bergantian buka tutup jalan begitu untuk di jalur tersebut. Cuaca sore kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Angga silakan.
2: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan orang agar lebih diperkuat, karena pelaku kini memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan aksinya. Modus yang digunakan antara lain perekrutan palsu melalui media sosial dan platform daring dengan tawaran kerja yang menggiurkan. Pemerintah mendorong peningkatan literasi digital masyarakat serta kerjasama lintas sektor untuk mencegah korban perdagangan manusia. Edukasi diperlukan agar masyarakat lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ilegal dan penipuan berbasis teknologi. Melalui penguatan pengawasan dan pencegahan, Kementerian PPPA berharap kasus TPPO dapat ditekan, serta perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan semakin meningkat di era digital.
0: Baik, lanjut lagi ke Intan.
1: Barusan saja kita terima informasi Pak Joko ya, dikirimkan pesan suara, ternyata untuk perbaikan jalannya ya, itu di baratnya Ngawi, timurnya Widodaren Ngawi, jadi jalur utama Is ya. Di sana ada perbaikan jalan, jadi hanya satu jalur saja yang bisa digunakan ya Is ya, jadi memang perlu diwaspadai bagi pengguna jalan begitu. Oh sorry, ini bukan perbaikan jalan, ternyata ada insiden kecelakaan Is ya. Ini tunggal, yaitu kecelakaan truk tangki yang hampir masuk ke dalam parit begitu. Jadi posisi truk tangkinya itu badan tangkinya berada di sebagian badan jalan ya, sehingga di sana hanya bisa dilalui satu jalur saja. Arus lalu lintas di sana tentunya diatur buka tutup jalan, dan saat ini juga belum ada petugas kepolisian yang ada di sana. Coba kita gali dulu untuk informasinya ke teman-teman kepolisian ya, Iis ya. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kabu Jombang, lalu lintas juga masih aman, cuaca sore kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan.
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Oke, baik, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dari Nike Ardila, biarkan cintamu berlalu, yang baru saja saya putarkan ya. Ke gatekeeper Intan, silahkan.
1: Iya, Mas Kopeng ini sampai menghayati sekali katanya.
0: Waduh, sambil di perjalanan tadi yang lagu dangdut dihayati, sekarang yang oldies pun juga dihayati.
1: Iya,
0: ya Mas.
1: Iya betul, oldies di sore hari, wah tambah menyatu. Ini dikirimkan mawar hitam, tapi yang dikirim mawar kuning gimana tuh Mas Kopeng?
0: Gak ada mungkin yang warnanya hitam ya.
1: Di warna sendiri.
0: Yang kuning ini dikirim.
1: Nah iya, tapi mawar merah ada loh Mas Kopeng juga, emoticon itu. Yang dikirim kok mawar kuning ini, aduh gimana ini. Tadi judulnya apa Is? Dari Nike Ardila.
0: Biarkan cintamu berlalu.
1: Waduh, yang lalu biarlah yang berlalu. Lalu Mas Kopeng ya. Ini tapi mawarnya kuning. Kalau kuning biasanya tanda persahabatan ya Mas Kopeng ya. Gak apa-apa, bersahabat dengan masa lalu itu baik loh ya. Menjalin silaturahmi, begitu konsepnya. Nah ini Pak Joko, baru saja saya konfirmasi ulang Is, ternyata ini tadi itu kecelakaan tunggal, betul ya. Saya pikir itu ada perbaikan jalan dan ada kecelakaan tunggal, karena memang lokasinya berdekatan begitu. Yang sisi kiri jalannya Pak Joko itu seperti kayak ada traffic cone begitu. Saya pikir memang dikelilingi traffic cone itu ada perbaikan jalan begitu. Ternyata bukan. Jadi ada kecelakaan.

0: Tangki yang mengalami kecelakaan tunggal hampir masuk ke dalam parit sehingga lalu lintas di sana juga sedikit terhambat. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Aulia, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Perak Jombang arah Mojokerto. Lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun roda 4. Cuaca dikabarkan juga cukup terik ya untuk di sore kali ini. Kemudian Bu Siti Asia mengabarkan posisi berada di wilayah Sukorejo Gurah Kediri. Ini diinformasikan lalu lintasnya cukup ramai dengan pengendara sepeda motor dan mobil pribadi plat luar kota. Ya, kalau saya amati dari videonya, cuaca juga untuk di sore kali ini cukup cerah, Iis.
1: Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Saat ini, BPOM menegaskan prinsip zero tolerance dalam pengawasan pangan untuk memastikan seluruh produk yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar kesehatan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari risiko pangan yang tidak memenuhi ketentuan. BPOM memperkuat pengawasan melalui penerapan standar keamanan pangan, pemantauan produk, serta kolaborasi dengan berbagai pihak agar pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku. Kebijakan berbasis sains juga terus dikembangkan untuk menghadapi tantangan di sektor pangan. Melalui pengawasan yang ketat, BPOM berharap kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan meningkat sehingga tercipta ekosistem pangan nasional yang aman, berkualitas, dan bergizi.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi dan Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Ada yang masih di perjalanan, mau hati-hati juga. Tadi di update bahwasannya untuk di ruas tol ya, ini ruas tol Jombang arah ke Surabaya, tadi diinfokan ada insiden lalu lintas, tepatnya itu di kilometer 7110+200, yakni 710+200 jalur B, ruas tol Jombang Mojokerto. Ada pickup Daihatsu Grand Max muatan buku tulis dengan nopol S8242WR yang mengalami insiden lalu lintas. Pengemudi atas nama Chandra Kirana 26 tahun, penumpangnya Aditya Kusuma 43 tahun. Ini mengalami luka ringan, ada satu orang. Semula kendaraan pickup Daihatsu Grand Max muatan buku ini berangkat dari arah Surabaya tujuan ke Gempol Pasuruan, dilajur lambat dengan kecepatan sedang. Setiba di kilometer 710 jalur B ruas tol Jomo, diduga pengemudi mengalami pecah ban kanan belakang sehingga hilang kendali, oleng ke kanan menabrak pembatas. Posisi terakhir terguling melintang menghadap ke selatan. Saat kejadian arus lalu lintas juga beruntung pas lancar gitu ya, sehingga tidak sampai tertemper oleh kendaraan lain. Kecelakaan ini diduga pengemudi kendaraan pick up Daihatsu Grand Max muatan buku tulis mengalami pecah ban kanan belakang sehingga terjadilah insiden lalu lintas tersebut.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Komposisi dari Ella, Berlayar Tak Bertepian. Jadi tadi yang saya putarkan di jam 3 sore lebih 42 menit. Jadi kalau Anda masih di perjalanan, silakan Anda boleh tambahkan kembali perkembangan jalur yang Anda lalui di sore hari ini. Ya, Surajagra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG menyatakan fenomena El Nino yang terjadi pada tahun 2026 telah memasuki kategori kuat dan diperkirakan berdampak terhadap musim kemarau yang lebih panjang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Jawa Timur. Pranata Meteorologi dan Geofisika, PMG Madya BMKG Nganjuk, Setiaris menjelaskan bahwa El Nino merupakan fenomena meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang mengakibatkan berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Untuk periode Mei, Juni, dan Juli, anomali suhu mencapai rata-rata 1,5 derajat Celcius, artinya saat ini sudah bisa dikatakan terjadi El Nino dengan intensitas yang kuat. Meski demikian, Bapak Setiaris menegaskan bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia akan mengalami dampak yang sama. Menurutnya, daerah yang paling berdampak oleh wilayah dengan pola hujan monsunal seperti Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung sekitar 1 bulan lebih. Jadi 1 bulan lebih lama dibandingkan dengan kondisi normal. Jika biasanya musim kemarau berakhir di bulan Oktober, tahun ini diperkirakan baru berakhir pada bulan November, dan musim hujan mulai datang pada bulan Desember. Setiaris juga menjelaskan bahwa keberadaan El Nino tidak berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Hujan lokal masih dapat terjadi akibat adanya gangguan cuaca seperti gelombang Equatorial Rossby yang mampu memicu pembentukan awan hujan di beberapa wilayah. Terkait suhu udara, BMKG menyebut kondisi di Kabupaten Nganjuk masih berada dalam kategori normal, yakni berkisar antara 33 hingga 34 derajat Celcius. Namun masyarakat dapat merasakan cuaca lebih panas akibat kelembapan udara yang rendah. Menghadapi dampak El Nino, BMKG mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian. Selain itu, warga juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman krisis air bersih dan kebakaran lahan.

Isi Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

Sumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus

0: Lamongan. Sesaat sebelum menyeberang Kali Lamong, kedua pemuda ini terkesima melihat kecantikan Andan Wangi dan Andan Sari. Namun, setelah menyeberang ke tengah kain dari Andan Wangi dan Andan Sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pensucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggung Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Ya, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat sore, Mas.
1: Selamat sore, Mbak G.
0: Apa kabar, Mas Kopeng?
1: Alhamdulillah, baik sekali ini, Mbak.
0: Baik katanya. Iya. Masih panas atau sudah mendung ini?
1: Redup ya, Mbak. Masih jombang ini.
0: Oh, di mana, Mas? Sudah nyampe Gresik atau mana ini tadi?
1: Itu kirim Gresik ini sudah nyampe itu loh. Peterongan.
0: Oh, Peterongan. Arah balik atau baru berangkat? Balik ya? Oke. Gimana, lancar?
1: Lancar di perjalanan tadi, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke. Kira-kira ada hambatan nggak ini? Kayak mungkin perbaikan jalan atau jalur yang ditutup?
1: Tadi pas berangkat ya aman. Terus pulangnya ya aman ya, Mbak. Lancar saja.
0: Lancar ya. Siap.
1: Mendung di Jombang ini.
0: Oh, iya. Mungkin mau hujan ya?
1: Muka-muka, Mbak.
0: Biar mengobati panas atau debu-debu di sana ini.
1: Iya, mengobati hati, Mbak.
0: Dangge. Oke. Siap, Mas. Matur nuwun ya, sudah ditambahkan.
1: Mbak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo, ada Mas Kopeng ya. Ini tadi perjalanan dari Gresik arah Jombang sudah nyampe di Peterongan Jombang. Kita jeda lagi dulu ya.

Ya, di Peterongan Jombang ternyata sudah redup Sri Cakra. Sudah mendung begitu ya. Semoga saja nanti akan turun hujan dan nular sampai di Nganjuk ya, biar sama-sama hujan begitu. Biar adem nanti ya. Apalagi Nganjuk juga beberapa bulan ini ya tidak ada hujan sama sekali nih. Wah, bahagia sekali kalau semisal hujan turun di Nganjuk. Tapi hati-hati dan waspada untuk Anda yang masih perjalanan untuk di sore kali ini. Sekarang jam 3 sore lebih 57 menit. Saya Isatin geser dulu ya ke ruang gatekeeper. Selamat sore.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar, gatekeeper, ditemani Ii Satin, Intan Anggreni, dan juga ada Angga Sandi. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter. Dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Iya, gatekeeper Intan silakan.
1: Mas Kopeng ya, ini juga memberikan informasi updatean posisi saat ini melintas di wilayah Jombang Kota Alfan. Ini tadi di sana baru saja teletik ya, istilahnya mau hujan begitu. Jadi di wilayah Jombang Kota ini tadi di kaca kendaraannya Mas Kopeng sudah mulai gerimis kecil begitu ya. Kemudian untuk kondisi jalanan di sana juga cukup ramai, sudah pengendara sepeda motor yang mendominasi untuk di sore kali ini, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, perjalanan dari Mantingan Ngawi ini arah ke Surabaya lewat jalur bawah. Dikabarkan lalu lintas juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Pak Yitno yang ada di wilayah Jombang tadi juga mengabarkan untuk di sekitaran rumah Pak Yitno, Jombang itu juga sudah mulai redup ya Alvan ya. Lalu lintas di sekitar rumah Pak Yitno juga masih aman saja tentunya, seperti jalur pedesaan ya, jalur dalam begitu. Kemudian informasi lain kita dapati ya disampaikan oleh Mas Agil, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo. Dikabarkan lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor untuk di sore kali ini, cuaca juga cukup cerah. Bu Maya mengabarkan aktivitasnya untuk sore kali ini di rumah saja, posisi berada di wilayah Rejoso, lalu lintas juga masih aman untuk di sekitar Rejoso, cuaca sore kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Yang Nganjuk cukup cerah, Jombang tadi yang mulai gerimis deru cakra. Tetap hati-hati yang mau ke wilayah Jombang ya. Ini bisa kabarkan karena tidak semua lokasi di beberapa titik yang dilaporkan sudah mulai hujan di Jombang tadi. Oh ya, kembali ke gatekeeper dulu. Angga silakan.
4: Menteri Ekonomi Kreatif menyebut sektor ekonomi kreatif telah menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional dengan menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja atau 18,7% dari total pekerja di Indonesia. Sektor ini banyak diminati generasi muda karena lebih dari separuh pekerjanya berasal dari kelompok usia di bawah 40 tahun, termasuk salah satunya Gen Z dan milenial. Ekonomi kreatif dinilai mampu membuka peluang kerja baru melalui berbagai bidang kreatif dan inovatif. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui dukungan ekosistem, kolaborasi, dan kebijakan yang dapat memperkuat daya saing perilaku kreatif, serta menjadikan sektor ini sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk Anda yang baru bergabung, kami tunggu ya dulu Cakra untuk informasinya. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga Anda bisa bergabung via line telepon di 0852 9001061. Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Intan silakan.
1: Pak Kotip ya, sore kali ini memberikan informasi perjalanan dari Warujeng Nganjuk lah. Ini kok sudah sampai Warujeng, Pak Kotip kok gak mampir ini ya Alvan ya. Padahal melintas di wilayah Warujeng Nganjuk. Ini arah ke Kediri di jalan Berbabu, arah ke kota. Lalu lintasnya juga cukup ramai, lancar, terlihat pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda 4 yang melintas. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Lalu Pak Aldo ini juga menginformasikan perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Ngadilui, dikabarkan lalu lintasnya ini juga cukup ramai, masih aman normal. Cuaca juga cukup cerah untuk sore kali ini. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, melintas di jalur Jombang memang betul cuacanya sore kali ini masih mendung ya, lalu lintas juga masih aman saja. Pak Herbawan, perjalanan dari Caruban Madiun arah Magetan lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca sore kali ini cukup cerah Alvan.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Saat ini Kementerian Sosial menjajaki penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan penerima manfaat. Uji coba dilakukan di berbagai daerah dengan KDMP yang telah memiliki fasilitas transaksi perbankan. Skema ini diharapkan membuat penerima bansos lebih mudah mendapatkan bantuan, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi desa. Kemensos juga mendorong penerima bansos menjadi anggota dan pelaku usaha melalui Koperasi Desa Merah Putih agar terjadi perputaran ekonomi di tingkat masyarakat. Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan mekanisme penyaluran sebelum diterapkan lebih luas. Program ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing koperasi desa.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bergabung ada Pak Hajir, selamat sore Pak.
5: Selamat sore Mas Alfa.
0: Iya Pak Hajir, di mana sekarang posisi Pak?
5: Sudah sampai Mojoagung ini Mas.
0: Sudah sampai Mojoagung Jombang. Gimana Jombang kabarnya hujan sore ini?
5: Oh, saya ini di Mojoagung nih, kurang tahu ya.
0: Oh, Mojoagung aman?
5: Sudah mendung.
0: Oh, sudah mendung. Oke, Nganjuk yeah. Nih yang panas sekali hari ini.
5: Oh, nggak apa-apa, malamnya dingin kena angin.
0: Gimana Pak, jalur Jombang sore Pak, aman atau ada hambatan tadi?
5: Ya, sempat ada hambatan itu, apa bubarnya pabrik itu.
0: Jam-jam pulang kerja ini ya.
5: Iya, tapi harusnya ini dikasih JPO lah minimal.
0: Oh iya. Terus kalau nyebrang gimana Pak? Ada itu security?
5: Ada, memang ada security. Cuman kan jalannya kan diambil arus separuh tadi. Nah, dari satu jalan raya itu dipakai separuh jalan kaki gitu.
0: Wah, jadi penuh sekali berarti Pak.
5: Iya, tapi saya sering lewat mana itu kletek atau enggak. Kalau bubar enggak seperti itu, lewat bawah itu.
0: Oh gitu.
5: Di kletek itu.
0: Oh, kalau ini sampai makan di badan jalan gitu Pak berarti
5: ini
0: Pak.
5: Ini separuh jalan.
0: Itu tiap ya, tiap bubaran ya. Begitu Pak atau gimana?
5: Iya pasti pagi yang paling parah.
0: Iya, pas berangkat sampai pas pulang nih loh.
5: Iya, tadi saya ini sering lewat pabrik-pabrik ya kalau Surabaya yang Gresik. Tapi kalau bubar nggak seperti itu, nggak sampai separuh jalan gitu.
0: Oke, jadi kurang tertib gitulah Pak ya.
5: ketertibannya kurang, ke apa menjaga dirinya dari musibah kurang. Kayak kemarin tuh, itu kan jadi itunya harus jadi apa ya, cambuk itu yang kemarin laka di situ kan harusnya introspeksi ya. Kalau keselamatan tuh yang utama.
0: Itu di jalur nasional Pak ya soalnya, apa pabriknya?
5: Jalur provinsi kan ya?
0: Iya, di Surabaya Madiun itu ya?
5: Iya, jalur ini, apa, Petarongan sampai Mojokerto nih.
0: Oh, iya.
5: PTB ya itu, yang kemarin laka itu loh Mas, kemarin dua kan, karyawan.
0: Iya, di depannya situ kan Pak?
5: Iya, yang meninggal dua orang itu loh.
0: Jadi dengan tujuan kemana hari ini Pak Hajar?
5: Mau ke Batu lewat Cangar.
0: Wah, lewat jalur andalan ya?
5: Iya, jalur apa ya? Lebih cepat Mas, potong kompas.
0: Bener. Oke, baik, siap.
5: Lewat kandangan terlalu muter Mas.
0: Iya, kalau dari Jombang cepetan lewat sana Pak.
5: Bener. Jadi agak memotong separuh itu loh Mas.
0: Lumayan ya.
5: Iya, kita bisa juga apa ini? Enak dingin Mas, lewat Cangar tuh.
0: Iya, lewat kandangan dinginnya sudah nunggu pujon nanti. Kalau di kandangan masih panas di sana.
5: Iya, betul. Jadi apa? Perjalanan tapi refresh pikiran lihat apa hutan.
0: Sambil refreshing Pak ya.
5: Iya, betul.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Hajir, hati-hati di jalan Pak.
5: Inggi Mas Alvan, sami-sami, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajir tadi lewat di seputaran Mojokerto Jombang, beberapa titik kawasan industri cukup padat di Cakra, bisa lebih hati-hati kalau yang melintas jam-jam pulang kerja untuk sore ini.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya masih kami tunggu kabar dari Anda lewat 0852 9001 001. Kami temani sampai jam 9 malam nanti ya. Ada Intan Anggraini, Ii Satin, dan juga ada Angga juga. Anda bisa tambahkan untuk kondisi di sekitar Anda seperti apa. Yang baru bergabung, informasi yang telah tersampaikan ada di media sosial, Anda bisa ikuti atau di website ada cakrakrisna.com.

0: Menjelang musim panen raya bawang merah yang diperkirakan berlangsung pada bulan Agustus 2026 nanti, harga komoditas itu di sentra pasar bawang merah Dringu Kabupaten Probolinggo terus mengalami penurunan. Melimpahnya pasokan dari sejumlah daerah, sentra produksi membuat harga bawang merah kini berada di kisaran Rp14 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Pasar itu menjadi salah satu pusat perdagangan bawang merah terbesar di kawasan Tapal Kuda yang memasok kebutuhan di berbagai daerah. Penurunan harga bawang merah seiring melimpahnya pasokan bawang merah dari berbagai daerah penghasil seperti Probolinggo, Nganjuk, Brebes, hingga Sulawesi. Kondisi itu membuat harga bawang merah belakangan ini terus melemah sekitar 2 minggu terakhir. Saat ini bawang merah dengan kualitas biasa dijual mulai Rp14.000 hingga di bawah Rp20.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah dengan kualitas super dibanderol sekitar Rp26.000 sampai Rp28.000 per kilogram, namun stoknya sangat terbatas dan sulit ditemukan di pasaran. Iya, Is.
1: Ya, informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Ari Bowo untuk di Trowulan Mojokerto. Ini lebih tepatnya di Desa Segaran, Dusun Unggahan. Nah, ini kalau dilihat dari foto yang dikirimkan memang di sana itu seger banget ya. Jadi enggak hanya desanya yang namanya Segeran, kata Pak Ari begitu. Lalu juga di sana sudah mulai memasang umbul-umbul serta bendera warna merah putih.
0: Buat Agustusan ya.
1: Iya, ini senada juga dengan imbauan ya yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk bahwasannya pada saat bulan Agustus di harus memasang umbul-umbul serta bendera merah dan putih menandakan kemerdekaan. Kemudian informasi masuk, Van, besok di hari Jumat 31 Juli 2026 ada pemadaman listrik sementara di Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Gondang serta Kecamatan Gluyu Nganjuk. Ini yang ikut di PLN ULP Nganjuk. Untuk waktunya itu jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang. Jadi hanya 1 jam saja. Monggo bisa dipersiapkan yang di Sukomoro, Gondang, dan Gluyu besok di hari Jumat 31 Juli 2026. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin. Lanjut ke Angga, silakan.
2: Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengecam kasus pengeroyokan di Bali yang menyebabkan seorang pria meninggal dunia. Setelah diduga melakukan pencurian ayam, dia menegaskan setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan tindakan main hakim sendiri. DPR meminta kepolisian mengusut kasus tersebut secara tuntas, objektif, dan transparan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Menurut Dewan Perwakilan Rakyat, aksi kekerasan massa hanya menimbulkan pelanggaran hukum baru dan menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Pemerintah dan masyarakat juga didorong untuk meningkatkan literasi hukum agar kejadian serupa tidak terulang. Setiap dugaan kejahatan diharapkan dilaporkan kepada aparat berwenang agar ditangani sesuai aturan hukum yang berlaku.
0: Iya, Angga Sandi dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu,

Nilai tukar rupiah ditutup di posisi 18.111 rupiah per dolar Amerika Serikat pada neraca perdagangan Kamis sore ini. Mata uang Indonesia melemah 38 poin atau 0,21% dibandingkan dengan penutupan perdagangan di hari sebelumnya. Untuk hari ini, nilai tukar rupiah kembali melemah dan juga di posisi 18.111 rupiah per dolar Amerika Serikat.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Nganjuk, masih cukup cerah seluruh cakra, sangat silau ini kalau yang arah ke barat, yang sudah mulai hujan dan gerimis tadi beberapa titik di wilayah Jombang. Kalau tempat lain, Kediri Raya, Nganjuk, Ngawi, ini Madiun juga masih aman, cenderung cerah sampai menjelang jam 5 sore ini. Ke Iis?
1: Iya, ada pesan masuk ini tadi di ruas tol Jombang arah Mojokerto lancar, tidak ada hambatan. Ini infonya dari Pak Ferry ya, beliau arah ke Surabaya. Kemudian tadi juga ada pesan masuk dari Pak Andre di jalur Kediri, tepatnya ini pelosok Kabupaten Kediri, bertemu dengan kendaraan truk yang muatannya agak berlebih. Ini muatannya itu muatan rongsok begitu ya. Hati-hati yang melintas di belakangnya, kalau bisa dahului saja, cari space yang aman. Lanjut lagi dari Ibu Hartini di Simpang 4 Gedung Longronggo, traffic light ini juga semuanya normal. Arus lalu lintas arah Papar cenderung lebih ramai. Sebaliknya arah yang ke Prambon juga agak ramai. Ini kayaknya dari arah Papar ini kebanyakan yang pulang kerja, banyak kendaraan roda 2 yang melintas di sana, mohon untuk hati-hati. Lanjut lagi dari Pak Teguh menginformasikan kalau untuk di jalur Sukomoro Nganjuk, jalur utama ini yang menuju ke arah Rejoso, lalu lintas juga masih lancar, banyak kendaraan truk muatan barang yang mendominasi untuk di sore kali ini. Ibu Lestari di sekitaran Simpang Jetis Kota Kediri juga ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas di sana. Alvan.
0: Ya, lanjut Angga.
2: Kemkomdigi terus menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital Indonesia dengan standar internasional untuk memperkuat keamanan serta kepercayaan dalam transaksi digital lintas negara. Penyelarasan ini bertujuan agar sertifikat elektronik yang diterbitkan di Indonesia memiliki standar hukum dan teknis yang diakui oleh mitra regional maupun global. Langkah tersebut juga mendukung interoperabilitas layanan digital dan memperkuat ekosistem digital nasional. Kemkomdigi menilai kepercayaan digital menjadi fondasi penting dalam perkembangan ekonomi dan layanan berbasis teknologi. Dengan standar yang lebih selaras, Indonesia diharapkan semakin siap menghadapi kerjasama di tingkat internasional.
0: Oke, lanjut Intan.
3: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mas Salman, ini perjalanan dari Surabaya arah ke Jombang lewat jalur bawah. Dikabarkan jalur utama sejauh ini juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan sore kali ini. Cuaca juga cukup cerah dan bersahabat. Mbak Siska, perjalanan dari Srengat Blitar arah ke Tulung Agung dikabarkan untuk lalu lintasnya untuk di sore kali ini cenderung sepi untuk di jalur dalam kota Srengat sendiri. Cuaca juga cukup cerah untuk di sore kali ini. Kemudian Mbak Aulia mengabarkan untuk di wilayah Grogol arah Kediri Kota, lalu lintasnya ini juga cukup aman, lancar, masih normal saja. Cuaca juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Dian, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Katang Kediri, lalu lintas juga dikabarkan masih aman saja. Cuaca untuk di Kediri dan sekitarnya cukup bersahabat, Alvan.
0: Oke, Intan Anggra ini, Angga dan juga Iis di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan dari Yayasan Taman Belajar Nusantara terkait kebijakan penggunaan anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintahan Prabowo Subianto. MK menyatakan anggaran dana pendidikan dalam APBN tidak lagi boleh digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. MK juga mewajibkan pemisahan anggaran program MBG dari dana pendidikan harus dilakukan mulai dari Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027 atau selambat-lambatnya pada APBN tahun anggaran 2028.

0: Iya, ke II silakan.
1: Ya, saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Dwi. Ini Dwi Latifa. Beliau menyampaikan di Baron itu untuk arus lalu lintas masih lancar saja, tidak ada hambatan. Cuaca juga belum ada hujan atau tidak menunjukkan adanya redup ya. Lalu dari Mas Irfan, ini tadi melintas di sekitaran jalur Ngantru Tulungagung, menyampaikan untuk arus lalu lintas juga sudah ramai. Ini cuacanya juga masih cerah saja. Kemudian kami terima informasi terkait dengan adanya pengunjung sebuah mal yang ada di Tulungagung. Kebetulan mal tersebut itu ada wahana rumah hantu ya. Nah di mal tersebut saat ada pengunjung yang masuk ke dalam mal tersebut, ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan inisial BNW, 39 tahun warga Beji Boyolangu Tulungagung. Saat ini lokasi rumah hantu tersebut juga telah dipasangi garis polisi. Ini dari kepolisian, selain melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi juga akan meminta klarifikasi kepada pengelola wahana guna memastikan seluruh rangkaian peristiwa. Kejadiannya itu kemarin di hari Rabu 29 Juli 2026 sekitar jam 2:30 siang. Jadi kalau berdasarkan keterangan awal, korban itu diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyelesaikan wahana. Ini korban ditemukan dalam kondisi tidak sadar, namun juga ada luka di bagian pelipis dan juga giginya patah. Diduga korban ini pingsan, Alvan. Setelah pingsan, lalu dapat keluar dari wahana tersebut, kemudian duduk. Setelah duduk, ingin berdiri begitu. Saat berdiri, korban sudah tidak kuat dan akhirnya pingsan, kemudian dinyatakan meninggal dunia.
0: Karena kaget mungkin ya?
1: Kemungkinan begitu, karena memang korban itu memiliki riwayat sering pingsan. Entah itu nanti ya, kalau dari tim medis bagaimana, apakah ada penyakit jantung atau lain sebagainya. Saat ini masih dilakukan proses penyelidikan. Saya juga coba komunikasi dulu dengan Kasihumas Polres Tulungagung untuk informasi lebih lengkapnya, Alvan.
0: Iya, lanjut ke Angga.
2: Kejaksaan Agung melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran dengan mengganti 90 kajari di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja institusi. Mutasi tersebut ditetapkan melalui keputusan Jaksa Agung yang juga mencakup perpindahan sejumlah pejabat struktural di lingkungan kejaksaan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta mendukung penegakan hukum yang lebih optimal. Kejaksaan Agung berharap rotasi jabatan ini memperkuat profesionalisme, mempercepat regenerasi kepemimpinan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum di seluruh daerah.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi dan Iis Artin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya masih kami tunggu Anda untuk bergabung Drol Cakra di 0852 9001061. Sudah menjelang jam 5 sore. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini jam 5, bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira update-nya seperti apa untuk di sore kali ini? Apakah kondisi jalanan, jalur utama ataupun jalur dalam kota ini sudah dipenuhi oleh pengguna jalan atau saat ini masih aman saja? Namun biasanya jam 5 itu jam-jam crowded ya, karena memang bebarengan jam-jam pulang bekerja. Ini tentunya beberapa titik sudah mulai dipenuhi oleh pengguna jalan. Cuaca beberapa daerah dikabarkan juga masih aman dan lancar saja, namun perlu diwaspadai Jombang ya. Tadi sempat gerimis kecil begitu untuk di wilayah Jombang Kota. Tentunya sore kali ini saya bertugas ditemani gatekeeper ada Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Yanto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspirasi bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pari Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 5 sore lebih 9 menit seru cakra, apakah Anda sudah sampai di tempat tujuan? Ini juga bisa dikabarkan ya untuk perkembangannya seperti apa. Semoga saja untuk perjalanan Anda ini nanti sampai tujuan berjalan dengan aman dan lancar ya, dan tidak terkendala oleh cuaca. Sore kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Iis, silakan.
1: Iya, ini tadi ada yang WA, okay. Katanya sih dari Mas Bagus, izin mengabarkan untuk lalu lintas di Loceret Nganjuk ramai sekali, okay. Dan saya mau request lagu. Waduh, kalau request lagu nanti hari Minggu ya,
0: khusus sama tanggal merah.
1: Khusus di hari Minggu dan tanggal merah pas weekend, Mas Bagus nanti bisa request lagu. Terima kasih juga untuk update yang telah diberikan. Lalu informasi selanjutnya, ini masih terkait dengan adanya pengunjung rumah hantu yang ada di salah satu mal yang ada di Tulungagung yang dikabarkan meninggal dunia. Ini untuk pengunjung tersebut berinisial BNW yang merupakan warga Beji Boyolangu, Tulungagung. Jadi sekitar jam 2:30 siang kemarin di hari Rabu, BNW ini memasuki wahana bersama dengan sejumlah pengunjung lainnya. Tidak sendirian ya. Sekitar 5 menit kemudian, rombongan keluar dari area pemain. Usai keluar, korban sempat duduk di kursi yang berada tidak jauh dari pintu keluar wahana. Korban ini duduk di kursi, kemudian tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Petugas keamanan bersama pengunjung lain langsung memberikan pertolongan. Petugas keamanan kemudian juga menghubungi tenaga medis ya untuk mengecek kondisi dari korban. Dan ternyata korban ini dinyatakan meninggal dunia. Kalau untuk info dari keluarga ya Tan ya, ternyata korban ini memang sering pingsan begitu.
0: Oke, jadi ada penyakit bawaan ya.
1: Iya, ini kalau dari tim medis RSUD Dr. Iskak Tulungagung bersama unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sudah melakukan pemeriksaan luar. Hasilnya ada luka pada pelipis kiri serta patah pada salah satu gigi. Polisi menduga luka itu terjadi akibat benturan saat korban itu terjatuh tadi ya. Riwayatnya salah satu adalah hipertensi. Ini kalau kata keluarga dari BNW ya. Hal ini diketahui saat menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2026. Jadi pas awal tahun itu sudah periksa ternyata ada riwayat hipertensi. Nah, ini di akhir pada bulan Juli korban meninggal dunia setelah terjatuh tepat di area depan rumah hantu yang ada di salah satu mall di kawasan Tulungagung. Bisa jadi ini karena shock ya, ya atau mungkin karena ketakutan akhirnya ada tekanan yang lebih tekanan tinggi begitu, kaget akhirnya terjatuh dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kita beralih ke berita nasional seluruh cakra. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan akan mengevaluasi oknum staf administrasi berinisial DIS yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan DIS merupakan personil Polri yang ditugaskan di KPK dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain proses pidana, yang bersangkutan juga akan menjalani pemeriksaan etik sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut KPK, DIS diduga membocorkan informasi serta dokumen penanganan perkara kepada ayahnya atas nama Lili Budi Suprianto. Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan untuk meyakinkan dan menekan Bupati Pemalang, yaitu atas nama Anom Widiantoro, agar menyerahkan sejumlah uang dengan dalih dapat mengurus perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Ketua KPK menegaskan lembaganya tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapapun yang terbukti melanggar hukum, termasuk pegawai internal. KPK pun juga menegaskan penanganan perkara akan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk komitmen menjaga integritas lembaga anti rasuah.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 5 lebih 19 menit ya. Untuk update cuaca di sore kali ini sudah mulai meredup ya untuk beberapa titik wilayah. Sudah vibe sore seluruh cakra. Namun perlu Anda ketahui tadi wilayah Jombang sempat diguyur hujan ya, meskipun hanya gerimis kecil saja tadi kata Mas Kopeng. Informasinya untuk di wilayah Jombang Kota itu sekitar jam 4 kurang 4 menit. Namun untuk perkembangannya di sore kali ini seperti apa, tentunya Anda juga bisa informasikan ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon melalui 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, II silakan.
1: Pak Haryadi di simpang 4 Beranggahan Kediri, lalu lintasnya ramai sekali, banyak kendaraan truk muatan barang yang melintas, sesekali juga truk peti kemas itu ya, melintas di sana, jadi mohon untuk hati-hati, antrian traffic light cukup panjang, mengingat banyaknya kendaraan muatan yang melintas, sehingga bisa sampai 2 atau 3 antrian merah, hijau jalan, merah lagi kayak begitu, ini tadi kata Pak Haryadi. Selain itu beliau juga menyoroti adanya petugas yang memasang bendera merah putih di depannya rumah-rumah warga.
0: Okay.
1: Ini berarti ada petugasnya sendiri, bukan yang masang itu warga yang punya rumah depannya gitu, tidak. Tapi ada dari petugas bawa kendaraan roda 3 Viar atau Tosa itu ya, yang masang satu persatu di depan rumahnya warga begitu. Oh, ini berarti dari pemerintah desanya ya. Selain itu beliau juga menyoroti mohon untuk hati-hati karena di jalur tersebut banyak bus yang nyerobot di simpang 4 Beranggahan Kediri. Banyak yang menggunakan jalur kiri atau jalur yang tidak sewajarnya untuk digunakan. Salah satunya ini tadi dari video yang dikirimkan ada bus warnanya putih dan juga merah yang sering ngeblong di sana. Kemudian informasi masuk Intan ini tadi disampaikan oleh Bu Anjarwati, hati-hati yang melintas di jalan PB Sudirman Kota Kediri atau Jalan Doho, karena saat ini sedang berlangsung revitalisasi pedestrian dan perbaikan gorong-gorong. Ada penurunan dan juga pemasangan box culvert, jadi mohon untuk hati-hati yang melintas di jalan PB Sudirman Kota Kediri, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Informasi kami sampaikan bahwasanya pemerintah terus melakukan reformasi program makan bergizi gratis atau MBG. Ini guna meningkatkan kualitas layanan dan keamanan pangan. Sebelum 5 Agustus 2026 nantinya, Kementerian Kesehatan bersama Badan Gizi Nasional akan mengundang para ahli gizi termuka di Indonesia untuk menyusun standar baru menu makanan serta tata kelola pelaksanaannya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, masukan dari para pakar diperlukan agar menu MBG benar-benar memenuhi kebutuhan gizi sesuai kelompok usia penerima manfaat. Selain menyempurnakan komposisi makanan, pemerintah juga akan memperkuat standar operasional guna mencegah terulangnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah berharap hasil evaluasi dan rekomendasi para ahli dapat menjadi dasar perbaikan menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Reformasi tersebut ditargetkan mampu menghadirkan menu yang lebih sehat, aman, dan berkualitas bagi para penerima manfaat, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di seluruh Indonesia. Jam-jam crowded ya, seluruh cakra untuk di sore kali ini jam 5 lebih 25 menit. Biasanya beberapa titik itu cukup ramai, padat. Kalau untuk di wilayah Kediri Kota, itu salah satunya tuh di Simpang 4 Bandar Ngalim, itu memang langganan ramai ya kalau jam-jam seperti ini. Kemudian untuk di Simpang 4 Gandung Kidul, itu juga sama, cukup ramai, cukup padat-padatnya. Lalu Simpang 4 Mangudikaran Nganjuk juga sama, cukup padat. Dan seperti biasa ya, jalur Mengkring itu juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, baik dari arah Jombang maupun dari arah Kediri dan Nganjuk. Di momen seperti itu, kepadatan, keramaian perlu Anda waspadai, tetap etika dalam berkendara ya, seluruh cakra. Dan tentunya ada sore kali ini masih bisa terus bagikan informasi ke kami melalui 0852 9000 1061.

0: Siang tadi ya, kita dapat informasi adanya kebakaran yang terjadi di area belakang Sekolah Dasar Negeri Krecek 3, Dusun Bumirejo, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Api membakar tumpukan kayu bekas meja dan kursi sekolah yang tersimpan di sebuah gudang setelah diduga dipicu pembakaran sampah di sekitar lokasi. Tadi kita juga sempat tersambung dengan PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri, Kalepuntung Satrio Wicaksono, juga mengatakan bahwasanya untuk kebakaran itu laporan diterima petugas yaitu sekitar jam 12 siang. Tim damkar Pospari kemudian diberangkatkan pada jam 12 lebih 4 menit dan tiba di lokasi jam 12 lebih 15 menit untuk melakukan pemadaman. Untuk mengendalikan kobaran api, petugas mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang berkapasitas 5.000 liter dari Pospare dengan didukung 6 personil. Selain dilakukan proses pemadaman sesuai standar operasional prosedur, api berhasil dipadamkan sekitar jam 1 siang lebih 40 menit sehingga tidak meluas ke bangunan sekolah. Akibat kejadian tersebut, untuk kerugian material diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Sementara untuk nilai aset yang berhasil diselamatkan masih dalam proses pendataan. Beruntungnya tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pihak Satpol PP Kabupaten Kediri juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah di dekat bangunan maupun material yang mudah terbakar, terlebih pada musim kemarau. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Pak Riono menginfokan Pujon Mendung Hitam ini Intan.
0: Okay.
1: Apakah ada agenda hujan dari BMKG? Jadi memang kalau saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Setiaris kemarin, itu memang Jawa Timur masih ada potensi hujan walaupun sangat kecil begitu ya. Tapi waktunya itu tidak bisa diprediksi nanti. Mungkin baru bisa diketahui setengah jam sebelum hujan atau beberapa saat sebelum hujan. Dan biasanya tandanya adalah adanya awan hitam seperti itu. Kalau tadi di Jombang sudah hujan gerimis saja, nah ini kalau di Pujon sudah mendungnya mendung hitam. Semoga hujan ya Pak Riono. Jadi gak perlu kasih air tanamannya.
0: Iya betul.
1: Hemat BBM kan, biasanya ada yang pakai BBM, ada juga yang pakai listrik untuk pompanya. Informasi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Ari. Jadi tadi perjalanan menuju ke arah Kota Kediri sudah nyampe di sekitaran Jalan Dermojoyo, aman, tidak ada hambatan, lalu lintas memang cukup ramai tapi masih bisa jalan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sore hari ini seru Cakra wilayah

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib seru cakra untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus bagikan untuk informasi ke kami, update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di petang kali ini. Apakah Anda sudah sampai di tempat tujuan atau mungkin masih dalam perjalanan? Ini juga bisa mengabarkan melalui 0852 9001 061. Perum Bulog memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra industri untuk menjamin penyerapan hasil panen tebu petani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan selama proses pemulihan operasional PT Gendis Multimanis atau PT GMM, agar hasil panen petani tetap tersalurkan dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu. Sebagai bagian dari upaya tersebut, PT GMM bersama Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia melakukan penjajakan kerjasama dengan PT Wahana Gula Investama di Tegal. Kerjasama ini diharapkan menjadi alternatif penyerapan tebu, sehingga produktivitas petani tetap terjaga sambil menunggu operasional pabrik kembali normal. Direktur Pemasaran Perum Bulog Rahmanto Amin Jatmiko menegaskan, kepentingan petani menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan perusahaan. Bulog juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, kemudian asosiasi petani dan mitra industri untuk memastikan penyerapan tebu berjalan lancar sekaligus memperkuat ketahanan industri gula nasional. A0852 9001 061, tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus bagikan untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001 061.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna jam 6 petang, lebih 7 menit ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggra ini. Dibantu tugas gatekeeper ada Isatin yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Banyuwangi Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Banyuwangi. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Sore tadi kita dapat informasi wilayah Pujon Malang ya sudah mulai mendung gelap, lalu jam 4 tadi juga sekitaran Jombang gerimis tipis ya di sana, tentunya atau di daerah Anda apakah juga tadi sempat diguyur hujan untuk di petang kali ini ya. Anda juga bisa kabarkan untuk informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami di 0852 901061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Pak Haji, ini tadi di Batu ya, masuk wilayah hutan Batu.
0: Okay.
1: Untuk lalu lintas sih masih aman saja. Nah ini ya, backsoundnya Radio Cakra Krisna pada saat setelah maghrib tadi, Yasinan tadi ya. Iya, lalu lintas ini lancar saja arah ke barat ya, Pak Haji kalau tidak salah. Nah ini kalau untuk cuacanya Tan, ternyata juga agak mendung. Kemudian juga berkabut untuk di lepas maghrib ini tadi. Bajar lagi istirahat dulu di Masjid Sumber Brantas. Nah, ini istirahat menepi dulu karena memang waktunya untuk laporan dulu ya, maghriban. Kemudian juga tadi beliau mengimbau untuk hati-hati dikarenakan di sana berkabut ya, Suri Jakri yang lewat di jalur Batu termasuk juga daerah Pujon, kemudian Ngantang, Kasembun, mohon untuk hati-hati. Diinfokan Cakra Krisna, ini tadi dapat diterima dengan jelas untuk di kawasan Batu. Kemudian informasi disampaikan oleh Bapak Joko Arianto, ini tadi melintas di sekitaran jalur Tulungagung arah ke Kediri. Ini sudah nyampe di Beranggahan, lalu lintasnya ramai sekali di keempat arahnya, mohon hati-hati. Info juga Suri Jakra, untuk saat ini di Pelabuhan Gilimanuk Ketapang, infonya banyak antrian karena memang di pelabuhan tersebut sistemnya dibuka tutup imbas adanya cuaca yang kurang baik atau cuaca yang kurang bersahabat. Adanya gelombang tinggi serta angin yang kencang menyebabkan pelabuhan di Selat Bali masih mengalami fluktuasi. Pada hari Kamis 37 Juli 2026 dimulai dari jam 12 siang tadi. Jadi informasi yang kami terima, pelabuhan Ketapang Gilimanuk ini masih dibuka tutup. Apabila untuk cuaca sudah bersahabat, nah nanti akan dilanjutkan perjalanan atau berlayar kembali. Tapi apabila cuaca tidak bersahabat, maka kapal feri di Pelabuhan Gilimanuk ini berhenti begitu, tidak melakukan penyeberangan. Informasi selanjutnya, ini tadi dari Bapak Imam di sekitaran jalur dalam kota Madiun, tepatnya depan PSC. Ini masih aman saja, tidak ada hambatan, tidak hujan untuk di malam hari ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, saat ini kita sudah mulai memasuki penghujung Juli ya, dan sebentar lagi menyambut bulan Agustus. Memang tentunya tuh di berbagai daerah ini suasana kemerdekaan pun sudah mulai terasa. Karena tadi kita informasinya bahwasanya tuh di wilayah Kalianyar ya sudah ada pemasangan bendera merah putih setiap di depan rumah. Nah, untuk di daerah Anda sendiri, apakah juga sudah mulai memasang bendera merah putih? Ini juga bisa disampaikan ya di 0852 901061.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini tadi ada Pak Hajir mengirimkan video kembali. Ini pas ada videonya sih, kalau saya lihat kemungkinan apa pas di jalur Mojokerto arah Batu ya, ini Cangar ya. Mm-hmm. Karena kok ngeri sekali sendiri gitu ya, melintas di sana pas maghrib-maghrib. Mm-hmm. Dan waduh, ini ada lagi video yang pas agak lebih
0: ekstrim
1: gitu,
0: ya.
1: Ekstrim. Mm-hmm. Jadi itu kan hutan ya. Mm-hmm. Kayak dedaunan pohon-pohon itu kayak menutupi langit begitu. Jadi kayak enggak kelihatan langitnya. Mm-hmm. Jadi hanya kelihatan sudah kayak masuk gua gitu ya.
0: Waduh, sudah kayak masuk hutan gitu ya.
1: Masuk hutan.
0: Hmm. Kayaknya dua kali ya Pak Hajir itu melintas di Cangar itu posisi malam.
1: Ini kemungkinan video ini pas di Cangar sih, karena kalau di Batu kayaknya nggak se
0: ekstrim itu.
1: Se ekstrim ini, nggak semenakutkan ini, apalagi
0: di jalur pujian juga masih. Ya?
1: Iya kan, di Batu kayaknya saya belum nemu jembatan yang seperti ini ya, atau mungkin kurang jeli saja ya. Berarti beliau arah ke Batunya ya. Mm-hmm. Saya kira tadi arah ke barat atau arah pulang. Mm-hmm. Arah berangkat ini berarti ya.
0: Baru berangkat itu.
1: Baru berangkat atau ternyata. Mm-hmm. Dan berkabut Intan, hati-hati ya yang melintas untuk di jalur-jalur yang ekstrim. Mas Kopeng langsung hati-hati Pak Hajir, ekstrim loh jalannya.
0: Mm-hmm, betul, ekstrim sekali loh
1: lah
0: ya.
1: Iya. Mm-hmm. Para driver-driver ini sama-sama ngingetin ya Mas Kopeng ya, untuk lebih hati-hati saat melintas dimanapun berada. Mas Kopeng juga terima kasih, kayaknya sudah nyampe Jombang ya Mas Kopeng ini, karena masih terus pantau 106,1, lagunya juga suka tadi, Asyik gitu ya. Kemudian info untuk jalur dalam kota Kediri Tan, seputaran jalur Mojoroto ini tadi diinfokan dari Pak Andrianto juga rame mulai dari Semampir sampai dengan arah ke kota, rame semua lalu lintas yang mendominasi kendaraan roda 2, roda 4 ke atas juga banyak yang melintas, jadi mohon untuk hati-hati. Lanjut lagi dari Ibu Nurus Salamah, ini tadi juga di sekitaran jalur dalam kota, tepatnya di Ayani, arah ke selatan juga ramai, banyak kendaraan roda 4 dan roda 2 yang mendominasi. Tidak ada hujan ya di kawasan Kediri mulai dari sore hingga malam hari ini tadi, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Polres Nganjuk akan memusatkan pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau kita menyebutnya SKCK di tingkat Polres mulai per 1 Agustus 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur penerbitan SKCK secara daring atau online melalui aplikasi Super APP Polri. BA SKCK Polres Nganjuk Bribka Agung Singgih menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti pelayanan SKCK di Polsek dihentikan, melainkan untuk sementara diprioritaskan di Polres Nganjuk melalui sistem online. Menurutnya, sistem baru ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus SKCK dari mana saja. Jadi melalui aplikasi tersebut, masyarakat cukup mengisi biodata secara daring tanpa harus datang ke kantor polisi untuk proses pendaftaran. Pihaknya juga mengatakan masyarakat dapat mengunduh Super Apps Polri melalui Play Store. Di dalam aplikasi tersebut tersedia berbagai layanan kepolisian, jadi termasuk pengajuan SKCK dan layanan call center 110. Untuk persyaratan, pemohon hanya perlu mengisi data diri melalui aplikasi. Saat mengambil SKCK di Polres Nganjuk, masyarakat cukup membawa fotokopi KTP untuk proses verifikasi oleh petugas. Meski pelayanan sementara dipusatkan di Polres Nganjuk, pihaknya juga mengungkapkan terdapat 4 polsek yang sedang diajukan sebagai lokasi pelayanan prioritas, yaitu Polsek Warujeng, Polsek Kertosono, Polsek Rejoso, dan Polsek Berbek. Langkah tersebut tentunya diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan agar tidak harus datang ke Polres Nganjuk. Selain itu, Polres Nganjuk juga menyediakan layanan konsultasi apabila masyarakat mengalami kendala saat mengakses aplikasi tersebut. Jadi pemohon itu bisa menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0812-3151-2460. Saya ulangi, 0812-3151-2460. Atau mengirim pesan melalui akun Instagram layanan SKCK Polres Nganjuk. Dan pihaknya juga menambahkan bahwasannya untuk pelayanan di loket SKCK Polres Nganjuk tetap dibuka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Sementara itu, untuk proses pendaftaran melalui aplikasi itu dapat dilakukan selama 24 jam.

101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Nah ini kalau saya lihat dari videonya memang kambingnya itu masih kecil Intan.
1: Oke.
0: Jadi kayak dikasih dot gitu ya di susu oleh Mas Kopeng.
1: Atau baru lahir itu mungkin ya?
0: Enggak sih kalau baru lahir soalnya dia udah agak besaran dikit lah ya, bukan yang kayak baru lahir banget gitu. Ini di Jombang beraktivitas sambil mendengarkan 106,1.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Miti.

Untuk menyambut bulan-bulan kemerdekaan nantinya ya, bulan Agustus, salah satu yang paling mudah kita lihat itu adalah semakin banyak rumah warga yang sudah memasang bendera merah putih itu di depan rumah maupun di lingkungan sekitar. Nah, tentunya pemasangan bendera ini memang bukan sekedar tradisi tahunan, tapi di mana itu menjadi simbol penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus wujud rasa cinta kepada tanah air. Jadi momen ini juga mengingatkan kita bahwa semangat persatuan, gotong royong, dan nasionalisme itu harus dijaga tidak hanya saat diperingati hari kemerdekaan, tetapi juga penerapannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sejauh ini yang saya ketahui, untuk beberapa daerah yang mungkin sudah memasang bendera merah putih di depan rumah atau di lingkungan sekitar itu di wilayah Kalianyar, Rungkut, Nganjuk. Kalau untuk di daerah Anda sendiri, kapan Sri Cakra? Besok sudah tanggal 31 Juli ya. Apakah untuk di daerah Anda ini pemasangannya per 1 Agustus atau mungkin besok 31 Juli? Anda juga bisa bagikan ya untuk ceritanya ke kami melalui 08 852 9001 0061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulungagung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulungagung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulungagung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulungagung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulungagung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silahkan.
1: Ya, suasana di Jalan Ayani Kota Nganjuk ini tadi, ini rame ya. Padahal baru jam 6 lebih 40, tapi sudah banyak yang parkir di sana, kendaraan-kendaraan yang terparkir di sana. Karena kebanyakan orang-orang tentunya ngopi, nongkrong begitu.
0: Iya, betul, banyak kafe sekarang di Nganjuk itu.
1: Iya, banyak kafe di Nganjuk.
0: Banyak sekali grand opening.
1: Iya. Bahkan nih kalau nengok kanan, nengok kiri semuanya kafe ya.
0: Iya, betul. Kanan kiri semua kafe dan tentunya kendaraan itu enggak ada yang sepi. Kadang semua yang sepi. Ramai ya.
1: Nah, ini kan kalau kita pikirkan ini bukan akhir pekan ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi ya banyak sekali nih yang menghabiskan waktu di sana. Pak Muhammad ini tadi yang menginformasikan ternyata baru nganter anak untuk kelas begitu. Lalu informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Udin. Lagi nyari makan ini Mbak di jalur dimana? Kertosono. Depannya Pasar Kertosono juga sudah ramai sekali. Pasar Kertosono yang baru ya. Kemudian info masuk dari Mas Kopeng. Ternyata ini kambing yang dipiara itu kambing kontes.
0: Oh, kambing kontes. Kira-kira kambing kontes itu yang dinilai apanya sih, Is?
1: Apakah dari posturnya bisa?
0: Biasanya sama kan, warna iya enggak kira-kira?
1: Bisa jadi begitu ya, Tan ya. Kalau setahu saya kan kambing kontes dan kambing biasa, kalau kambing biasa itu enggak terlalu besar ya. Bodinya itu biasanya kayak jenjang bagus gitu loh ya. Kalau yang kontes itu beda, nanti tentu dalam segi harga pun juga beda.
0: Iya, betul.
1: Ini Mas Kopeng pulang kerja capek-capek tapi harus ngerawat juga piaraannya beliau ini ya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian Pak Ipung tadi menambahkan di Ngawi, jalur utama Ngawi arah ke Caruban, lalu lintas juga terpantau ramai lancar, Intan. Cuaca hari ini tidak hujan, Intan.
0: Baik. Terima kasih, Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Wilayah Nganjuk Kota ya, seperti biasa diinformasikan setiap malam seduh cakra. Meskipun itu tidak akhir pekan ya, juga cukup ramai karena saat ini Nganjuk Kota wah luar biasa sekali, banyak sekali kafe-kafe yang grand opening ya. Tentunya biasanya menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat Nganjuk untuk kesana, istilahnya FOMO lah ya. Nah, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang perjalanan bersama dengan keluarga tercinta, juga bisa menambahkan ya, kira-kira untuk di momen Kamis malam kali ini lagi di mana, tujuan akhirnya di mana, juga bisa diinformasikan ya. Lalu mungkin untuk Anda yang menemui kewaspadaan, nah ini kira-kira untuk titik lokasinya di mana sedulur cakra. Atau Anda yang tidak mengetahui lokasi tersebut, ini gampangnya Anda bisa share lokasi saja. Nanti biar teman-teman gatekeeper ya, biar bacakan untuk lokasi Anda saat ini berada di mana. Update cuaca untuk di beberapa daerah dikabarkan untuk di petang kali ini sedulur cakra juga masih aman saja ya. Belum ada informasi turun hujan hingga jam 6 lebih 51 menit. Namun perlu Anda ketahui tadi sore sempat terjadi hujan ya untuk di wilayah Jombang Kota. Itu pun untuk intensitasnya juga masih aman ya, tidak begitu deras, hanya gerimis kecil saja. Untuk di daerah Anda malam hari ini apakah masih aman? Anda bisa kabarkan ya untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001061.

Semoga perjalanan Anda untuk di petang kali ini, Kamis semalam ya, berjalan dengan aman, lancar, dan semoga saja untuk Anda yang saat ini sedang aktivitas Anda juga berjalan dengan aman saja. Tentunya untuk di malam hari ini, aktivitas apa yang Anda lakukan, Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Sementara itu, BMKG menyatakan fenomena El Nino yang terjadi pada 2026 telah memasuki kategori kuat dan diperkirakan berdampak terhadap musim kemarau yang lebih panjang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur. PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris menjelaskan bahwa El Nino merupakan yaitu fenomena meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang mengakibatkan berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia akan mengalami dampak yang sama. Menurutnya, daerah yang paling terdampak adalah wilayah dengan pola hujan monsunal seperti Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung sekitar 1 bulan lebih lama dibandingkan kondisi normal. Jika biasanya musim kemarau berakhir pada Oktober, tahun ini diperkirakan baru berakhir pada bulan November nantinya, dan musim hujan mulai datang pada Desember. Pihaknya juga menjelaskan bahwa keberadaan El Nino tidak berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Hujan lokal masih dapat terjadi akibat adanya gangguan cuaca seperti gelombang ekuatorial Rossby yang mampu memicu pembentukan awan hujan di beberapa wilayah. Petang kali ini waktu tidak terasa Seduluh Cakra sudah hampir mendekati jam 7 malam ya. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur cakra. Saya Isatin yang menggantikan Intan Anggraini di ruang siar untuk melanjutkan tugas di Kamis malam ini. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas, baik yang di perjalanan maupun di rumah saja, ini happy listening ya, yang mendengarkan 106,1 dengan nuansa malam yang cukup dingin, angin yang cukup berhembus juga. 0852-9001061 untuk Anda berbagi informasi. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu. Benar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di naria ini itu di gester sama CA. Saya minum naria ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Pare Kediri. Alamatnya Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di utara jalan.

0: Ya, Zuru Cakra, bagaimana? Sudah nyampe mana perjalanan Anda hari ini? Lancar ya? Tidak ada hambatan? Ini kalau Anda mungkin melintas di sekitaran jalur dalam kota Kediri, Jalan Doho ya, yang ada perbaikan dan pemasangan box culvert untuk gorong-gorong ya, boleh ditambahkan ke gatekeeper kami di 0852-9001061. Saya update info dulu ke Intan.
1: Bu Lestari ya, ini aktivitasnya di rumah bersama dengan keluarga. Posisi itu berada di wilayah Gejakan ya. Mm-hmm. Gejakan ini ikutnya Poso Nganjuk Iis. Ini dikabarkan juga anginnya cukup kencang, baik Iis untuk di malam hari ini. Jadi perlu diwaspadai infonya untuk sedulur Jakarta mungkin yang sedang aktivitas di luar. Dan kondisi lalu lintas di sekitar rumahnya juga malah cenderung sepi ya untuk di malam hari ini. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mas Ilham. Ini perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Kras Kediri. Dikabarkan lalu lintasnya untuk di malam kali ini juga cukup ramai dengan pengguna jalan, namun masih aman dan lancar saja. Cuaca petang kali ini juga cukup bersahabat, tidak hujan. Pak Santoso, untuk malam hari ini perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk. Tujuan akhir akan mengarah ke Lengkong. Lalu lintas selama perjalanan juga masih aman, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga dikabarkan juga cukup bersahabat, namun perlu diwaspadai untuk anginnya cukup kencang. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Pak Johan. Perjalanan sudah sampai di wilayah Pari Kediri arah ke Kandangan. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca di petang kali ini juga cukup bersahabat, tidak hujan. Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zuru Cakra, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meminta PT Kereta Api Indonesia bersama Kementerian Perhubungan Kemenhub menggarap pembangunan jalur kereta Trans Sumatera. Setelah itu, proyek perkereta apian diharapkan berlanjut ke Trans Kalimantan. Permintaan itu disampaikan oleh Pak Prabowo saat meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis ini tadi. Presiden mengatakan jalur kereta Trans Sumatera nantinya akan menghubungkan wilayah paling selatan Pulau Sumatera, yakni Bakauheni hingga wilayah paling utara pulau tersebut. Menurutnya, proyek itu harus menjadi target yang diwujudkan PT KAI dan Kementerian Perhubungan. Ia kemudian bertanya langsung kepada Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT KAI, dan Dudi Purwagandi, Menhub, mengenai kesiapan mengerjakan proyek itu. Prabowo menegaskan Indonesia merupakan negara besar yang harus memiliki cita-cita besar dalam membangun berbagai sektor, termasuk transportasi perkeretaapian. Karena itu, ia meminta pejabat, petugas, dan para pemimpin memiliki cara berpikir besar serta tidak berpikir sempit dalam merancang pembangunan.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, sedang ingin bercinta tapi ini coveran ya, Suruh Cakra, coveran dari Ahmad Dhani. Untuk Anda yang mendengarkan 106,1 di rumah ataupun di perjalanan, tetap hati-hati dan waspada dengan kendaraan yang ada di depan Anda. Jaga jarak aman.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: ke Intan, silahkan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mas Diki ya, aktivitas perjalanan saat ini sudah sampai di wilayah Perak Jombang. Ini dikabarkan lalu lintasnya malam kali ini juga seperti biasa, masih aman, cukup lancar untuk jalur utama. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat untuk di malam hari ini. Kemudian Pak Wijayanto ini mengabarkan untuk di wilayah Kacangan Brebek ini cuacanya juga cukup bersahabat ya, tidak hujan untuk malam hari ini. Lalu lintas juga dikabarkan masih cukup normal. Kemudian Bu Rina, aktivitas perjalanan dari Kediri arah ke Jombang, posisi saat ini melintas di Simpang Empat Papar, juga dikabarkan lalu lintasnya masih aman saja. Cuaca untuk di malam hari ini juga cerah, tidak hujan. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Susi, aktivitas perjalanan sudah sampai di Simpang Empat Kertosono. Tujuan akhir ini akan mengarah ke Mojokerto lewat jalur bawah saja. Dikabarkan lalu lintasnya masih aman, lancar, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat, tidak hujan. Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suri Cakra, tahukah Anda Presiden RI Prabowo Subianto ini menyatakan semua moda transportasi di Indonesia ke depan akan beralih menggunakan tenaga listrik. Langkah itu menurutnya sejalan dengan upaya pemerintah membangun sistem energi hijau dan energi terbarukan. Hal itu disampaikan oleh Pak Prabowo saat meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis ini tadi. Menurutnya pengembangan transportasi berbasis listrik menjadi bagian dari arah pembangunan energi nasional. Pemerintah ingin mendorong penggunaan energi yang lebih bersih, termasuk untuk sektor transportasi publik dan kendaraan masyarakat.

yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

Kabar malam ini yang kami terima dari pendengar, salah satunya untuk di sekitaran jalur dalam kota Nganjuk, lancar Serujak Raya, banyak yang lagi aktivitas di sana, ramai lalu lintas di sana. Selain itu juga parkir-parkir kendaraan di Jalan Ayani lumayan padat sisi kanan dan juga kiri, walaupun bukan akhir pekan ya. Anda sudah nyampe mana untuk malam hari ini? Sampaikan di 0852 9000 1061.

0: Ya, sedulur cakra, Mahkamah Konstitusi dikabarnya telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Permohonan Judicial Review Nomor 40 Garing PUU 2026 berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan untuk pendanaan program makan bergizi gratis yang ada di pasal 22 ayat 3 beserta penjelasannya. Putusan itu dibacakan Suhartoyo, Ketua MK, dalam persidangan yang berlangsung sore hari ini, Kamis 30 Juli 2026 di Gedung MK Jakarta Pusat. MK menyatakan pembentukan undang-undang harus melakukan penyesuaian APBN yang memisahkan program MBG dari alokasi anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu yang diperlukan, membentuk undang-undang dalam memperhitungkan dan menyusun struktur kebutuhan APBN dalam penyelenggaraan negara, MK memutuskan pemisahan anggaran pendidikan dan anggaran program MBG paling lambat dalam APBN 2028 atau 2 tahun sejak putusan dibacakan. Sebagai pertimbangan, M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi, mengatakan dicantumkannya program MBG sebagai salah satu operasional penyelenggaraan pendidikan dalam penjelasan norma pasal 22 ayat 3 tidak sesuai dengan pemaknaan operasional pendidikan serta menyebabkan ketidakseimbangan anggaran pendidikan. Di sisi lain, kalau anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program MBG dikeluarkan dari pos anggaran pendidikan, maka persentase keseluruhan anggaran pendidikan dalam APBN tidak mencapai 20%. Kemudian menurut Daniel Yusmik, selaku Hakim Konstitusi juga, menjelaskan pasal 22 ayat 3 telah menciptakan ketidakpastian hukum dan menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam memenuhi prioritas anggaran pendidikan, sebagaimana diperintahkan Konstitusi dalam pasal 28D ayat 1 dan pasal 31 ayat 4. Selanjutnya, Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi, menyampaikan, walau MK menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 menciptakan ketidakpastian hukum, tapi MK juga menegaskan, program MBG secara substansi konstitusional sebagai wujud program prioritas pemerintahan hasil pemilu 2024. MK menilai, kalau anggaran yang dialokasikan untuk MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan yang sudah ditentukan dalam APBN 2026, implikasinya adalah tidak terpenuhinya batas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan bertentangan dengan pasal 31 ayat 4. Lalu pemerintah juga harus menyesuaikan alokasi anggaran lain di luar anggaran pendidikan untuk mendukung operasional penyelenggaraan program MBG. MK mempertimbangkan kepentingan negara serta dampak yang ditimbulkan serta berbagai persoalan hukum yang potensial menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak konstitusional. Alokasi dana pendidikan itu sekurang-kurangnya 20% dari APBN dimaksudkan untuk memenuhi pembiayaan komponen pendidikan, antara lain peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Update informasi ke Intan, silakan.
1: Bu Aisyah ya, ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna, lokasi berada di wilayah Joko.

0: informasi by SMS begitu. Jadi masih pantau terus informasi-informasi yang kita udarakan ya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kabu Jombang. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan malam hari ini juga tidak hujan, Iis.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Komposisi dari Astrid tentang rasa yang baru saja saya putarkan di jam 7 malam lebih 38 menit ini ya. Sudah sampai mana Seru Cakra perjalanan Anda di malam hari ini? Lancar atau mungkin hari ini juga menuju

0: juga suatu tempat umum ya. Nanti boleh ditambahkan melalui 0852 9001061. Ya, Suruh Jagra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya itu hingga awal kuartal pertama 2027 dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori yang kuat. Tengku Faisal Fatani, Kepala BMKG, mengatakan fenomena itu berpotensi dibarengi munculnya kondisi Indian Ocean Dipole positif pada September hingga Desember 2026. Informasi iklim ini sejalan dengan prediksi BMKG, di mana fenomena El Nino diproyeksikan bertahan hingga awal 2027 dan memicu kondisi kemarau yang lebih kering dari normal. Itu berarti, selain lebih kering dari normalnya, akan berlangsung lebih panjang juga ya kemaraunya. Hingga pertengahan Juli 2026, ada sebanyak 509 zona musim atau sekitar 54,5% wilayah daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Wilayah itu mencakup sebagian pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Direktorat Klimatologi BMKG melaporkan puncak musim kemarau 2026 diperkirakan dominan terjadi pada bulan Agustus dan September. Sebanyak 437 zone diprediksi mengalami durasi kemarau lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Ancaman kekeringan ekstrim ini berimplikasi langsung pada tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan, di mana BMKG mencatat telah muncul 4.900 titik panas hingga akhir Juli 2026 ini. Sebagai langkah mitigasi, BMKG memperkuat operasi modifikasi cuaca atau OMC di sejumlah wilayah rawan karhutla dan kekeringan. Wilayah itu antara lain adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, serta posko pendukung yang dipusatkan di Jawa Barat. Tengku Faisal mengatakan BMKG juga berharap sinergi lintas instansi dapat terus diperkuat bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, TNI Polri, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Kolaborasi itu diharapkan dapat mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca dan pemadaman darat sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengurangi dampak kekeringan dan risiko karhutla selama musim kemarau. Ya, diambil dari informasi tersebut, itu berarti kemarau tahun ini akan lebih panjang ya, Suruh Jagra. Jadi untuk Anda yang tinggal di tempat-tempat sering mengalami kurangnya air, kalau bisa mulai dari sekarang lebih hemat dengan penggunaan air. Update informasi ke Intan.
1: Iya, Iis, imbas sudah memasuki musim kemarau ya. Kita dapat informasi memang beberapa daerah yang ada di wilayah Blitar itu mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Informasi awal kita dapati itu terjadi di dua desa, yaitu di Kecamatan Wates. Informasinya untuk akhir Juli ini ada desa lain yang juga mengalami krisis air bersih begitu. Dan tentunya kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman BPBD Kabupaten Blitar untuk mengetahui informasinya ya, kira-kira untuk dropping air bersihnya itu dilakukan ada berapa banyak liter begitu dan menyeluruh ada berapa desa ya, karena informasinya itu baru dua desa untuk kemarin. Namun ada tambahan lagi, kita juga masih gali terlebih dahulu untuk informasinya. Kemudian informasi lain kita terima, Ya, disampaikan oleh Bapak Rifai, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono. Rencana akan mengarah ke Jombang. Lalu lintasnya ini juga cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga tidak hujan. Bu Sofia melintas di wilayah Paron Kediri. Lalu lintas malam kali ini cenderung sepi, cuaca juga cukup bersahabat. Pak Joko, perjalanan dari Gayam Gurah Kediri arah ke Wates, lalu lintasnya ini cukup aman, normal di petang kali ini, cuaca dikabarkan tidak hujan, Iis.
0: Terima kasih Intana Graini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Ini barangkali ingin menambahkan informasi, kami tunggu ya di 0852 9010 61. Atau untuk Anda yang menemui adanya insiden lalu lintas, ini perlu untuk fasilitas kesehatan, barangkali mobil ambulans, kami juga bisa membantu karena ada layanan ambulans gratis dari Radio Cakra Krishna.
1: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
2: Candilor Nganjuk. Tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Luceret, Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun, jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto karena bangunannya berupa tumpukan batu bata. Nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medan atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu. Perang terjadi di sekitaran Anjuk Ladang. Kejadian perang antara 928 sampai 929 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Hasilnya Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Tamang. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watu Galuh. Baik Tamlang maupun Watu Galuh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang. Sekarang masuk Desa Candirejo, Nganjuk. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itupun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.
1: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Srujakra lansia berinisial W, 76 tahun warga Warung Otok Nganjuk, ini mengaku dianiaya oleh keponakannya sendiri. Dugaan penganiayaan itu terjadi digerai oleh batas lahan milik keduanya. Akibat penganiayaan itu, lansia yang berprofesi sebagai tukang becak harus menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kuasa hukum korban, Dr. Wahyu Priyo Jatmiko menyebut bahwa korban diduga dianiaya oleh JK, 40 tahun, yang merupakan anak angkat dari saudara perempuan korban. Wahyu ini mengatakan pihaknya memberikan pendampingan secara gratis setelah putra korban AF meminta bantuan kepada dirinya. Wahyu atau kuasa hukumnya mengungkapkan berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, dugaan penganiayaan itu berawal dari perselisihan batas tanah. Peristiwa itu terjadi di Jalan Umum Lingkungan Bulak Mojo, Kelurahan Warung Otok, pada Senin 27 Juli lalu, sekitar jam 8:30 malam. Korban diduga dipukul beberapa kali pada sejumlah bagian tubuhnya hingga terjatuh, dan mengalami luka lebam di sekitaran mata, luka robek pada pelipis serta mimisan, sehingga harus mendapatkan perawatan medis. Menurutnya, kasus dugaan penganiayaan itu telah dilaporkan ke Polsek Nganjuk Kota pertanggal 27 Juli. Wahyu menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan sama sekali dalam kondisi apapun. Oleh karenanya, kuasa hukumnya berharap menegakkan hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Dari hasil kajian tim kuasa hakim, dugaan itu mengarah pada pelanggaran pasal 466 KUHP tentang ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ayat 1 maupun ayat 2. Ya, untuk ada yang masih di perjalanan atau mungkin ini sudah nyampe rumah ya, tetap berbagi informasi di 106,1 Radio Cakra Krishna melalui 0852 9001061. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazar radhiyallahu anhuma.

0: Selamat malam seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Malam kali ini jam 8 ya, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk di Kamis malam, jam 8 malam ini bagaimana situasi arus lalu lintas di jalur dalam kota ataupun jalur utama? Kira-kira apakah dipenuhi oleh pengguna jalan? Karena mengingat biasanya meskipun tidak akhir pekan, kondisi jalanan juga cukup ramai ya. Tadi di wilayah Nganjuk Kota itu juga sempat disampaikan bahwasanya cukup ramai untuk yang ada di jalur Jalan Ahmad Yani ya. Cuaca juga cukup bersahabat seduh cakra untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bagor Nganjuk, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Yata Herbal Nariah Bagor. Lokasi berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasinya berada di utara jalan. Radio Cakrakrisna. Di malam hari ini, semoga aktivitas yang Anda lakukan ini nanti berjalan dengan aman sedulur cakra, karena mengingat cuaca juga cukup bersahabat ya. Dan semoga saja aktivitas Anda tidak terkendala oleh cuaca.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kabupaten Nganjuk menggelar aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Nganjuk pada Kamis 30 Juli 2026. Dalam aksi damai itu, para insan pers Nganjuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Nganjuk terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyematkan istilah londo ireng kepada wartawan dan jurnalis. Koordinator aksi Bagus Jati Kusumo menjelaskan, diksi londo ireng yang digunakan Presiden Prabowo untuk wartawan dan jurnalis dinilai telah menjatuhkan marwah profesi wartawan sebagai salah satu dari 4 pilar demokrasi.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakrakrisna Jaring Radio.
4: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iisatin. Wonogiri kembangkan pipanisasi gravitasi untuk atasi krisis air pertanian. Selengkapnya bersama Fitri Krishna FM Wonogiri.
5: Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengembangkan pipanisasi sistem gravitasi untuk mengatasi keterbatasan air di lahan pertanian saat musim kemarau. Sistem ini memanfaatkan perbedaan ketinggian sehingga dapat mengairi lahan tanpa pompa atau listrik. Program tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian dengan menambah intensitas tanam. Selain itu, pemerintah juga membangun sumur bor secara bertahap guna memperkuat ketersediaan air bagi petani. Petani menyambut baik program ini karena dapat mengurangi ketergantungan pada sumur pompa yang berbiaya tinggi. Mereka berharap pasokan air menjadi lebih stabil sehingga hasil panen dapat meningkat. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
4: Pemkab Lumajang perkuat keamanan cyber layanan digital. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
6: Pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat keamanan layanan digital melalui peningkatan kapasitas keamanan informasi guna melindungi sistem pemerintahan dari ancaman cyber seperti phishing, malware, ransomware, dan kebocoran data. Melalui program Sigap Cyber, aparatur dibekali kemampuan mendeteksi dini, melaporkan, menangani, hingga memulihkan insiden cyber. Langkah ini dilakukan untuk menjaga layanan publik tetap aman dan mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Selain meningkatkan kapasitas aparatur, Diskominfo Lumajang juga memperkuat tim Lumajang Kapkris melalui pemantauan jaringan dan pengujian kerentanan sistem. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keamanan 388 subdomain layanan digital agar pelayanan kepada masyarakat tetap andal dan terpercaya. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Pemkab Pati perkuat pelayanan publik melalui transformasi digital. Selengkapnya bersama Afifa, Krishna FM Pati.
7: Pemerintah Kabupaten Pati terus memperkuat transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong integrasi layanan digital, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta penguatan pemanfaatan sistem elektronik di berbagai perangkat daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Melalui langkah ini, Pemkab Pati berharap pelayanan publik menjadi lebih transparan, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat seiring perkembangan teknologi digital. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
4: Program RT berkelas dikawal tim pengawas untuk cegah banjir. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
8: Pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program RT berkelas akan dikawal tim pengawas agar berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Program ini menjadi salah satu upaya mengatasi persoalan banjir di lingkungan permukiman. Melalui program tersebut, setiap RT dapat mengusulkan pembangunan infrastruktur seperti drainase, sumur resapan, dan biopori sesuai kondisi wilayah. Pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan program berjalan transparan dan efektif. Wali Kota Malang berharap kolaborasi antara pemerintah, tim pengawas, dan masyarakat dapat memastikan program RT berkelas memberikan manfaat nyata, terutama dalam mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
4: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ya, terlebihnya apakah cukup ramai untuk di petang kali ini. Biasanya truk muatan barang ya yang mendominasi untuk di jalur utama.

0: Pemerintah Kabupaten Nganjuk berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 Provinsi Jawa Timur. Pada agenda yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang pada Rabu kemarin 29 Juli 2026 itu, Pemkab Nganjuk berhasil membawa pulang 5 penghargaan bergengsi atas capaian program pembangunan keluarga. 5 penghargaan tersebut diberikan langsung kepada Bupati Nganjuk dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk atas inovasi dalam melaksanakan program prioritas nasional yaitu Tamasya, Gati, Sidaya, Genting, dan MBG. Tidak hanya itu, Pemkab Nganjuk juga dinilai berhasil menyusun dokumen peta jalan pembangunan kependudukan 2026 serta dinilai sukses melampaui target peserta KB baru hingga di atas 100%. Tidak cukup di situ, penghargaan untuk Pemkab Nganjuk juga datang dari kemenangan PIK Remaja Smart Center SMAN 1 Tanjunganom yang berhasil meraih juara 1 tingkat provinsi. Atas penghargaan yang diraih ini, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi atau yang akrab disapa Kang Marhen menyampaikan apresiasinya. Kang Marhen juga menegaskan komitmen Pemkab Nganjuk untuk terus mendukung program Bangga Kencana demi mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera untuk di Kabupaten Nganjuk. Diraihnya 5 penghargaan oleh Pemkab Nganjuk pada momentum Harganas ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran terkait di Nganjuk. Kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat ke depannya guna memastikan program edukasi kependudukan dan pemberdayaan keluarga dapat berjalan dengan semakin optimal. Menit ke-25 lepas dari jam 8 malam, cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya Intan, ini tadi saya terima informasi telepon masuk dari pendengar, ada Pak Sohib ini tadi menanyakan, beliau mengetahui ada banyak teman-teman kepolisian di jalur utama Surabaya Madiun. Jadi kayak ngepam begitu ya. Di Peserut ya? Ada, di Ngeracek ada, di Kedungsuko juga ada. Kira-kira ada pengamanan apa? Saya belum tahu. Apakah Intan tahu ini?
0: Apa ya? Kurang tahu juga ini malam hari ini ya.
1: Kalau iya Pak Sohib tadi menanyakan apakah ada pengamanan tawuran atau bagaimana ini yang terjadi di sana?
0: Ini saya jalur utama coba. Ya ini ya.
1: Iya betul. Nah ini saya angkat dulu dari Kanit Kamsel Satlantas.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jalur utama Nganjuk Surabaya ya, dikabarkan informasinya ada pengamanan oleh teman-teman kepolisian, di mana itu tadi di wilayah Peserut, kemudian Kedungsuko, informasinya ada pengamanan dari teman-teman kepolisian. Anda yang melintas di jalur tersebut seru cakra yang mungkin mengetahui ini kira-kira pengamanan dalam rangka apa, ini juga bisa diinformasikan ya, terlebihnya bagaimana melalui 0852 9010 61.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo. Halo, selamat malam Pak Dwi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Intan.
0: Nggih, gimana kabarnya Pak Jenengan? Sehat semangat ya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Pak, ini ada salah satu pendengar dari kita. Informasinya ada pengamanan ya untuk di jalur utama ini.
1: Halo?
0: Nggih, halo Pak Dwi. Halo, Pak Dwi. Halo, bisa mendengarkan saya Pak Dwi? Oke, baik, saya kembalikan dulu ke gatekeeper.

0: Sedulur Cakra, perlu diwaspadai ya ketika Anda melintas di jalur utama Madiun-Surabaya. Ini tadi wilayah Peserut, kemudian Kedung Sukosukomoro, itu informasinya ada pengamanan dari teman-teman kepolisian ya. Kita coba cek informasi terlebih dahulu, Ii silakan.
1: Iya, mohon maaf sepertinya ada kendala jaringan ya ini tadi ya. Pak Dwi sudah kami coba untuk hubungi kembali, tapi notifnya hanya menghubungkan. Karena memang beliau lagi di lapangan ini, Tan. Imbauan saja, tadi sempat beliau sampaikan acara tidak lama, sebentar lagi akan selesai. Ada pengesahan salah satu perguruan silat ya. Kemungkinan yang di Madiun itu ya. Tapi yang itu untuk sampai di sini kan ya, untuk pengamanannya. Ini nanti saya coba komunikasi dengan beliau, itu Dwi Purnomo via GSM saja, barangkali bisa kita sambungkan, karena ini tadi beliau menyampaikan untuk saat ini masih di lokasi, kemungkinan tidak lama lagi akan selesai untuk ngepamnya di sana.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dan kali ini kita sudah berhasil tersambung kembali ya. Halo, selamat malam Pak Dwi, assalamualaikum.
4: Selamat malam, waalaikumsalam. Mbak Intan, terputus ya.
0: Nggih Pak, ngapunten nggih Pak. Pak, ini mungkin bisa dihimbau saja untuk pengguna jalan ya, tentunya untuk pengamanan pengesahan perguruan silat itu lokasinya di mana, Pak?
4: Oh ya, lokasinya di Madiun, Mbak. Jadi untuk malam hari ini sudah perjalanan dari Madiun ke arah Surabaya. Dan untuk pengamanan ya sudah kita lakukan di terutama di jalur dari Wilangan sampai Kertosono. Di titik-titik persimpangan atau titik-titik rawan. Demi kelancaran semuanya, saya menghimbau kepada masyarakat atau rekan-rekan agar supaya menjaga ketertiban keamanan. Jadi tidak usah istilahnya memancing karena rawan sekali terjadi gesekan, Mbak, antar perguruan. Nah, ini saya ingatkan karena ini petugas sudah dijajar dari barat sampai ke timur. Daripada nanti kenapa-napa, lebih baik kita jaga ketertiban bersama.
0: Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan Pak Dwi, estimasinya itu nanti pengamanan sampai jam berapa, Pak?
4: Estimasinya sampai jam 10, Mbak. Jam 10 sudah harus bersih di barat. Maka kemungkinan nanti jam 11 lah sampai Nganjuk.
0: Oke, jadi
4: sudah
0: jam
4: bersih ya.
0: Oke, jam 11 sudah bersih ya untuk di wilayah Nganjuk sendiri.
4: Nah, ini sudah mulai mengalir dari barat ya.
0: Baik, jadi memang beberapa titik sudah diamankan oleh teman-teman kepolisian ya, Pak ya. Ada berapa personil, Pak, ini dari Nganjuk sendiri?
4: Cukup banyak yang dikerahkan, hampir 700 personil dari timur sampai barat. Ada bantuan tim Brimob juga.
0: Baik, siap Pak Dwi. Terima kasih atas informasinya ya untuk di malam hari ini.
4: Iya, Mbak, sama-sama.
0: Baik, semoga pengamanan lancar ya untuk malam hari ini, Pak Dwi.
4: Amin. Amin.
0: Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Barusan saja ya, kita berhasil tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo. Ini terkait dengan pengamanan pengesahan perguruan silat ya. Informasinya estimasi nanti untuk di wilayah Nganjuk sendiri bersih sampai dengan jam 11 malam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Tadi kita juga dapati informasi ya, dan tersambung langsung oleh Ibtu Dwi mengabarkan juga sebanyak lebih dari 700 personil yang disiagakan untuk mengamankan jalannya kegiatan serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengamanan diperkirakan akan berlangsung nanti hingga sampai jam 11 malam ya. Tentunya juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Malam hari ini tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur dalam Kota Nganjuk Sedulur Cakra untuk di petang kali ini apakah cukup ramai? Tadi informasinya wilayah Nganjuk Kota Jalan Ahmad Yani ya, itu juga cukup ramai sekali. Kabarkan melalui 0852 9001061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Tamin. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Gimana kabarnya Pak Tamin, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Pak. Penjenengan nggih sehat toh?
0: Iya, pastinya selalu sehat dong. Gimana ini jenengan kabarnya, semoga sehat selalu ya. Di mana ini Pak jenengan?
1: Baru pulang lihat pengairan sawah, Pak.
0: Oke, gimana pengairan di wilayah kandangan, masih aman ya Pak ya?
1: Aman, gak ada masalah.
0: Alhamdulillah. Tapi biasanya kandangan itu berkaca dari tahun-tahun lalu pernah kekeringan gak Pak? Kalau memasuki musim kemarau gitu.
1: Gak ada yang pernah kekeringan, Pak.
0: Oh, gak pernah ya. Krisis air bersih gak pernah jadinya ya.
1: Pengairan sawah saja lancar, Mbak. Aman.
0: Alhamdulillah.
1: Minum. Alhamdulillah, enggak sampai kekurangan. Padahal kandangan itu ya memang tempatnya air mengalir, sungai Konto apa itu, Mbak?
0: Waduh.
1: Dari pung juga pengairan lancar. Jadi sumber itu enggak sampai elap, Mbak.
0: Alhamdulillah. Biasanya kan beberapa daerah itu kalau puncak-puncaknya kemarau itu kan, apalagi yang dekat dengan persawahan, Pak. Waduh, sumbernya itu loh, Pak. Kayak gantian.
1: Memang kalau sumur itu ada surutnya, tapi enggak begitu parah, enggak, Mbak.
0: Gitu.
1: Untuk mandi cukup dulu, Mbak.
0: Yang penting mandi, buat masak, aktivitas cukup gitu ya.
1: Betul, Mbak Intan.
0: Oke, baik, siap-siap. Gimana ini Pak, kandangan aman ya?
1: Aman, lalu lintas ramai lancar. Apalagi jam-jam segini nih, nasi telanget, soto ayam anget, soto daging juga anget.
0: Waduh,
1: gitu loh.
0: Mantep ini, dingin-dingin soto daging, soto ayam, anget-anget.
1: Nasi pecel juga.
0: Ada juga.
1: Kalau kandangan itu, iya Mbak, kalau kandangan itu nggak pernah sepi, Mbak.
0: Nggak pernah sepi, rame terus ya.
1: Rame, Mbak.
0: Semakin malam semakin rame.
1: Semakin rame, nanti sampai jam 1 itu sudah mulai cacar, Mbak.
0: Gitu.
1: Luar lokasi pasar, di pinggir jalan itu loh. Banyak yang datang, Mbak. Katanya teman saya yang pulaan dari Ngantang juga ada, Mbak. Yang
0: gitu.
1: Dari Wonosalam itu juga ke kandangan, kalau pulaan belanja itu.
0: Oke, jauh-jauh ya Pak ya.
1: Betul, tapi bareng-bareng gitu loh Mbak, rame.
0: Bareng-bareng gimana maksudnya Pak?
1: Sepeda motor bukan 1-2 berangkat sendiri enggak, Mbak.
0: Oh enggak, rame-rame gitu ya.
1: Iya, soalnya lewat apa? Lewat alas.
0: Oh iya, benar. Itu yang
1: dicakuti. Iya, yang dari Medowo, dari Daleng Jowo, dari Wonosalam itu bareng-bareng. Yang dari Ngantang juga begitu.
0: Apalagi kan berangkatnya dini hari ya, jam 2, jam 1 gitu ya?
1: Betul, Mbak, betul. Jam 1, jam 2 itu sudah

0: kendaraan ramai, parkir di pinggir jalan itu, Mbak.
1: Wah, itu memang harus bareng-bareng, Pak.
0: Pakulat itu, Mbak, yang ramai.
1: Oh iya, benar itu.
0: Nanti jam 4 kita masuk desa-desa. Di rumah saya itu jam 4, seperempat, setengah 5 itu sudah mangkel di muka rumah, Mbak.
1: Pagi sekali, Pak, di sana ya.
0: Halo, musim orang kerja pagi dong, Mbak. Anak itu berangkat, ada yang matun, ada yang jagung, gitu loh, Mbak.
1: Tapi kalau dinganjukan sih, Pak, itu tuh minim ya, minim itu paginya tuh paling jam 5 itu baru ada, kayak baku lete, kayak gitu.
0: Kalau di lingkungan rumah saya enggak, Mbak. Pengelihnya jam 4:15 itu loh.
1: Sudah.
0: Sudah tetotet.
1: Oh, ya enak gitu.
0: Iya.
1: Jadi kan enggak kesiangan.
0: Ya.
1: Gimana?
0: Jadi mbaknya butuh ikan.
1: Enak gitu ya. Loh, Mbak. Iya, betul. Pagi-pagi sudah tersedia untuk penjual sayurnya, kan enak gitu.
0: Iya, mamanya ingin kulup di urap, ya sudah siap.
1: Oke.
0: Tapi Mbak nyambel tomat, ikan asin, ikan klotok, pokoknya lengkap, Mbak.
1: Betul sekali. Cuaca aman ya, Pak ya, kandangan Kediri.
0: Betul sekali, Mbak. Ya mudah-mudahan terus lancar sampai kapanpun gitu, Mbak.
1: Amin, amin. Iya, betul-betul sekali. Oke, ada tambahan lagi yang mau disampaikan?
0: Tambahan saja tadi kayaknya ada Mbak Ii, ada Mbak Intan. Tuh, salam semuanya aja. Mudah-mudahan selalu sehat, walafiat. Dan banyak rezeki yang barokah.
1: Amin. Doa baik kembali baik ya, Pak Tamin ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Tamin ya di wilayah Kandangan Kediri. Dikabarkan tidak pernah sepi sedulur cakra karena memang cukup ramai ya pertemuan dari Jombang, kemudian Kediri dan Parih. Jadi selalu ramai untuk di wilayah Kandangan Kediri. Cuaca diinformasikan petang kali ini juga cukup cerah ya, cukup bersahabat, tidak hujan untuk di wilayah Kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: @0852 9001 tentunya untuk di petang kali ini ya, Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krisna.
1: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah Uruk pernah menemukan pondasi kuno. Dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trowulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala empat juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan kompleks bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

Siang tadi setengah 12 siang kita dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di kilometer 710 plus 200 di jalur B. Sebuah mobil pick up Daihatsu Grand Max bermuatan buku tulis terguling setelah diduga mengalami pecah ban belakang saat melaju menuju ke Jombang. Panit PJR Jatim 3 di Lantas Polda Jawa Timur, Ibda Siswanto mengatakan, kendaraan dengan nomor polisi S8242WR dikemudikan oleh Ainur Chandra Kirana yang berumur 26 tahun, warga Dusun Vempok, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Saat kejadian, kendaraan melaju di lajur lambat dari arah Surabaya yang akan menuju ke Jombang dengan kecepatan sedang. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi mengalami luka ringan berupa lecet pada tangan kanan, luka robek sekitar 2 cm di pipi kiri, serta lecet pada bahu kiri. Sementara penumpangnya atas nama Aditya Kusuma yang berumur 43 tahun, warga Kabupaten Jombang dilaporkan selamat tanpa mengalami luka. Saat peristiwa tersebut Sedulur Cakra ya, kondisi arus lalu lintas di ruas tol dilaporkan tetap lancar dengan cuaca cerah. Untuk kerugian material akibat kerusakan kendaraan diperkirakan mencapai sekitar 40 juta rupiah. Sedangkan untuk kerusakan terhadap fasilitas jalan tol masih dalam proses perhitungan. Baik, Sedulur Cakra, waktu tidak terasa ya untuk di malam hari ini sudah hampir memasuki jam 9 malam. Saya Intan Anggraini bersama dengan Ii Satin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaannya di Kamis kali ini. Kita jumpa lagi besok hari Jumat. Selamat malam, tetap semangat, dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi, semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan, udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Mas, saya buka temi dari Ngantru, bisa sekarang Pasiman Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara Cui Mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa Cui Mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu Cui Mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan Cui Mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat Cui Mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui Mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada Cui Mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui Mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati Cui Mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan

sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulungagung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulungagung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Beh.
0: Bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Gulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Pantolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan, ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul, RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

Alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Joss.

Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga Ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat, Banten sampai ujung timur, Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles, menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan berkaitan dengan kepentingan militer Dendeles. Jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 8 nanti ya, ditemani gatekeeper untuk shift pagi kali ini. Ada Intan Anggraini dan juga Iis Atin. Anda dapat tambahkan untuk informasi, kondisi, dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852 9100061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, gatekeeper ke Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita dapati yang disampaikan oleh Mas Taufik ya. Ini sebelum kita open ini sudah memberikan informasi ya, Alvan ya. Sekitar jam 5:30 tadi diinformasikan untuk di wilayah Ngawi ya, itu suhunya lumayan dingin 21 derajat. Kemudian untuk jam 5:30 lebih 7 menit ya. Ini ternyata Mas Taufik sudah aktivitas untuk di pagi kali ini. Cuaca juga cukup cerah untuk di wilayah Ngawi. Aktivitas perjalanan menuju ke wilayah jalur Kuadungan atau Dunglagah Ngawi ini terpantau masih cenderung sepi untuk di pagi kali ini. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan Pak Yitno. Pagi kali ini ya juga sudah pantau 106,1 Radio Cakra Krishna Jombang Kota. Mas Alvan, pagi ini cuaca masih redup. Nah ini semoga tidak meredupkan semangat aktivitas atau menjalankan rutinitas. Nah ya, jangan sampai ya, apalagi untuk di hari Jumat pagi kali ini. Sehat selalu untuk seluruh Cakra Krishna, juga Punggawa Cakra Krishna. Amin. Terima kasih ya Pak Yitno, doa baik kembali baik. Kemudian informasi lain kita dapat yang disampaikan Pak Huda. Aktivitas untuk perjalanan kali ini dari Kediri arah Tulungagung, posisi sudah melintas di simpang pas mampir kota Kediri. Lalu lintas pagi kali ini juga belum begitu ramai, masih aman saja. Cuaca juga cukup cerah. Pak Aji mengabarkan aktivitasnya pagi kali ini masih di rumah saja. Lokasi berada di wilayah Baron Nganjuk. Lalu lintas untuk di sekitaran rumah beliau juga masih cukup aman, lancar. Cuaca pagi kali ini masih mendung tipis, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, hari ini akhir bulan, di bulan Juli ya, Juli Cakra, Jumat tanggal 31. Untuk tempat Anda bagaimana pagi ini? Apakah masih berawan, masih mendung, atau mungkin sudah mulai cerah? Nganjuk masih mendung dan juga cukup dingin pagi ini, masih di 23 derajat Celcius di Ponsel untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Kami tunggu update info dari tempat Anda untuk pagi ini seperti apa lewat 0852 9001061.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang sering disebut hanya diabetes adalah sekelompok gangguan metabolisme yang

0: meningkat, dan nafsu makan meningkat. Jika tidak diobati, diabetes dapat menyebabkan banyak komplikasi. Diabetes sendiri disebabkan oleh pankreas yang tidak memproduksi cukup insulin atau sel-sel tubuh tidak merespons dengan baik terhadap insulin yang diproduksi. Tapi tidak perlu panik, untuk mencegah dan membantu menormalkan kembali gula darah, Anda bisa konsumsi nutrisi herbal Nariah, CA, Gester, dan DM.
1: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Ya, menit ke 19 lepas dari jam 6 pagi Seduluh Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk pagi ini di Gatekeeper masih ditemani ada Iis Atin dan juga Intan Anggraini. Ya. Yeah.

0: Ya ke Ii silakan.
1: Ada Mas Hari ini tadi menyampaikan di Ngawi cerah 27 derajat Celcius. Semangat pagi, selamat beraktivitas dan utamakan untuk sarapan pagi. Kalau Pak Sudarmawan ini sudah di perjalanan juga, sebentar saya kecilkan dulu. Nah ini di perlintasan kereta api bandar, tadi itu antrian cukup panjang saat ada kereta yang melintas. Bahkan pagi-pagi tadi juga sudah ada yang berjualan keliling di sana, jalan kaki di antrian-antrian perlintasan kereta api bandar arah ke barat atau timur arah ke barat ya. Ini yang beliau tuju, di mana saya masih kurang tahu, ini nanti barangkali berkenan untuk on air juga akan disambungkan. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Bapak Sujoko, perjalanan menuju ke arah Ngantru Tulungagung. Ini sudah nyampe di sekitaran jalur Keras Kediri, depannya Pasar Keras, ini yang cukup ramai, mohon untuk hati-hati. Lanjut lagi dari Pak Budi Utomo menyampaikan bahwasannya untuk cuaca di sekitaran Blaru Jombang ini mendung ya. Mendungnya itu sudah sejak sekitar jam 5:30 pagi tadi. Biasanya agak ada cerah, nah ini mendung-mendung begitu. Informasi disampaikan. Kemudian dari Pak Ilman tadi itu beliau melintas di sekitaran jalur Prambon arah ke jalur Waru Jayanganjuk. Untuk cuaca juga sama, masih redup saja. Arus lalu lintas arah ke utara juga masih aman dan lancar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk di menit ke-22 ya, Sedul Cakra, beberapa titik dilaporkan masih cukup mendung. Ini belum ada matahari dan suhu juga cukup dingin, termasuk juga di Kabupaten Nganjuk ini lumayan dingin di pagi hari ini. Tetap hati-hati yang mau melintas, ini selalu perhatikan batas kecepatan dan juga patuhi untuk rambu-rambu di sekitar Anda. Kami tunggu update informasinya lewat 0852 9001061.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Iya, bergabung ada Pak Sudarmawan. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Alfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kemana, Pak, pagi ini?
1: Ini mau bongkar di Dong Biru, Kediri, Mas.
0: Oh, sekarang sudah sampai?
1: Masih, ini menjelang masuk Purwasri.
0: Oke, masih aman, Pak, ya? Jam berangkat kerja.
1: Aman, lancar jaya, Pak. Cuaca mendung, Mas.
0: Oh, mendung juga di sana?
1: Iya, ya anginnya ya lumayan lah. Lumayan dingin.
0: Iya, ini masih belum ada yang cerah, Pak. Tumben ini, 7:30 masih pada mendung.
1: Iya, jam-jam segini belum ini. Mataharinya belum kelihatan nih.
0: Gimana, Pak? Gimana beberapa hari terakhir ini? Aman, Pak, ya?
1: Saya libur ya, Mas.
0: Oh, libur.
1: Sakit.
0: Oh.
1: Iya, tumbang, Mas, kena tipes.
0: Kenapa? Kena cuaca ini?
1: Ya, mungkin karena itu juga. Kecakan faktor yang kalau tipes itu kan kebanyakan faktor utamanya kan kecapean. Ya, terlalu bersemangat. Wah, sakit, pewanas. Saya pun taunya kalau tipes itu setelah dipaksa sama nyonya. Sama ibu jangan anak itu dipaksa ke dokter, ternyata tipes ya. Ya udah libur.
0: Berapa hari,
1: libur,
0: Pak?
1: Libur di rumah 10 hari, Mas.
0: 10 hari?
1: Iya.
0: Full rehat itu berarti?
1: Ya 10 hari itu ya lumayan di rumah ya. Biasa-biasa di jalan ya. Agak-agak boring sedikit lah.
0: Karena gak ngapa-ngapain tadi ya?
1: Iya, di samping itu juga gak bisa ngopi kan. Takut, oh. Sementara kan ditahan dulu, Mas, keinginan ngopinya.
0: Iya. Harus makan-makan yang sehat, Pak.
1: Kemarin sudah mulai mending. Laporan ke kantor. Udah disuruh berangkat ke Kediri nih. Ya, semoga cuacanya tidak berpengaruh yang agak buruk ini ke tubuh ini.
0: Iya, dan jaga kesehatan yang penting, Pak. Minum air putih yang banyak itu.
1: Air putih ini pasti, Mas. Kalau pas luar kota ini air putih pasti. Tapi kalau di rumah ya macam-macam, Mas. Kadang rebusan serai sama kunir itu. Terus minum apa namanya, rebusan sambiloto. Broto wali itu.
0: Nah, apa saja yang penting bikin sehat, Pak, ya?
1: Iya, kan di rumah lah. Kalau untuk teh tawarnya agak cepet-cepet dikit biasanya. Ini lah, apa, kan suka ganti dulu pakai teh, kopinya kan libur. Pagi hari, lah. Selama liburan kemarin, pagi hari sambil berjemur, minum teh tawar agak cepet-cepet gitu.
0: Oh, pantesan kok nggak pernah tahu jenengan info, tumbang ternyata.
1: Sambil nunggu orang jual ini, Mas. Apa namanya, gato, tewul, ketan lewat.
0: Oh lah, iya.
1: Sambil menikmati matahari.
0: Okay.
1: Ya, semoga di usia yang sudah bertambah ini nanti tetap tambah sehat, Mas.
0: Iya, yang penting kan kesehatan sekarang ini, Pak.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Sudarmawan.
1: Jaga kesehatan terus, Pak. Sudah melewati SPBU Purwasri, kondisi masih lancar, Mas.
0: SPBU Purwasri yang barat jalan itu ya, yang ada masjidnya gede.
1: Ya, yang barat. Ya, setelah jembatan yang ada masjidnya. Kondisi lancar, cenderung lengang, Mas. Ya, Mas. Dan ini sepeda motor sudah banyak sih juga yang mulai beraktivitas.
0: Siap. Terima
1: Oke,
0: kasih.
1: Oke, selamat pagi Mas Alvan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam buat kru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Pak Sudarmawan tadi yang menuju ke area Jong Biru Kediri Seduru Cakra sampai Mengkreng Purwasri dilaporkan masih aman untuk pagi ini.
2: Cakra Krishna 106. Cakra Krishna 106.1. Warta dalam suara.

0: Seorang perempuan asal desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung berinisial BNW, 39 tahun, meninggal dunia setelah keluar dari wahana rumah hantu. Keterangan dari pihak kepolisian menyebut korban meninggal karena diduga ada riwayat sakit hipertensi. Kata Ibtu Nanang Murdianto, Kasihumas Polres Tulungagung, dari keterangan keluarga korban diketahui bahwa korban memiliki riwayat penyakit hipertensi. Dalam keterangannya, korban sempat menjalani pemeriksaan sebelum menunaikan ibadah haji. Hasilnya tekanan darah korban sempat tinggi. Bahkan ketika berada di tanah suci, korban beberapa kali juga dilaporkan mengalami pingsan. Nanang menambahkan, sepulang dari ibadah haji, korban juga disebut sering mengeluhkan jantung berdebar ketika mendengar suara keras. Sebelumnya, seorang perempuan berinisial BNW meninggal dunia saat keluar dari wahana rumah hantu di Apollo Supermall Tulungagung. Dan imbas dari kejadian itu, wahana tersebut kini ditutup untuk sementara waktu. Insiden terjadi pada hari Rabu lalu, tanggal 29 Juli. Saat itu korban masuk wahana sekitar jam 2:30 dan kemudian keluar bersama dengan pengunjung lain dengan berlari karena ketakutan. Sekitar 5 menit kemudian korban terduduk di kursi dekat pintu dan dilaporkan tidak lama setelah itu meninggal dunia. Ya, untuk selengkapnya bisa Anda kunjungi ya di media sosial kami, atau Anda bisa cek langsung di website cakrakrisna.com untuk membaca ulang informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan. Ke gatekeeper Iis,
1: ada Pak Mahrus ini tadi menyampaikan beliau lewat di Jalan Doho Kota Kediri, hati-hati ini yang mengarah ke alun-alun karena ada rekonstruksi ya, jadi perbaikan gorong-gorong atau pembangunan gorong-gorong yang di sana banyak material serta adanya kendaraan-kendaraan berat yang sedang menurunkan. Jadi mohon untuk hati-hati yang melintas di Jalan Doho Kota Kediri. Lalu Bu Siti Maimunah ini menginformasikan untuk arus lalu lintas di jalur Papar Kediri sampai dengan jalur Pelemahan Kediri, lalu lintasnya juga ramai. Ini banyak yang baru berangkat sekolah. Untuk cuaca masih redup di jam 6 lebih 30 menit tadi. Kemudian dari Bapak Sujoko, ini tadi sudah melintas di sekitaran jalur Pujon, redup dan juga berkabut. Untuk informasi arus lalu lintas masih aman dan lancar saja. Ini beliau menuju ke arah Kota Batu. Kemudian dari Ibu Ilma, ini tadi menginformasikan juga untuk di sekitaran jalur Keras Kediri sampai dengan jembatan Wijayakusuma tidak ada hambatan juga, hanya ramai lalu lintasnya saja, kebanyakan kendaraan roda 2, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Intan.
2: Informasi pagi kali ini kita dapat yang disampaikan oleh Mas Putra, aktivitas perjalanan dari Kediri arah ke Trenggalek dikabarkan lalu lintasnya juga sejauh ini jalur utama masih aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga untuk pagi kali ini cukup cerah. Kemudian Mbak Ima ini juga mengabarkan untuk aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru arah ke Nganjuk Kota. Ini lalu lintas juga masih aman saja. Tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan dari Kertosono arah ke Sukomoro Nganjuk dikabarkan untuk lalu lintas di jalur utama pagi kali ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Namun disampaikan juga masih lancar saja. Cuaca pagi kali ini informasinya juga masih mendung. Kemudian Bu Sumarni mengabarkan aktivitasnya masih di rumah saja untuk di Jumat pagi. lokasi berada di wilayah Ngepeh Loceret, lalu lintas juga masih aman, normal, cuaca pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Iya, Intan Anggraini dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Ya, untuk kondisi trafik lalu lintas cukup ramai. Pantauan CCTV di wilayah Simpang 4 Pasar Papar ini juga cukup padat dari keempat arahnya. Bus antar kota, truk muatan sampai kendaraan pribadi ini sudah mulai banyak yang melintas di Cakra. Jadi tetap hati-hati dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Untuk di ruas jalan tol bagaimana kondisinya? Anda bisa turut sampaikan di 0852 9001061.

0: Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kedua di fase grup Piala AFF tahun 2026 ini dengan menghadapi Timor Leste, Seluruh Cakra. Pertandingan berlangsung di Thailand pada Jumat hari ini. Indonesia akan menjalani laga debut dalam kejuaraan antar negara Asia Tenggara. Dan pertandingan pertama kemarin, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 5-1 melawan Kamboja. Untuk pertandingan melawan Timor Leste, ini juga akan berlangsung di hari ini ya. Di jam 5 sore nanti untuk pertandingan Timor Leste melawan Indonesia. Ini merupakan laga pertama yang berlangsung di hari ini, setelah nanti malamnya juga akan berlangsung Vietnam melawan Singapura. Laga melawan Timor Leste sore nanti disebut punya nilai krusial. Tambahan 3 poin bisa mendekatkan Indonesia dalam perebutan tiket ke semifinal. Sementara itu, Timor Leste juga tidak mau menelan kekalahan. Hingga saat ini, terlepas dari kekalahan 2 di laga awal, Timor Leste juga masih punya kesempatan untuk setidaknya bersaing memperebutkan tempat di zona 2 besar. Untuk pertandingan nanti berlangsung di jam 5 sore, juga disiarkan di stasiun televisi swasta ataupun juga bisa disaksikan via YouTube untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Timor Leste jam 5 sore nanti dalam ajang Piala AFF tahun 2026. Iya, Is.
1: Dari statement BMKG Kabupaten Nganjuk, Pak Setiaris, ini tadi coba saya cek untuk di Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Pagi hari ini tadi cenderung agak redup di 25 derajat Celcius, namun tidak ada potensi hujan karena siang nanti puncaknya ada di 31 derajat Celcius. Bergeser ke daerah Locarat Nganjuk, ini kalau pagi hari ini udara cenderung kabur juga di kawasan Locarat pagi hari. Kemudian nanti tidak terlalu panas karena puncaknya hanya di 29 derajat Celcius. Kemudian di Sawahan Nganjuk, ini lebih dingin juga di pagi hari ini. Sampai dengan jam 7 pagi nanti itu hanya 21 derajat Celcius. Kemudian di jam 8 sampai dengan jam 12 siang kembali naik sampai dengan 24 derajat Celcius. Informasi selanjutnya ini tadi dari Bapak Muhammad, Simpang 4 Mangun di Karanganjuk dari arah Jalan Barito atau arah ke selatan terpantau ramai karena di sana juga banyak sekolah ya Van, sehingga mohon untuk dipelankan laju kendaraannya Seluruh Cakra saat melintas di jalur-jalur vital termasuk di Jalan Barito. Saya lihat dari video yang dikirimkan Pak Mu, kebanyakan kendaraan roda 2, anak-anak sekolah yang berangkat sekolah, memang sudah banyak yang aware, ini paham dengan etika menggunakan sepeda motor, yakni memakai helm, tapi juga

0: masih ada 1-2 lah ini yang belum taat. Kemudian karena jalur tersebut juga tidak terlalu lebar sehingga saat bersimpangan juga mohon untuk hati-hati. Informasi selanjutnya dari Bapak Yusnandar, untuk di simpang 4 Begadung Nganjuk ini juga terpantau banyak yang nyebrang juga anak sekolah. Hati-hati, cuaca masih redup sekali untuk di kawasan Nganjuk Kota. Alvan.
1: Iya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, menit ke-48 lepas dari jam 6 pagi di Cakra, ya masih di jalan, hati-hati jam-jam berangkat sekolah dan juga bekerja ya. Ini cukup ramai untuk kondisi jalur arteri pagi ini. Beberapa titik persimpangan dari pantauan CCTV juga cukup padat, termasuk di area Kertosono sampai ke Mengkring ini juga cukup ramai. Jadi lebih hati-hati dan juga perhatikan batas kecepatan yang mau berkendara. Beberapa SPBU informasi yang masuk untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, terutama yang di jalur arteri masih aman. Stok BBM dari subsidi sampai non-subsidi juga dilaporkan tidak ada antrian dan stoknya juga tersedia. Jadi yang mau lewat Nganjuk jangan khawatir. Untuk BBM, jalur arteri sejauh ini informasi yang masuk masih cukup aman.

0: Ya, menit ke 52 lepas dari jam 6 pagi Juru Cakra. Ini untuk di wilayah Nganjuk sampai pagi ini formasi masuk masih aman meskipun cukup ramai ya di jam-jam berangkat kerja dan sekolah. Tapi masih cukup normal, tidak ada kepadatan atau antrian kendaraan. Masih aman untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk di pagi ini. Tapi tetap hati-hati yang mau melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Cuaca dilaporkan di berbagai wilayah juga masih cukup mendung pagi ini.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Iya, ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan ini oleh Bapak Wicaksono, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas jalur utama dikabarkan juga pagi kali ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, namun masih lancar saja. Cuaca pagi kali ini juga masih mendung. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Yusnandar. Ini juga aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Guyangan arah Kerejoso. Lalu lintas pagi kali ini juga masih cukup aman, lancar dan normal. Cuaca juga mendung tipis. Bapak Sukoco mengabarkan perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo nantinya dikabarkan juga lalu lintas pagi kali ini masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini dikabarkan sudah mulai cerah, Alvan.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: BMKG juga memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga kuartal pertama tahun 2027 nanti dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Kata Teuku Faisal, Kepala BMKG, fenomena itu berpotensi dibarengi dengan munculnya kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada September hingga Desember 2026. Hingga pertengahan Juli, sebanyak 509 zona musim telah memasuki musim kemarau, mencangkup sebagian besar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Puncak musim kemarau tahun 2026 ini diperkirakan dominan terjadi pada bulan Agustus dan juga September. Sebanyak 437 zona musim diprediksi mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan kondisi normal. Sebagai langkah mitigasi, BMKG memperkuat operasi modifikasi cuaca di sejumlah daerah rawan kebakaran hutan dan juga kekeringan. Wilayah itu antara lain di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, serta posko pendukung dipusatkan di Jawa Barat.